0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama
6: sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: 375.000 Sing Dolar, Pak.
5: Sing Dolar. Itu ya. Saksi mana,
7: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
5: Saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan, USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
10: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya. Nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya. 16.000. Nah, maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang. Kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah, harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman. Begitu. Nah, itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendag Dia Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
12: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
13: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
11: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
12: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
14: Laporan khusus.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
9: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
9: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
15: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
9: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
14: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
9: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
16: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
9: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
1: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Hoai Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
4: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
22: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
20: Under the leadership of President Promoto,
22: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Perancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar, kami ajak Anda kembali dari Pro 3 Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dan menempatkan kita di jam 9 lebih 30 menit saat ini.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widido, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jata beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Sajian lagu-lagu pilihan sudah hadir menyemangati Anda di sana. Semoga aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar. Sudah dari pagi otomatis sedikit stamina Anda sudah terkuras. Semoga lebih enjoy lagi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda hingga jelang makan siang. Pendengar, untuk Anda sesaat lagi akan kami hadir dengan Maluku Tenggara Menyapa. Untuk Anda di pagi ini, seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa akan membahas terkait dengan topik pangan aman petani sejahtera Maluku Tenggara hebat, yang mana menghadirkan narasumber ada Pak Yaakob Pedro Ubra SH, beliau sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan akan dipandu oleh presenter kami Maya Pranira. Usai satu koleksi berikut ini pendengar, kita akan ikuti dialog Maluku Tenggara Menyapa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan selanjutnya kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 di Pandu Presenter Maya Pranira.

0: Terima kasih rekan Ellen dan selamat pagi jelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Tual Programa 1 dimanapun Anda berada. Salam hangat, kita kembali berjumpa dalam talk show Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sebelumnya kami tim talk show Maluku Tenggara Menyapa menyampaikan selamat kepada timnas Spanyol yang sudah berhasil lolos ya ke partai selanjutnya setelah mengalahkan Prancis 2-0 begitu, dan tentunya untuk match selanjutnya ini masih menegangkan ya, kita masih menanti kira-kira tim mana yang akan melaju lagi. Dan pendengar, untuk saat ini dalam talk show Maluku Tenggara Menyapa kami ketengahkan satu topik, tadi juga sempat sudah disinggung oleh rekan Ellen, yaitu pangan aman, petani sejahtera, Maluku Tenggara hebat. Kita masih berbicara tentang bagaimana komitmen pemerintah daerah Maluku Tenggara dengan program-program yang sudah diusung untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Maluku Tenggara melalui berbagai sektor, dan khusus kali ini kita akan mengetahui lebih jauh sektor ekonomi ya, ini termasuk juga dalam bidang ini, pangan aman, petani sejahtera, Maluku Tenggara hebat. Kami saat ini sudah bersama dengan narasumber yang akan menjelaskan secara detail terkait dengan topik yang akan dibahas. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara, Bapak Yakob Pedro Ubra, atau kita sudah mengenal secara dekat itu biasa disapa Pak Yopi. Saya menyapa dulu beliau, selamat pagi Pak Yopi.
1: Selamat pagi.
0: Pak Yopi, bagaimana ini kabarnya Pak?
1: Baik kabarnya.
0: Pak Yopi, sebelum kita terlalu serius dengan topik ini, Pak Yopi kira-kira tim mana ini nanti?
1: Kalau saya sih Argentina.
0: Argentina ya, wow. Oke, kita berdoa ya, mudah-mudahan nanti Argentina bisa melaju. Dan Pak Yopi, topiknya tadi sudah disampaikan, pangan aman, petani sejahtera, Maluku Tenggara hebat. Pasti banyak hal, banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk bagaimana menjadikan Maluku Tenggara ini hebat di bidang pangan dan petaninya juga sejahtera begitu. Sebelum kita terlalu jauh terkait dengan topik ini, pasti pendengar juga ingin mengetahui secara umum bagaimana kondisi ketahanan pangan di Maluku Tenggara saat ini, Pak.
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaannya. Di kesempatan yang indah ini, kita diberikan waktu untuk berbagi informasi tentang ketahanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu, pertama-tama saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyadari bahwa pangan bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kondisi fondasi bagi kesehatan, produktivitas, dan kemajuan daerah.
0: Yeah.
1: Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi di mana terpenuhinya pangan secara cukup, jumlah, dan mutunya. Bahwa pangan yang nantinya kita konsumsi harus aman dan beragam gizi, merata dan terjangkau untuk seluruh masyarakat. Di Kabupaten Maluku Tenggara, tantangan ketahanan pangan cukup unik karena kita merupakan daerah kepulauan.
0: Yeah.
1: Bahwa distribusi pangan sangat dipengaruhi oleh cuaca, transportasi laut, dan biaya logistik yang relatif cukup tinggi. Sebagian komoditas, terutama beras, masih kita pasok dari luar daerah.
0: Okay.
1: Sehingga kelancaran distribusi menjadi faktor yang sangat penting. Namun di balik tantangan tersebut, kita memiliki potensi yang luar biasa. Maluku Tenggara kaya akan pangan lokal seperti sagu, ubi kayu, embal, pisang, dan sebagainya. Aneka sayuran dan buah-buahan tropis. Potensi ini perlu kita kembangkan sebagai bagian dari diversifikasi pangan sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan daerah kita.
0: Yeah.
1: Selain ketersediaan pangan, aspek yang penting Yang tidak kalah penting adalah keamanan pangan. Pangan yang tersedia benar-benar harus siap untuk dikonsumsi, mulai dari produksi hingga ke meja makan. Yeah. Itu kita harus pastikan bahwa pangan yang nantinya kita konsumsi itu harus aman, bebas dari cemaran biologis, kimia maupun fisik. Yeah. Inilah yang menjadi fokus bidang keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara. Bahwa melalui pembinaan kepada petani, pelaku usaha, pengawasan di pasar, dan edukasi kepada masyarakat, kita sering mengambil sampel serta pendampingan dan memberikan sertifikasi perizinan keamanan pangan. Kami berupaya memastikan bahwa pangan segar yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan. Nah, ini kita selalu melakukan pengawasan, dan dalam pengawasan kita melakukan pengujian dengan menggunakan rapid test. Kalau memang ada residu kimia yang ada, ya kita akan merekomendasikan. Kami juga terus mengedukasi untuk kita ada dalam kondisi yang memang memastikan dari tingkat produksi sampai ke konsumsi itu memang semuanya harus bisa aman, karena pangan aman tentu bisa memberikan kesehatan, bisa memberikan pertumbuhan yang baik bagi generasi kita ke depan. Bahwa pada tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas, yaitu memperkuat edukasi dan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan pangan segar asal tumbuhan PSAT di pasar dan tempat usaha, melakukan pendampingan usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan termasuk sertifikasi. Nah, ini untuk pengusaha juga harus memiliki. Bagi yang belum memiliki sertifikasi, kita juga akan membuka layanan itu untuk pengusaha bisa datang dan kita sama-sama bisa memproses. Dan juga mendorong konsumsi pangan lokal melalui gerakan diversifikasi. Kemudian satu lagi kegiatan, yaitu meningkatkan kapasitas petani dan pelaku usaha agar menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan memiliki daya saing. Bahwa kami menyadari bahwa tantangan masih cukup besar, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kepulauan, keterbatasan sarana pengujian, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai keamanan pangan. Hal ini sering masyarakat mengabaikan, padahal soal keamanan pangan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ini menjadi fokus kita di tahun 2026 untuk kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun ini juga kami Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara akan membuka klinik layanan konsultasi keamanan pangan. Nah, ini kita harapkan dengan dibukanya klinik ini masyarakat bisa menyampaikan pengaduan kalau memang di pasar, di tempat-tempat usaha mana saja, kalau memang menemukan pangan yang memang secara fisik di luar kelihatan aman, tapi di dalam kalau memang diragukan keberadaannya, bisa datang ke kita di Dinas Ketahanan Pangan untuk kita sama-sama bisa melihat dan menguji seperti apa keadaan pangan yang nantinya dikonsumsi. Nah, klinik ini menjadi wadah bagi petani, pelaku usaha UMKM, pedagang maupun masyarakat yang ingin memperoleh konsultasi mengenai keamanan pangan. Bahwa proses perizinan nantinya kita ada SOP-nya yang nantinya kita terapkan bagi petani untuk bisa ada dalam keadaan yang nantinya kita lihat secara bersama-sama. Bahwa harapan kami inovasi dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mm-hmm. Bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi masyarakat pun harus bisa melihat keamanan pangan itu sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga kalau memang ada permasalahan yang terkait dengan pangan, itu tidak serta-merta harus ya menuduh pemerintah daerah lemah dalam melakukan pengawasan atau apa sebagainya. Tapi kalau memang kita menyadari bahwa keamanan pangan ini penting dalam kesehatan tubuh manusia, mm-hmm. maka kita secara langsung kita bisa melakukan pengawasan sendiri.
0: Secara mandiri.
1: Sehingga kita sendiri terjaga dari bahaya ya residu yang ada pada pangan, teristimewa pangan asal tumbuhan. Yeah. PSAT yang memang ya, bukan lagi rahasia, tetapi pangan asal tumbuhan ini kebanyakan itu menggunakan pupuk yang berlebihan untuk merangsang pertumbuhannya. Yeah. Sehingga kalau memang dari tingkat produksi sampai pada proses pengolahan untuk kita konsumsi, kalau ini kita tidak punya standar yang bagus dalam pembersihan, bisa berbahaya bagi kesehatan manusia itu sendiri. Mm-hmm. Nah, untuk itu maka saya harapkan untuk masyarakat juga secara mandiri seperti tadi disampaikan, untuk bagaimana kita melihat pangan aman sebagai sebuah kebutuhan dasar kita manusia, untuk kita mengkonsumsi pangan itu benar-benar bisa aman dalam kesehatan manusia itu sendiri.
0: Oke, ya.
1: Saya kira demikian.
0: Ya, baik. Pak Yopi, artinya bahwa dari pemerintah daerah ini sudah memberikan ruang dan juga terbuka begitu ya, dalam hal ini untuk sama-sama mengawasi dengan masyarakat ya Pak. Baik, untuk istilah sendiri nih, kita tahu ketahanan pangan ini adalah istilah yang umum, hampir semua kalangan usia sering mendengar itu, tetapi pada kenyataannya mungkin saja tidak semua mengetahui secara detail makna dari ketahanan pangan ini. Yang ingin diperjelas di sini adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan, terutama dari sisi undang-undang, kemudian kenapa konsepnya ini penting untuk kehidupan bermasyarakat, Pak Yopi?
1: Ya, memang kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan, yaitu ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan. Bahwa perlu diketahui bahwa kebutuhan pangan ini memang jadi konsen pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga soal ketahanan pangan sendiri memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Nah, ini memang untuk kita Maluku Tenggara, untuk stok untuk kebutuhan beras memang kita masih sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa untuk kita pangan beras ini kita masih ekspor dari luar, tetapi untuk pangan lokal kita kan cukup. Nah, ini kita juga akan terus memacu petani kita untuk ketahanan pangan, khusus yang pangan lokal ini harus bisa tersedia selalu untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat. Bahwa selain dari itu, bahwa pangan sendiri juga harus dia memenuhi standar gizi. Sehingga dalam pengolahannya itu bisa menjangkau dan bisa menjawab kebutuhan gizi masyarakat, untuk kita bisa membudayakan pangan itu dalam aspek yang memang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi secara umum, tapi penekanan pada aspek gizi itu juga harus penting. Nah, kita Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2024 kemarin, atas kerjasama kita dengan Poltek Tual, itu kita sudah melakukan embal kalori. Nah, Embal kalori ini pengolahan untuk bisa memenuhi standar gizi bagi masyarakat. Nah, ini dalam embal kalori itu sendiri itu ada berbagai macam varian yang memang nantinya bisa teristimewa untuk kita, anak-anak kita, untuk bagaimana pembentukan otak mereka sehingga ya istilahnya tidak cuman makan kenyang lalu itu, tapi memang kebutuhan gizi bisa
0: terpenuhi lewat embal
1: kalori. Okay. Nah, selain itu juga dalam melakukan edukasi, kita mendorong UMKM untuk dalam produk-produk mereka juga harus ada standar gizinya juga, sehingga kita tidak hanya memenuhi kuantitasnya tapi kualitas juga bisa terjawab.
0: Jadi beriringan ya, Pak Yopi ya. Baik. Iya, dan Pak Yopi, kalau yang tadi Pak Yopi jelaskan itu artinya konsepnya sudah mantap ya kalau kita mendengar ini. Kemudian mungkin kita berharap partisipasi dari masyarakat, terutama pelaku utama ya, petani begitu juga baik. Tapi kami juga ingin tahu ini Pak Yopi, tantangan terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjaga ketahanan pangan sendiri ini apa saja ini Pak?
1: Ya baik, bahwa Maluku Tenggara memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak daerah di Indonesia karena merupakan wilayah kepulauan. Kondisi geografis ini membawa tantangan karena sebagian kebutuhan pangan pokok terutama beras memang masih dipasok dari luar daerah.
0: Yeah.
1: Artinya kita sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut. Ketika cuaca buruk, gelombang tinggi atau terjadi keterlambatan kapal, memang distribusi pangan dapat terganggu sehingga mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan itu sendiri. Selain itu, biaya logistik di wilayah kepulauan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah daratan. Hal ini tentu berdampak pada harga pangan yang memang jadi beban masyarakat. Di sisi lain, perubahan iklim juga dirasakan para petani. Mengapa? Karena pola musim yang tidak menentu mempengaruhi waktu tanam dan panen. Semua tantangan ini memang harus diantisipasi melalui kerjasama antara pemerintah, petani maupun pelaku usaha. Karena itu ketahanan pangan di Maluku Tenggara tidak hanya berbicara tentang produksi tetapi juga tentang distribusi. Akses masyarakat terhadap pangan serta kemampuan kita untuk memanfaatkan potensi pangan lokal yang kita miliki. Jadi memang pemerintah daerah terus juga mendorong untuk kita harus tingkatkan produksi pangan lokal. Ini pengalaman saya waktu masih kecil. Saudara kita di Kebesar itu kalau datang dari kampung itu selalu membawa embal lulun. Iya kan, embal konde itu. Tetapi saat sekarang sudah kebalik.
0: Dari kota yang bawa ke Kebesar. Itu fakta yang tidak bisa ditolak ya, Pak Yopi.
1: Itu realitas yang terjadi saat ini. Nah, ini juga jadi pekerjaan rumah kita Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembalikan
0: kejayaan
1: pangan lokal pada era di mana ketong masih kecil itu. Itu era tahun 80-an, 90-an. Itu saya ingat persis. Karena memang kita dari Kebesar ke sini, kita bawa embal, bawa pisang, bawa ubi. Untuk memang ya kebutuhan kita di sini. Tetapi sekarang ini, ya saudara kita juga sudah jarang berkebun. Jadi memang bagi kita Dinas Ketahanan Pangan ini memang tantangan. Bagaimana kita harus mengembalikan kejayaan pangan lokal pada waktu di mana memang lagi
0: pada masa
1: lagi pada masanya
0: yang
1: itu, iya.
0: Lebih apa? Banyak yang berminat untuk pangan lokal, pangan tapi lokal. Mungkin seiring perkembangan zaman, Pak Yopi, ya, jadi pola konsumsi masyarakat ini sudah mulai bergeser begitu, karena mungkin saja ketersediaan konsumsi yang lain seperti beras juga tersedia, akhirnya masyarakat juga mungkin sedikit menganggap sudah ada beras, jadi kembali itu nanti dulu, atau bagaimana kalau dari Pak Yopi pribadi ini?
1: Ya bisa saja seperti itu karena soal akses.
0: Iya.
1: Kalau dulu mungkin akses pasar untuk masyarakat mendapatkan beras itu mungkin agak sulit. Kemudian bantuan pangan dari pemerintah kepada masyarakat juga terbilang masih rendah.
0: Iya.
1: Sehingga pasokan pangan beras untuk masyarakat ini memang ya relatif mau dibilang tidak ada, sehingga masyarakat terpacu untuk memenuhi pangan lokal, pangan lewat pangan lokal yang ada di daerah kita. Tetapi sekarang karena memang akses pasar maupun bantuan pangan beras dari pemerintah itu lancar, sehingga masyarakat lalu ya tidak terpacu untuk berkebun.
0: Iya, mungkin karena sudah ada pilihan lain.
1: Iya,
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Pilihan lain seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian juga mungkin soal pola hidup. Kalau memang zaman di mana kita masih kecil dulu di kampung, ya kita memang mau dan tidak mau harus orang tua harus buat kebun.
0: Tidak ada pilihan.
1: Tidak ada pilihan lain. Tapi sekarang kan ya akses pasar terbuka, bantuan pangan pemerintah juga lancar, sehingga masyarakat lalu tinggal
0: memilih mana yang lebih mudah.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kami sesaat lagi akan memberikan ruang untuk Anda yang mau berpartisipasi dalam sesi interaktif. Silakan di 0813-549-5875 atau di 0916-22413. Silakan bertanya. Ini kesempatan ada beliau di sini, pelaksana tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Yopi Ubra. Boleh bertanya, topiknya terkait dengan pangan aman petani sejahtera Maluku Tenggara hebat. Atau mungkin ada informasi apa ya seputar dengan topik ini, boleh berbagi saja di kesempatan ini. Dan Pak Yopi, sambil menanti partisipasi, kita lanjut lagi ya, sejenak tentang potensi ini. Kalau bicara tentang ketahanan pangan, dasarnya adalah salah satunya potensi daerah. Potensi di Maluku Tenggara yang menurut Pak Yopi dan Dinas Ketahanan Pangan untuk saat ini nih apa nih yang paling besar, kemudian yang bisa nih membuat Maluku Tenggara bertahan kalau seandainya ke depan ini mungkin saja ada sedikit kendala begitu dalam distribusi beras dan lain sebagainya, Pak?
1: Ya baik, memang kalau bicara potensi ya kita di Maluku Tenggara lahan untuk kita buat kita menyiapkan pangan lokal itu sangat tinggi. Lahan kita di Maluku Tenggara ini kalau saya tidak salah ingat itu belum 1/2 yang digunakan.
0: Baik ke besar maupun ke ya, kecil,
1: kecil ya. Baru sebagian kecil yang digunakan untuk petani berkebun. Nah sehingga kalau memang ini dimaksimalkan, bagi saya kita tidak perlu beras dari luar. Kita cukup aja dengan pangan lokal yang ada. Dan di daerah-daerah di kampung-kampung tertentu di baik itu di Ki Besar maupun di Ki Kecil, kita kan bisa kembangkan padi ladang. Nah, padi ladang ini itu bisa jadi kebutuhan beras kita kan, sehingga kalau memang pada kondisi tertentu kalau kita terganggu karena cuaca sehingga beras dari luar itu belum masuk, ya kita maksimalkan kebutuhan masyarakat kita dengan pangan lokal yang ada, baik itu embal, ubi, pisang dan sebagainya. Tapi juga ada kita punya yang namanya padi ladang. Sehingga itu jadi kebutuhan masyarakat dalam menjawab kondisi di mana baik itu kondisi alam maupun kondisi gagal panen dan sebagainya.
0: Ya, baik. Ya, dan Pak Yopi, untuk sementara kita jeda dulu. Kita break sejenak untuk mendengarkan lagu berikut. Setelah itu kami akan kembali dengan sesi interaktif. Tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa.
2: Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
3: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
4: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
3: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
4: Oke, baiklah, Bu.
3: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
5: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
6: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, program A1 dalam talk show Maluku Tenggara Menyapa. Masih bersama dengan Pak Yopi Ubra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara. Banyak hal yang sudah beliau sampaikan pendengar, dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih tentang topik pangan aman, petani sejahtera, Maluku Tenggara hebat. Pendengar, untuk Anda yang mau berpartisipasi silakan kami berikan ruang di 0813-549-5875 atau di 0916-22413. Pak Yopi, kita lanjutkan lagi. Ini ada satu pesan WhatsApp, saya baca dulu Pak Yopi. Selamat siang, salam sehat untuk Pak narasumber luar biasa. Saya tertarik dengan yang tadi Pak Kadi sampaikan mengenai embal kalori. Mungkin bisa diperjelas lagi, apakah masyarakat sudah bisa menikmatinya dengan embal yang dijual di pasaran saat ini ataukah bagaimana? Terima kasih dari Pak Ahmad di Kodim. Kayaknya Pak Ahmad tertarik ini soal embal kalori. Kita semua pasti tertarik. Embal kalori ini konsepnya bagaimana? Kemudian sudah sejauh mana pelaksanaannya di Kabupaten Maluku Tenggara ini?
1: Ya baik Pak Ahmad di Kodim. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, bahwa memang benar kita Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2024 kemarin kita MOU bersama Poltek Tual untuk kita kembangkan itu yang namanya embal kalori. Nah, hanya memang embal kalori ini kita sudah ada pada tahap launchingnya. Tetapi pengembangan terhadap produk embal kalori ini juga belum jalan, karena ini nanti kita sosialisasi ke UMKM dan sebagainya untuk nanti diproduksi oleh UMKM yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, untuk itu diharapkan supaya UMKM di Maluku Tenggara sendiri bisa menyambut ini produk ini, agar bisa selain nanti memberikan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, ini juga bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan anak dalam pemenuhan gizi anak ke depan, karena memang embal kalori ini syarat akan protein. Banyak sekali protein yang memang diolah untuk bisa memenuhi standar gizi anak ke depan nantinya. Jadi diharapkan ke depan nanti setelah ini kita Dinas Ketahanan Pangan mungkin nanti melakukan sosialisasi kepada UMKM sehingga bisa ya melihat ini sebagai sebuah peluang usaha selain nanti meningkatkan pendapatan UMKM, juga bisa meningkatkan pemenuhan gizi anak ke depan.
0: Iya, terutama di petaninya juga ya Pak Yopi. Baik, Pak Yopi, kalau bicara tentang pangan aman dan keamanan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT yang ini istilah di lingkup ketahanan pangan juga, bagaimana sih pemerintah kenapa harus begitu menaruh perhatian terhadap yang namanya keamanan pangan ini, Pak?
1: Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaannya memang sangat penting. Karena memang masyarakat seringkali berpikir bahwa selama makanan itu terlihat dari luar segar, bersih dan menarik, itu bukan berarti makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Padahal kenyataannya kan tidak selalu demikian. Kita harus memahami bahwa ketahanan pangan tidak akan pernah sempurna tanpa keamanan pangan. Nah, oleh karena itu, tujuan akhir penyediaan pangan bukan sekedar membuat masyarakat kenyang, tetapi membuat masyarakat juga harus sehat. Nah, untuk itu, pangan yang tersedia juga harus bisa terhindar dari bakteri. residu yang ada pada pangan teristimewa, pangan segar asal tumbuhan.
0: Okay.
1: Sebagaimana pada awal tadi telah saya sampaikan bahwa petani kita untuk merangsang pertumbuhan tanaman, maka lebih banyak dengan pupuk-pupuk, sehingga pada saat produksi maupun saat nanti kita konsumsi, kadang kan pembersihannya kan belum tuntas.
0: Tidak steril.
1: Iya, tidak steril, sehingga ada residu-residu, sisa-sisa pestisida yang terbawa, itu dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Jadi memang keamanan pangan ini merupakan salah satu elemen penting dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 sendiri.
0: Yeah.
1: Ini jadi sebuah kewajiban untuk pemenuhan pangan aman, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dimaksud.
0: Yeah. Yeah. Dan Pak Yopi, kalau secara undang-undang ya, atau sesuai aturan, ini keamanan pangan itu sebenarnya dimulai itu sejak kapan? Atau apakah di pada saat proses budidayanya, ataukah pada saat apa, Pak Yopi?
1: Ya baik, jadi kalau kita bicara soal keamanan pangan, ini mata rantai ini. Dari saat produksi sampai ke meja makan, itu memang harus aman.
0: Yeah.
1: Artinya bahwa saat kita produksi maupun saat kita konsumsi, itu pengolahannya itu harus memenuhi standar keamanan pangan. Sehingga sisa-sisa pestisida itu lalu tidak terbawa sampai ke meja makan. Bagaimana kalau itu tidak dilihat, itu tidak diberikan sebuah standarisasi terhadap pangan, baik pada saat produksi maupun di meja makan, itu kalau tidak ada sebuah standarisasi itu, maka sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, sehingga kita Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan itu dengan kita melakukan rapid test. Kalau memang kedapatan ada residu, ada pestisida yang terbawa, maka tentu ya kita akan merekomendasikan untuk pangan ini tidak boleh dikonsumsi, karena kalau dikonsumsi itu pasti membahayakan kesehatan manusia itu sendiri.
0: Iya. Artinya bahwa untuk pangan ini tidak semata-mata hanya segar begitu ya, tetapi harus betul-betul dilihat kandungannya, kemudian proses-prosesnya untuk sebelum dikonsumsi itu harus dilihat betul ya, Pak Yopi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi kan itu mata rantai itu, dari produksi sampai ke meja makan itu memang harus aman.
0: Iya. Baik. Ini ada satu pesan WhatsApp lagi, Pak Yopi, ya. Saya baca dulu. Selamat siang, salam sehat untuk narasumber dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Tual. Ingin menyampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, mengingat saat ini hampir semua bahan makanan yang dikonsumsi ini mengandung bahan kimia, pupuk, dan lain sebagainya. Jadi ada baiknya dari dinas dan pemerintah sendiri harus gencar melakukan sosialisasi kepada produsen maupun konsumen, sehingga masyarakat ini terhindar dari yang namanya bahaya bahan-bahan kimia tersebut. Terima kasih. Dari Pak Agus di Langgur. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Pak Yopi, tanggapannya.
1: Ya, terima kasih atas atensinya, bahwa memang kita Dinas Ketahanan Pangan selalu membuka diri. Dan satu tugas kita juga adalah kita akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk masyarakat sendiri bisa memahami pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi saya harapkan mungkin lewat momen interaktif kita di pagi hari ini bisa mencerahkan masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan. Sehingga ke depan kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang keamanan pangan, kita Dinas Ketahanan Pangan akan membuka yang namanya klinik konsultasi. Sehingga kita akan terus siap untuk menerima masyarakat dalam berbagi informasi tentang keamanan pangan di daerah kita. Demikian ya, Pak.
0: Iya. Baik, Pak Agus sudah direspon ya sama Pak Yopi, dan kita masih bersama pendengar dalam sesi interaktif Talkshow Maluku Tenggara Menyapa Pro 1 RRI Tual. Dan ada satu pesan WhatsApp lagi. Selamat siang kepada narasumber luar biasa Prof. Isyad, dan tetap semangat untuk keluarga besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara. Ingin mengetahui apakah Dinas Ketahanan Pangan juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk memajukan pertanian yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara agar tidak selalu bergantung pasokan dari luar daerah. Baik, sayang sekali namanya nanti tolong dicantumkan lagi ya Ibu atau Bapak. Terima kasih sudah berpartisipasi Pak Yopi. Ya, ini tidak menyebutkan nama dan alamatnya, ini nanti bisa disampaikan lagi. Dan pertanyaannya tadi Pak Yopi, ada tidak bentuk kerjasama dengan Dinas Pertanian itu seperti apa? Karena ini juga kaitan dengan ketahanan pangan yang tadi Pak Yopi sampaikan, sehingga pasokan dari luar mungkin ya bisa di, artinya tidak terlalu bergantung, begitu maksudnya Pak?
1: Ya baik, memang selama ini untuk kerjasama sih mungkin belum ya. Mm-hmm. Tetapi kalau bicara peran Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, ini kan peran yang berbeda. Mm-hmm. Bahwa Dinas Pertanian itu bicara berbicara tentang sektor hulunya. Yeah. Sedangkan kita kan sektor hilir. Jadi apa yang diproduksi oleh Dinas Pertanian nantinya kita yang kelola. Mm-hmm. Seperti itu. Tapi kalau bicara soal ketahanan pangan, maka bagi saya sih jadi tanggung jawab kita semua. Mm-hmm. Ke depan untuk bagaimana kita bisa memenuhi standar kebutuhan pangan di daerah kita.
0: Oke. Okay. Iya, dan ini juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Ya, bukan cuma pemerintah begitu ya. Ya,
1: bukan cuma Dinas Pertanian, bukan juga Dinas Ketahanan Pangan, tapi tanggung jawab semua stakeholder bagaimana untuk kita bisa menyediakan
0: pangan yang sehat
1: bagi ya. Masyarakat.
0: Ya baik, Pak Yopi, kalau masyarakat ini kan sering membeli sayur atau buah yang secara umum itu kelihatannya segar, tetapi apakah itu bisa dipastikan pangan itu aman atau tidak? Itu kira-kira mungkin ada tips-tipsnya gitu, ciri-cirinya bagaimana sehingga masyarakat juga ada sedikit teredukasi biar mereka tahu bahwa oh, seumpama nih sayur bayam kelihatannya hijau segar, tetapi bagaimana sih biar kita tahu bahwa selain segar itu juga aman, begitu Pak Yopi?
1: Ya baik, ini pertanyaan ini bagi saya memang tidak bisa dijawab secara gamblang, karena memang untuk mengetahui sisa-sisa pestisida yang ada yang terbawa pada pangan teristimewa, pangan asal tumbuhan. Yeah. Memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Okay. Tetapi itu akan terlihat kalau kita melakukan pengujian lewat rapid test. Mm-hmm. Tapi kalau memang terlihat pangan itu segar, bagus, bagi saya sih bisa dikonsumsi sepanjang kalau memang kita melakukan pembersihan secara baik. Mm-hmm. Ya. Tapi tidak lalu ini jadi sebuah catatan, tapi memang bagi kita Dinas Ketahanan Pangan tentu ini jadi atensi kita. Mm-hmm. Karena memang tugas kita adalah melakukan pengawasan. Yeah. Tugas kita melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan untuk kita bisa memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi itu aman bagi kesehatan manusia. Mm-hmm. Saya tidak bisa ada dalam tidak bisa menjustis bahwa karena itu terlihat segar jadi bebas dari pestisida, tapi bagi saya itu tetap kita harus melakukan pengawasan
0: uji klinik
1: ya, terhadap pangan dimaksud. Kalau memang itu aman maka siap untuk dikonsumsi. Yeah. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pangan itu harus dia dari saat produksi sampai ke meja makan tuh memang harus dia aman. Mm-hmm. Aman untuk dikonsumsi, karena Kalau aman dikonsumsi, maka aman juga untuk kesehatan tubuh manusia.
0: Apalagi anak-anak ya,
1: Pak. Iya, teristimewa ya? Anak-anak.
0: Baik. Ya, dan ada satu pesan WhatsApp lagi. Selamat siang, Assalamualaikum dengan Ibu Emma di Vidatan. Pak Yopi, terima kasih sudah hadir sebagai narasumber di RRI Ritual hari ini, luar biasa. Sekedar ingin menanyakan bagaimana caranya biar para petani itu bisa apa ini? Oke, bisa membandingkan antara penggunaan pupuk sehingga itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, ini mungkin terkait sistem atau mekanismenya ya Pak Yopi ya.
1: Ya, saya kira kalau itu sih pasti ada standarnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang pertanyaannya demikian, maka saya juga tidak bisa menjawab itu, karena kalau kita bicara tentang bagaimana ukuran untuk penggunaan pupuk itu, memang kalau kita lihat pada kemasan yang ada pastikan ada standarnya. Tetapi tentu kalau ini pertanyaan ini dialamatkan ke penyuluh atau apa, itu mungkin mereka lebih mengetahui.
0: Lebih spesifik ya.
1: Ya, spesifik tentang standar penggunaan pupuk bagi tanaman. Nah, kita ini tugasnya hanya mengawasi. Untuk Dinas Ketahanan Pangan, tugasnya hanya mengawasi tentang sisa-sisa residu pestisida yang ada, yang terbawa pada pangan segar asal tumbuhan tadi. Tetapi soal penggunaan banyak atau sedikitnya pupuk
0: dosisnya
1: itu bukan ranahnya kita Dinas Ketahanan Pangan. Seperti itu.
0: Tapi sejauh ini Pak Yopi, kalau yang tadi disampaikan untuk pengawasan sendiri, berarti Maluku Tenggara tergolong aman begitu ya dalam hal penggunaan pupuk dan lain sebagainya ini, Pak?
1: Sejauh ini memang belum ada pengaduan masyarakat kepada kita Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan penggunaan pupuk yang berlebihan yang mengakibatkan keracunan bagi manusia. Itu kita sejauh ini memang belum ada pengaduan dari masyarakat. Jadi bagi kita sih sementara aman.
0: Ya, baik. Baik, ini ada satu pertanyaan WhatsApp. Ini pertanyaan terakhir pendengar. Selamat siang, ingin menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan. Kalau boleh, dari Dinas Ketahanan Pangan tetap semangat turun untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa lebih paham lagi, melihat dan mengenali pangan yang aman sebelum dikonsumsi. Sebenarnya dari Dinas Ketahanan Pangan tuh selama ini ada sosialisasi ataukah edukasi lewat apa begitu, atau turun langsung, atau bagaimana sistemnya Pak Yopi?
1: Kita selama ini kita datangi petani dengan memberikan sosialisasi bahwa memang untuk tahun kemarin itu kita kegiatan sosialisasi memang kita terkendala karena efisiensi anggaran, sehingga kegiatan itu untuk tahun kemarin sama sekali kita tidak jalan. Tetapi tahun ini itu jadi kegiatan prioritas kita untuk bagaimana kita terus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan, maka kita akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk masyarakat bisa mengetahui seperti apa pangan aman bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi saya harapkan untuk ke depan nantinya masyarakat juga harus bisa berpartisipasi bersama kami Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan sosialisasi terhadap pangan aman.
0: Iya, baik. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, sesi interaktifnya kami sudahi. Pastinya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, bertanya langsung kepada Pak Yopi selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan di kesempatan kali ini. Dan sebelum kami akhiri, masih dengan Pak Yopi. Pak Yopi, ada pesan atau himbauan kepada masyarakat terkait dengan program-program ketahanan pangan atau apa, silakan boleh disampaikan, Pak.
1: Ya baik, terima kasih. Bahwa memang kita Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara di tahun 2026 kita akan terus melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan. Untuk itu mengakhiri dialog kita di pagi hari ini, saya minta untuk peran serta masyarakat, stakeholder, kita semua untuk bisa bekerja sama dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara teristimewa.

Tentunya kami juga menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan partisipasi Anda. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yopi Ubra selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini bermanfaat untuk kita semua, dan pastinya kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah terus bekerja sama sehingga apa yang diharapkan, pangan aman, petani sejahtera, Maluku Tenggara hebat, ini dapat diwujud nyatakan. Saya Maya dan tim talk show di pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual Dilanggor, itu tadi satu koleksi manis sudah mengudara untuk Anda. Tetap bahagia ya, walaupun pekerjaan Anda makin rumit, iya, tetap enjoy untuk melaksanakannya hingga tuntas. Dan pendengar, kini saatnya kita ikuti LKBN Antara edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 dengan tema Menteri Kesehatan mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda. Bersama narasumber, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
2: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat. Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong pastinya, dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah itu harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak, risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak jenuh. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan.
1: Ada
2: di situ
1: pendanaan
2: ya,
1: yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat, dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan. Ada urusan sama ini lucu-lucu,
2: gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaiki lah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
2: gitu. Kalau
1: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
2: Gitu. That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
2: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
2: Oh ya? Iya, gitu, betul ya. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakai gitu, putih.
2: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Mm-hmm. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, mm-hmm, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mal-mal juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Mm-hmm. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan, dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota, atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
2: Ada pilotnya atau juga gitu di satu, ya?
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat. Dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Respons. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan. Karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
2: versi atau yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
2: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa, masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
2: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya gak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental, betul ya Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis, 10% anak yang di screening yaitu 7 juta anak juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
2: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
2: gak bisa,
1: gak bisa tidur, gak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
2: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
2: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
2: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
2: ada SKB
1: keluarga.
2: Begitu ya?
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self-healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah gak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
2: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
2: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Iya, mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
2: Mudah penularannya.
1: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
2: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
2: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
1: Ya,
2: Pak.
1: Ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu dari orang satu kena, orang nularinnya ke 12, ke 15. Jadi penularannya ini cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
2: Baru jadi lebih banyak, beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang ke anak-anaknya sekali lagi.
2: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
2: sudah.
1: Dia sudah kena apa enggak, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
2: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3.000-an per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200-an per minggu.
2: Pak Menteri melihat gerakan anti-vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
2: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
2: Betul.
1: Campak itu bisa menyebabkan kematian. Pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
2: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
1: Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
2: Banyak
1: tersedia
2: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
2: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
1: Nah itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
2: Oke.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh mau minum, di scan, masuk. Oh saya minum merah, merah itu bukannya gak boleh loh. Boleh tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi gitu. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam, apa hijau-hijau. Boleh gak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi abis itu americano air putih. Ininya matcha latte nya sekali aja merahnya, itu
2: gulanya
1: boleh.
2: Udah cukup ya,
1: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto, begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
2: jadi
1: digunakan,
2: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
2: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara On The Record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
2: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di siang ini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara untuk Anda. Ya, satu informasi ini, Kemenko Gula Koperasi Petani Tebu dapat dipasarkan lewat KDKMP. Kementerian Koperasi menyatakan gula yang diproduksi dari hasil panen petani tebu yang dihimpun koperasi dapat dipasarkan melalui gerai koperasi desa Kelurahan Beraputi sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri gula nasional. Dalam rembuk petani tebu rakyat di Semarang, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah terus mendorong koperasi berperan dalam mewujudkan swasembada pangan termasuk untuk komoditas gula. Menurutnya, peningkatan produksi gula nasional perlu didukung melalui konsolidasi petani tebu dan penguatan tata kelola koperasi agar produktivitas serta kesejahteraan petani meningkat. Ia menjelaskan panen tebu dikonsolidasikan, koperasi nantinya akan diserap oleh PT PG Raja Wali 1, anak perusahaan BUMN Pangan ID Food, sehingga petani memperoleh kepastian pasar dan harga. Setelah diolah menjadi gula konsumsi, produk tersebut diharapkan dapat dipasarkan melalui gerai-gerai koperasi desa Kelurahan Beraputi di seluruh Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenkop juga akan terus mendampingi transformasi tata kelola koperasi petani tebu serta memperkuat kapasitasnya melalui pembiayaan dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi. Ferry mengatakan LPDB tidak hanya menyalurkan pembiayaan tetapi juga akan melakukan inkubasi, pendampingan, dan penguatan tata kelola agar koperasi petani tebu menjadi lebih produktif dan profesional. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan produksi gula konsumsi nasional saat ini telah mampu dipenuhi dari dalam negeri, sedangkan kebutuhan gula rafinasi untuk industri masih bergantung pada impor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama pun Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta puteh mandrian dia sing sekolah lain. Tambah ini satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit, kan?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nom bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga, Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial, biar bantu dong, Kakak,
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi, di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi, Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi, sabar, Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek.
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama, Kakak.
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Selamat siang pendengar. Ya, kami cukupkan keruangan dengar Anda, rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional dari SPT, MBD, MTB dan Nuhu Evav untuk Anda di kesempatan siang ini di acara Well Banan. Kami akan sajikan beragam informasi terkait dengan objek wisata, tradisi dan budaya di desa-desa yang ada di Provinsi Maluku. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional di Nuhu Abau. Potensi objek wisata terpopuler di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Potensi objek wisata di Maluku Tenggara dan Kota Tual bertumpu pada kekayaan bahari kelas dunia, pelestarian lingkungan berbasis adat atau SASI, dan pengembangan ekonomi kreatif. Berada di gugusan Kepulauan Kei, kedua wilayah ini tidak hanya menjual keindahan estetika visual, tetapi juga ekowisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Berikut adalah analisis potensi strategis dan keunggulan dari objek wisata terpopuler di kedua wilayah tersebut. Potensi wisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang pertama adalah Pantai Ngurbloat, ekowisata dan ekonomi kerakyatan. Potensi utama memiliki daya tarik internasional berupa pasir putih sepanjang 3 sampai 5 km yang dinobatkan sebagai yang terhalus di dunia atau Asia. Dan pengembangan strategi dikelola dengan konsep community-based tourism

Pantai ini memberdayakan lebih dari 80 pelaku usaha lokal yang menyediakan jasa transportasi air serta kuliner tradisional. Potensinya kini tengah dikembangkan oleh pemerintah daerah secara terintegrasi ke arah wisata hutan mangrove, teluk dan danau di sekitarnya. Sementara itu, Pantai Ngurtafur, wisata edukasi flora dan fauna, potensi utama memiliki fenomena geografis langka berupa hamparan pasir timbul sepanjang 2 km yang membelah laut tanpa vegetasi. Yang berikutnya adalah pengembangan strategis, berpotensi besar dikembangkan sebagai destinasi pengamatan burung internasional karena menjadi jalur migrasi tahunan kawanan burung pelikan Australia. Gua Hawang, wisata minat khusus dan geologi. Potensi utama, struktur Gua Hawang secara alami dengan kolom air yang terkoneksi langsung dengan mata air bawah tanah desa Efu. Airnya sangat sebening kristal, sangat potensial untuk aktivitas menyelam gua.

Iya, pendengar, sementara itu di wilayah Kota Tual, potensi wisata Pulau Bair, ekowisata bahari dan pengembangan strategis, potensi utama gugusan Pulau Karang yang membentang di perairan jernih berwarna hijau toska menjadikan magnet utama berjuluk Raja Ampat Mini. Sementara pengembangan strategis, pemerintah Kota Tual memprogramkan pembatasan daya dukung lingkungan agar pulau tak berpenghuni ini tetap alami. Potensi utamanya meliputi jelajah perahu menyusuri lorong mati dan pantai Difur. Garis pantai asri berpasir putih yang dipadukan dengan peninggalan sejarah berupa meriam dan benteng pertahanan tentara Jepang.

Pengembangan strategis Pantai Difur berpotensi menjadi pusat wisata edukasi sejarah Perang Dunia Kedua yang dipadukan dengan kearifan lokal seperti tarian cakalele dan tradisi penyambutan adat.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran, akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Iya, pendengar masih di acara Welban-Banan. Ini kami punya satu informasi tentang tradisi dan budaya masyarakat MTB, masyarakat Maluku Tenggara Barat, yang kini secara resmi telah berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memiliki tradisi dan budaya yang sangat kental, sakral, serta berpusat pada sistem kekerabatan adat suku Tanimbar. Budaya mereka diatur oleh hukum adat tertinggi yang mengutamakan nilai persaudaraan, kehormatan perempuan, dan pelestarian alam. Berikut adalah pilar tradisi dan budaya utama masyarakat MTB, hukum adat dan filosofi hidup. Duan Lulat, hukum adat tertinggi dan pandangan hidup dasar masyarakat Tanimbar. Tradisi ini mengatur status sosial dan hubungan kekerabatan yang lahir dari perkawinan. Pihak memberi wanita disebut Duan sangat dihormati, dituakan, dan pihak penerima wanita disebut Lulat. Sistem ini menciptakan jaring pengaman sosial dan gotong royong yang sangat kuat di antara marga. Selanjutnya, Fangnia Kidabela. Upacara adat sakral yang mempertegaskan dan mempererat hubungan persaudaraan atau kidabela antar desa atau antar individu tanpa memandang perbedaan agama, guna menjaga perdamaian dan keharmonisan. Tradisi sasi, larangan ini untuk mengambil atau mengeksploitasi hasil alam tertentu, baik di laut maupun di darat, dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Tanda penutupan sasi ditandai dengan anyaman daun kelapa.

Sementara itu kesenian musik dan tari, tari Nabar Ila dan tari Angkosi, tarian adat tradisional syarat makna yang biasa dibawakan secara kolosal dengan busana kebesaran adat dalam acara-acara sakral atau penyambutan tamu penting. Badendang Tanimbar, tradisi kebersamaan berupa tarian dan nyanyian bersama yang dilakukan semalaman suntuk untuk merayakan momen besar seperti perkawinan adat, penabisan agama maupun pesta rakyat. Ukiran perahu, belang dan patung kayu, tradisi seni rupa yang berpusat di Desa Tumbur. Pengrajin memahat kayu menjadi bentuk perahu layar, prajurit perang hingga motif tarian adat yang diwariskan turun-temurun.

0: Selamat siang pendengar, kami cukupkan ke ruangan dengar Anda acara Welban Banan, dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga di edisi siar Rabu 15 Juli 2026 tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 20 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Demikian dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2?
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi.

0: dilakukan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI,

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Urusan Udara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United, menurut saya, adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar. Usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih, tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Capon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin mata saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet kalahnya parah kan di kalangan ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan atlet kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian penyampaian berita olahraga program A3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RR Ritual. Kami menghibur Anda juga dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, kami juga buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: Selamat siang pendengar setia program Mas Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk Anda pendengar. Ya, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdut. Jika Anda yang sudah ngantuk, yang sudah mulai beristirahat, kami ajak Anda untuk kita bergabung bersama di Prodangdut pada kesempatan siang ini. Untuk kita bergoyang walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita. Apalagi ibu-ibu yang saat ini berjualan di pasar Kota Tual dan Kota Langgur. Ya, kami ditemani juga dengan apa? Iya, dengan Katino. Selamat siang, Katino. Apa kabar di siang hari ini?
1: Selamat siang. Ya, suaranya belum mau keluar ini.
0: Iya.
1: Wah.
0: Kita bergoyang dangdut ya di siang ini, Katino.
1: Iya. Kita mesti bergoyang siang-siang begini nih. Dan kita harus bangun semangat karena yang di jam-jam begini ini ya namanya juga semangat ya. Jadi kalau pagi-pagi sudah mulai naik, siangnya
0: harus beristirahat. Mungkin dangdut ini juga bisa mengusir rasa lelah setelah seharian kerja dari pagi hingga siang. Dan Anda mungkin masih lagi bersama dengan keluarga tercinta Anda menikmati hidangan menu yang sudah disajikan oleh ibu kita tercinta di rumah sana. Ataukah mungkin ada yang menuju ke rumah-rumah makan yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Itu dia. Ya.
0: Kami ajak Anda pendengar. Di 081354958875 kami mengundang Anda jika Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut, dan jangan lupa passwordnya Dangdut adalah kita.
1: Ya Kak Tuti, saya sengaja hadir siang ini nih karena saya sudah lama juga ini rindu suara-suaranya yang biasanya tampil di hadir ya tampil gimana sih?
0: Iya.
1: Hadir di Pro Dangdut. Kadang-kadang sih dengar, tapi kalau saling sapa langsung itu kan jarang.
0: Jarang,
1: makanya
0: iya.
1: Makanya siang ini nih siapa tahu ya, Bung Bravo kan biasanya dari Rerean, kayak besar selatan ya Kak Tuti.
0: Iya, betul sekali.
1: Kabarnya
0: ada siapa lagi?
1: Ya? Siang-siang gini kalau di kampung Rerean kayak begitu tuh biasanya ada pilihan kita di pantai, ada kelapa muda. Oh, paling
0: betul
1: asik
0: sekali.
1: Itu. Sekarang telur ikan, benar kan Kak Tuti ya?
0: Betul sekali.
1: Musimnya
0: apalagi,
1: orang lagi panen-panen war. Betul kan?
0: Iya, telur ikan. Kakak Tino sudah.
1: Kakek besar aja ya? Sudah ya. Sekarang kita menyeberang aja ya. Oke, itu Bung Bravo, mudah-mudahan Bung Bravo bisa kasih tahu memang benar-benar sedang kayak begitu atau malah lagi sibuk.
0: Ya. Iya, Bung Bravo kalau siang-siang kayak gini memang selalu standby di frekuensi 103,6 MHz. Iya, ini lagi sibuk mungkin sehingga tidak bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Tetapi ada Ibu Tuti.
1: Nah, itu juga ibu yang di ISO.
0: Iya,
1: oh,
0: betul sekali.
1: Oh, kalau kita bicara Rerean tadi tuh ya. Itu pantainya yang berpasir putih begitu indah, ada jalur jalan yang memang sengaja dibuat untuk itu ke satu titik begitu tuh yang pernah dijadikan sebagai lokasi apa ya, lomba dayung.
0: Bukan ya, di ISO ya.
1: Kalau nanti kita ngomong ke sana itu
0: Betul,
1: itu. Yang sekarang saya bilang dulu nih di Rerean kayak besar selatan barat itu tuh. Pokoknya indahnya pantai kalau kita di siang-siang kayak begini nih di bawah pohon yang rindang. Ah, sudah. Nah, itu Rerean nanti kita mau dengar ya dari Bung Bravo.
0: Bung Bravo.
1: Tapi kalau yang di ISO lain lagi nih, ya. Yang memang ini di sana kan kampung radio. Jadi kalau Bapak kepo di sana, Pak Vincent. Selamat siang dari kami nih Pak Vincent. Lama juga nih kita tak bersua lagi. Mudah-mudahan di sana semakin ya gimana ceritanya kalau kita mau dapat kabar kalau gitu ya. Soalnya ini nih yang menghubungkan kita nih. Oke deh, lagi tunggu soalnya lagi tunggu siapa tahu ada yang menelpon, ada yang mau kirim pesan di WhatsApp begitu. Jadi Ibu Tuti apa kabar semua di sana di ISO? Di ISO ini juga salah satu daya tarik. Kak Tuti tahu kan?
0: Iya.
1: Kita punya tambak ikan di atas resto itu tuh di pantai yang di atasnya ada resto. Aduh, itu jadi sesuatu banget, sesuatu rehe. Begitu ya, kalau saudara-saudara kita di barat bilang banget, kita di KI bilang rehe, sesuatu rehe, sesuatu sekali. Wah. Wah, kita beberapa kali ya datang ke sana, entah bagaimana sekarang jadi ingat ISO Disuk yang tambaknya itu di tepi pantai. Lalu kalau kita sudah datang untuk memesan ikan, kita bisa langsung tangkap ikannya yang bermain di dalam tambak-tambak itu. Kalau di Disuk ya saya belum terlalu akrab dan belum, ya tapi sepertinya di sana tuh buatnya keramba, buat berbahan itu jaring, jala begitu ya di Disuk. Menurut saya nih, siapa tahu mungkin nanti siapa lagi mau kasih tahu kalau sama dengan. Tapi kalau di yang di ISO itu, yang di ISO itu tambak yang langsung berbahan batu begitu tuh, tapi sudah ditembak semen juga. Tapi wah, ikan-ikan bermain langsung di pasir, di laut yang itu tuh. Kak Tuti sebentar ya, Kak Tuti ya, saya terima telepon dulu, ini yang urusannya bukan untuk mengudara sih.

Ibu Pulau. Selamat siang pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau.

Selamat siang untuk Anda semua pendengar di manapun berada. Sonur Kamarpati kembali menyapa Anda di Siaran Berjaringan untuk edisi Rabu 15 Juli 2026.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumpati.
1: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual bersama Jay Sarbudan. Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi.
2: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan pada setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
3: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsa di mana, kemasannya di mana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin semua

0: semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja Dinas Perdagangan, tapi juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
1: Darnawati Amir menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan oleh lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran Dinas Kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen masyarakat terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut harapan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon terhadap pengoperasian rute baru KMP Timi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diharapkan dapat membantu menekan disparitas harga kebutuhan pokok, berikut kita simak laporan reporter RRI Ambon, Lina Teupuring.
4: Kehadiran rute baru yang menghubungkan Larat Wunlaseira Somlake yang dilayani KMP Temi diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, kapal feri memiliki peran penting dalam mengangkut penumpang, kendaraan maupun kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, akses layanan dasar di wilayah kepulauan dapat semakin terbuka. Menurutnya, kelancaran transportasi laut akan berdampak pada distribusi barang yang lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil.
5: Selain mobilisasi masyarakat, tentunya dengan adanya KMP ini nanti, ini bukan cuma kapal yang muat penumpang, Bapak Ibu, ini juga bisa kendaraan seperti dengan kapal-kapal feri lainnya. Nah, tentunya distribusi logistik kebutuhan masyarakat dengan adanya kapal feri ini mudah-mudahan bisa membantu lebih cepat dan mudah-mudahan juga disparitas harga yang selama ini mungkin terlalu besar dengan lancarnya nanti pelayanan bisa membantu sedikit meringankan disparitas harga tersebut.
4: Ditambahkan, pembukaan lintasan baru akan memperkuat konektivitas antar pulau di Provinsi Maluku. Masyarakat pun akan memiliki akses yang lebih mudah untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Pendekar, itulah laporan reporter RRI Ambon Lina Tehupuring. Dan sekaligus mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, saya Durga Prapati mengucapkan selamat siang dan tetap mengikuti berbagai informasi aktual hanya di Pro 1 RRI Ambon. Sampai jumpa.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Iya, selamat siang pendengar Prosatu Ritual dimanapun Anda berada. Kami baru saja bersama dengan Prosatu RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau. Dan kembali di Prosatu RRI Ritual, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan di siang ini untuk Anda. Dan sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo Pro Dangdut,
1: selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan Mama Engge ya. Iya, passwordnya itu jangan lupa ya, Mama Engge. Apa kabar Mama Engge?
1: Baik.
0: Kabar baik ya?
1: Iya.
0: Iya, Mama Engge, ini lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan. Ada Ella Safira, Engkau Yang Terindah. Enisa Gita, Sederhana, Caraku Mencintaimu.
1: Aku mencintaimu saja.
0: Aku mencintaimu, iya. Ada, ini tidak hanya Tuti di studio, tapi ada Kakak Tino juga.
1: Semua, untuk semua saja. Selamat siang aja, selamat menjalankan tugas.
0: Iya, Kakak Tino.
1: Semoga RRI tetap jaya di udara.
2: Iya, saya masih mau dengar. Terima kasih, saya mau dengar dulu beliau punya suara. Jadi, Mama Engge apa kabar? Ulangi, saya mau tanya lagi karena kayak ini
1: sehat.
2: Kayak panas-panas tapi Mama Engge punya semangat 45 terus.
1: Semangat 45.
2: 45. Siang-siang yang panas-panas begini Mama Engge pilih istirahat kah? Cari-cari yang dingin-dingin. Makanan maksudnya begitu, minuman.
1: Nah ini sudah sibuk-sibuk di depan kamar kos.
2: Iya.
1: Jadi istirahat sedikit.
2: Oh, istirahat.
0: Istirahat sambil dengar.
1: Yang tadi sedikit macet. Mm-hmm. Akhirnya Mamengge itu putar pro 2.
2: Oh, terus, begitu.
1: Jamin nih. Coba Mamengge putar ulang pro 1 itu dapat tadi tuh.
0: Oh, Kak, iya.
2: Iya, ya.
0: Gabung dengan Pro 1 Ambon.
2: Iya. Lalu Mama Engge, kebetulan sekarang kan lagi istirahat, tapi orang di dekat Mama Engge situ ada sibuk-sibuk untuk kegiatan esok. Mudah-mudahan nanti Mama Engge bisa ikut juga ya.
1: Iya, di mana ya?
2: Esok itu ada jalan santai untuk hari ulang tahun Kota Tual.
1: Tapi coba pakai baju apa?
2: Sepertinya kalau untuk Mama Engge, untuk kita yang warga, kita menyesuaikan saja tuh pakai kostum olahraga. Oh ya, pakaian yang bisa inilah bisa masih
0: rapi ya.
2: Iya.
1: Jam berapa pagi?
2: Iya, pasti pagi tuh karena di ini informasinya ini belum ditentukan jam, tapi bilangnya besok.
1: Dia sama Mio pagi-pagi itu Mamengge jalan pegang sandal, berjalan bawa karung, cari botol-botol sampai di pelabuhan itu.
2: Oh, begitu kah?
1: Iya, sampai di pasar Tual, sampai itu botol-botol ada, Mamengge ambil kaleng. Kalau yang duduk berjual-berjual itu kalau dong minum aqua ada 4-5 botol dong minum Mamengge, mari ambil. Oh, terima kasih.
2: Oh, itu satu kesibukan lain Mama Engge sekarang kah?
1: Iya.
2: Lalu
1: daripada
2: nanti
1: duduk.
2: Iya, nanti iya, di betul. Ini kemana? Dijual di mana, Mama Engge?
1: Kata di belakang Etil.
2: Oh, jual di sekitar situ.
1: Iya.
2: Itu harganya berapa?
1: Di sebelah, Etil di sebelah, tangga-tangga itu, yang orang duduk jual bensin itu.
2: Iya, depo harga. Harga untuk kaleng sekarang berapa? Aluminium itu?
1: Kalau sekarang ini Mama Engge yang toki lagi kasih perteman. Kalau mau bikin
2: dong
1: kue apa, kuali.
2: Oh, jadi selain bisa ditimbang kasih juga buat orang-orang yang ini.
1: Iya.
2: Wah.
1: Nah, gitu dong ya. Masih di Jerleng itu Mamengge timbang. Sampai karung tono baru timbang. Jual di jalan Pertamina sana di Lutfi itu 1 kilo 10 ribu. Untuk sekarang itu berapa? Karena Mamengge yang Dengi lah, mending botol saja kalau orang pesan toh.
2: Oh, kalau botol.
1: Iya, botol aku saja.
2: Iya, yang ukuran besar itu kah?
1: Iya,
2: atau yang sedang
1: besar
2: juga?
1: Dan yang kecil, tapi yang kecil kurang. Yang besar 3.000 saja, tapi saya nggak apa-apa.
2: Iya.
1: Jalan pagi supaya mantap.
2: Iya,
0: sehat,
2: jadi
0: sehat selalu.
2: Selain bisa apa namanya santai-santai, jalan santai supaya ini apa nih tubuh selalu sehat.
1: Mantap.
2: Juga bisa manfaatkan. Selain ada kemanfaat untuk kita bisa dapat penghasilan lebih, juga untuk membersihkan lingkungan ya, Mama Engge.
1: Itu lagi.
2: Memang beliau ini
0: luar biasa.
2: Beliau harus kita ikuti nih, Kak Tuti. Beliau punya pola yang ini nih harus aktivitas yang ini harus. Jadi bukan hanya yang botol-botol atau kaleng-kaleng yang bisa dijual, tapi kalau memang ada sampah yang kita bisa selamatkan dia supaya masuk di depo tempat, apa salahnya ya, Mama Engge?
1: Iya, Mama Engge dia bilang, lupa Mama Engge angka apa nih got-got yang tersumbat yang barang-barang ini Mama Engge mau.
2: Tuh, iya.
1: Yang menyapu jalan ini kenapa begini?
2: Oh,
0: iya betul sekali. Iya.
2: Memang, memang ada yang petugas, tapi ada juga yang tidak mau sadar untuk buangkah, lihat-lihat lingkungan baik-baik. Baru jadi. Oh, iya. Ya. Ah, oh, oke. Okay. Kalau begitu, Mama Engge, begitu dulu supaya kita dengar lagu dulu,
1: Oke, mantap.
2: Terima kasih, Mama Engge yang sudah bagi. Oke, kita tunggu orang ISO, kemudian yang dari mana-mana semua kita tunggu supaya hari ini, karena saya hadir ini khusus untuk mau dengar, mau langsung saling sapa. Oke, begitu ya, Kakak Tuti, Bu Mama Engge, makasih.
1: Oke, sama-sama.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Iya, masih di Pro Dangdut, program Satu Radio Republik Indonesia. Tual pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami dan bergoyang dangdut di Pro 1 era Tual. Dan jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Iya, selamat siang jelang sore Kakak Tino.
1: Selamat siang jelang sore juga Kak Tuti yang masih begitu segar ya siang-siang begini nih. Apa ini nih ya, apa resepnya ini ya?
0: Iya, kita tetap semangat untuk menghibur masyarakat yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya sana, MTB.
1: Oh, kalau cerita ke sana
0: mereka bisa menjangkau frekuensi kita ya di
1: Iya, mudah-mudahan. Dan karena kita ini nih semuanya punya struktur wilayah yang hampir mirip. Sudah mirip ya, hampir gimana sih? Ya itu pasti sekarang cuacanya juga tidak jauh berbeda.
0: Iya, betul sekali.
1: Pilihannya juga ya kayak tadi Mama Engge bilang. Hanya ada beberapa komoditas ataupun ada struktur di tempat-tempat tertentu itu agak berbeda. Kayak di sana kan banyak tuh ternak. Ya kan MBD ya?
0: Iya.
1: Ada umbi-umbian.
0: Umbi-umbian juga di sana banyak.
1: Kita punya jagung tapi mungkin produksi di sana lebih banyak. Ya,
0: nah,
1: jadi
0: kita
1: begitu.
0: Di sini lebih banyak itu enbal ya.
1: Ya, kalau di sini kan kita punya ciri khasnya itu enbal yang sudah dikenal sampai ke bahkan luar negeri lah,
0: luar
1: bukan
0: negeri,
1: hanya luar daerah
0: ya.
1: Ini. Jadi itu MPD, tapi di Kepulauan Tanimbar lain lagi ini. Kalau di Kepulauan Tanimbar mereka sedang bersiap-siap dan sangat-sangat berharap
0: kunjungan ya,
1: kunjungan Presiden. Bapak Presiden, karena ini pengaruhnya bukan hanya untuk wilayah Maluku tapi akan sangat berdampak ke kawasan timur Indonesia ini, bahkan Indonesia secara umum.
0: Iya,
1: ada peletakan batu pertama Blok Masela, program proyek strategis nasional
0: di ini, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Kepulauan Tanimbar. Jadi yang sebelumnya kita belum begitu kenal dengan sebuah desa di sana di Kecamatan Tanimbar Selatan kalau tidak salah, namanya Desa Lermatang itu
0: ya,
1: kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Kak Tuti sekarang jadi fase juga kan untuk menyebut Lermatang kan?
0: Iya.
1: Kalau sebelumnya kita hanya mengenal ataukah bisa munculkan lewat perbincangan kita ketika saudara-saudara dari Tanimbar sempat menyebutnya, iya. Ataukah malah tetangga kita yang berasal dari sana, Lermatang.
0: Lermatang, Kecamatan Lermatang. Iya,
1: desa
0: sana
1: desa
0: pusat,
1: Lermatang ya.
0: Kalau
1: sekarang ya sudah semakin banyak, bahkan kita juga ingin ke sana, betul kan Kak Tuti, mau tidak?
0: Iya, betul sekali, apalagi kunjungan Presiden ke
1: itu
0: rencananya
1: dia.
0: Ya.
1: Kita mau tahu, mau lihat langsung Pak Prabowo, begitu kan? Iya, jadi biar terik matahari kayak begini, tapi yang namanya orang penting apalagi Presiden, kalau sudah datang kita nekat, Pak, kita menanti Bapak. Begitu juga sekarang ini di Tanimbar,
0: iya.
1: Mereka sudah mulai
0: melakukan
1: membuat
0: berbagai persiapan.
1: Waduh, lalu pasti masih ingat kan kalau makanan-makanan khas dari Tanimbar kan?
0: Iya, ada apa di sana ya? Ada umbi-umbian ya pasti.
1: Itu dia, sama seperti kita, tapi di sini tuh kan kita sebutnya N.
0: Iya,
1: tahu kan N, ubi kan yang di sini.
0: Iya,
1: N, Ronan, ya keladi, begitu kan.
0: Nah,
1: di sana juga ada, tapi yang ciri khas di sana tuh kumbili.
0: Kumbili.
1: Wah,
0: itu
1: pokoknya
0: enak
1: dengan
0: sekali kalau kumbili.
1: Aduh, siang-siang begini ini, pokoknya nanti kalau ada. Ya, Mama Engge kan juga berasal dari sana. Mungkin Mama Engge dari Maluku Barat Daya kayaknya.
0: Iya, nanti pesan dari Kak Debbie saja yang di sana.
1: Oh iya, kebetulan ada Kak Debbie di sana kalau sedang pantau lewat ini ya, RRI Digital. Siapa tahu ini. Wih, berarti saya harus bungkus ini. Kalau pulang ini bawa buat kakak yang lagi-lagi sebut kami ini. Oke deh. Itu di Kepulauan Tanimbar ya. Lalu Kay, sekarang ini juga kan sekarang ini para wisatawan mancanegara sudah mulai hadir di Kepulauan Kay.
0: Iya.
1: Di Kota Tual jadi tuan rumah Sail to Indonesia. Wah. Jadi sekarang pokoknya kita tinggal jangan sampai terlalu panas saja. Maksudnya sudah panas-panas kayak begini lalu memanaskan lagi suasana. Tapi bikin yang adem, bikin yang cool. Karena kita sekarang ini sudah apa ya istilahnya, sudah semakin dikenal. Banyak orang mau datang.
0: Iya betul sekali. Harus kita menjaga keamanan dan ketertiban wilayah atau daerah ini dengan baik, sehingga tamu-tamu dari luar sana datang juga merasa nyaman dan aman di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Ngomong-ngomong juga sebentar, ini kan kita terpusat perhatiannya ke Amerika itu. Sekarang ini kan ya memang persiapan untuk menyambut kedatangan para turis di Tanimbar itu Bapak Presiden. Tapi karena ini Piala Dunia belum selesai. Jadi kita semuanya masih perhatian.
0: Fokus untuk Piala Dunia.
1: Kalau tadi orang-orang Spanyol sudah begitu bangga, sudah aduh masuk final Waduh, pokoknya ini siap berlaga untuk mendapatkan trofi Piala Dunia 2026. Wah, bangganya bukan main.
0: Ini untuk fans, para fans Spanyol ya. Katanya mereka hari ini puasa.
1: Oh, begitu kan? Supaya nanti sekalian buka puasa itu setelah menang.
0: Menang, iya.
1: Jadi juara dunia 2026 ya.
0: Iya, pokoknya mulai hari ini puasa sampai pengumuman kemenangan.
1: Iya.
0: Baru berbuka puasa bersama di situ.
1: Nanti pagi ini kan masih tunggu dulu siapa lawan, karena ada Argentina lawan Inggris.
0: Iya.
1: Yang berlaga semifinal. Supaya siapa menang baru Spanyol, berarti sepanjang itu masih puasa itu ya?
0: Masih puasa, wah, sampai sekarang juga masih puasa
1: itu ya? Berarti sepanjang puasa ini pasti persiapan tidak sedikit itu?
0: Persiapan sungguh matang.
1: Iya, jadi persiapan untuk mengibarkan bendera dengan bagus, siapa tahu upacara, upacara bikin yang lebih apa namanya?
0: Lebih meriah.
1: Meriah. Kemudian siapa tahu ya kalau kemarin-kemarin hanya aqua begitu kan dibawa ke sana, siapa tahu kali ini bubur kacang bubur kacang termos-termos ya.
0: Bubur kacang, embal bubuk, ikan bakar, sirsir.
1: Kalau waktu nobar ini kan juga apa namanya kan di Maluku Tenggara ini ya, daerah di mungkin ya termasuk yang pertama dan satu yang bagaimanalah. Daerah yang duluan lah membuat nobar ini, bahkan ya di antara sekian banyak wilayah termasuk Maluku Tenggara, di antara daerah-daerah tertentu yang menyelenggarakannya ya.
0: Iya betul.
1: Itu nonton bareng nonton Piala Dunia bareng 2026. Pemda Maluku Tenggara yang ajak Bank Maluku, RRI Tual, PLN UP3 Tual, Telkom Tual Maluku Tenggara ini
0: bekerja sama ya.
1: Makanya kita semuanya datang ke sana itu.
0: Nonton bareng biar ramai di sana.
1: Serbaguna yang selama ini dia hanya tinggal sepi-sepi, tunggu nanti ada event-event. Sekarang jadi lebih ramai-ramai.
0: Iya, lebih ramai lagi, apalagi fans-fans para Spanyol yang hari
1: itu
0: ini
1: dia.
0: Memang sangat luar biasa.
1: Jadi sebentar pagi jam 4 itu kita muncul lagi di sana untuk menyaksikan kira-kira Argentina atau
0: Inggris
1: lawannya Spanyol nanti. Lalu di partai puncak, ada door prize. Nanti dibagi, dipilih siapa pemilik kupon yang saya mau juga itu ya. Katuti sudah punya kupon atau belum?
0: Belum dapat.
1: Belum dapat ya. Yang mudah-mudahan sebentar nanti kita kebagian lah kuponnya itu ya. Supaya kalau sudah tim kita sudah kalah, tidak dapat hadiah. Ya mudah-mudahan Pak Ridwan dan pasukan di Bank Maluku bisa dengar juga ini sapaan. Supaya nanti sebentar langsung kita dapat jalur istimewa. Karena tim kita sudah kalah kan. Biarlah kupon yang dimenangkan mereka saja sudah kah.
0: Betul.
1: Kita sambil tunggu nih Ibu Tuti
0: dari OHO ISO.
1: Dari ISO siapa tahu Ibu Tuti lagi persiapan kata-kata. Ya kita putar lagu dulu ke apa Kak Tuti?
0: Iya, satu lagu dari Ayu Ting-Ting.
1: Tapi setelah lagu ini nanti kita mau dapat kabar dari Somlaki, karena di sana yang kita bilang mau kasih kabar.
0: Oke.

0: Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan dulu sejenak untuk perhatian Anda. Kami ajak Anda untuk mengikuti laporan terkini dari reporter John Novenan Lampir dari lokasi groundbreaking. Saat ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar jelang kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kecamatan Lermata. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter. Iya, langsung saja kita sapa. Halo.
1: Iya, sore rekan Putri.
0: Iya, silakan informasi Anda.
1: Baik, saya di mana berada seperti ini sampaikan bahwa saat ini saya hampir seharian proses ini. Kemudian tinggi aku mengkang. Jadi saya buk.
0: Iya, rekan John, halo. Halo, rekan John. Apakah Anda mendengarkan suara kami?

Halo, rekan John. Suara Anda kami tidak mendengar dari lokasi groundbreaking.

Iya, pendengar, nantinya kami akan menghubungi kembali rekan kami John Finan Lampir yang nantinya akan menyampaikan terkait dengan persiapan-persiapan jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia ke lokasi groundbreaking di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Kecamatan Lermatang. Ya, kami kembali menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz.

0: Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Saat ini kami sudah bergabung, iya, terhubung dengan rekan kami reporter John Venan Lampir dari lokasi groundbreaking. Ini saat ini lagi persiapan dan kunjungan gubernur ke lokasi tersebut untuk kehadiran Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Halo.
1: Ya, halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Silakan informasi Anda.

dipanggil oleh Presiden Prabowo besok hari nanti. Hasil wawancara Mardin Maluku, panelnya siap nih untuk sedemikian interan waktu istri dan Presiden Prabowo di mimbar Bung Lola, hanya di Kecamatan Tengger Selatan di Seler Matang sudah 100% kesiapannya. Sementara untuk pengamanan sendiri dari Pangdam Patimur Rampung sendiri mengatakan bahwa untuk kesiapan pengamanan itu telah dilakukan sektor

Iya, rekan John. Halo. Halo, rekan John. Apakah Anda mendengarkan suara kami?

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Habitual.
1: BMKG perakirakan cuaca sebagian besar Indonesia berpotensi cerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi cerah pada Rabu 15 Juli 2026. Berdasarkan situs resmi BMKG di Jakarta, cuaca cerah diperkirakan terjadi di kota Banjarbaru, Gorontalo, Jayapura, Jayawijaya, Kendari, dan Kupang. Cuaca cerah juga berpotensi terjadi di Kota Makassar, Manado, Manokwari, Nabire, Palangkaraya, Palu, Sofifi, Sorong, Surabaya, dan Yogyakarta. Cuaca di sejumlah kota seperti Jakarta, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Jambi, dan Mamuju diperkirakan berawan. Kota-kota lain seperti Medan, Merauke, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, dan Samarinda diperkirakan berawan. BMKG memperkirakan cuaca di kota Ambon, Denpasar, Semarang, dan Tanjung Selor cerah berawan. Sementara itu, cuaca di kota Bengkulu, Pontianak, Serang, dan Tanjung Pinang berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Cuaca di kota Mataram diperkirakan berkabut atau asap.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lah.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kemenkes percepat akses obat melalui evaluasi teknologi mandiri. Kementerian Kesehatan menerapkan mekanisme penilaian teknologi kesehatan mandiri untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan teknologi medis inovasi. Melalui skema ini, akademisi industri kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit, hingga kelompok pasien dapat mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Asnawi Abdullah menegaskan percepatan evaluasi teknologi kesehatan tetap mengedepankan kehati-hatian dan bukti ilmiah kuat. Menurutnya, kebijakan tersebut dijalankan secara transparan. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kajian kelayakan teknologi kesehatan. Sebelumnya, proses evaluasi hanya dilakukan atas inisiatif pemerintah. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, L. Rizka Andalusia, berharap mekanisme baru mempercepat hadirnya inovasi medis tanpa mengurangi kualitas penilaian bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Lupi Trilaksono, memastikan usulan PTK dievaluasi secara reguler. Langkah ini dilakukan demi keputusan teknologi kesehatan akuntabel berbasis bukti ilmiah nasional.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Selamat sore pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi ini per Juli 2026, Maluku 0 kasus keracunan pangan program MBK. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berhasil menekan risiko kejadian luar biasa keracunan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Maluku. Hingga pertengahan Juli 2026, tidak ditemukan kejadian luar biasa keracunan pangan pada program tersebut setelah sebelumnya tercatat 7 kasus pada tahun 2025. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM di Ambon, M. Viva Agusta, mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan inovasi yang digagas BPOM di Ambon sejak awal pelaksanaan program MBK. Inovasi ini dirancang sebagai upaya mitigasi risiko keamanan pangan melalui edukasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan. Ia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan melalui inovasi tersebut adalah memberikan bimbingan teknis kepada SPPG mengenai cara pengolahan pangan yang baik serta pemenuhan standar keamanan pangan dari 97 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang saat ini beroperasi hingga Juli 2026, sebagian besar telah mendapatkan BIMTEK. Selain edukasi, BPOM di Ambon juga melakukan pengujian terhadap sampel makanan yang diterima oleh sekolah penerima manfaat MBG. Hasil pengujian terhadap 59 sampel secara acak menunjukkan seluruh sampel memenuhi syarat dan tidak ditemukan kandungan bahwa berbahaya seperti formalin maupun metanil dan boraks. Ditambahkan, BPOM di Ambon juga membangun komunikasi intensif dengan para pengelola SPPG melalui grup koordinasi bersama untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan kendala di lapangan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Maluku.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita Bahasa K di edisi siar Rabu 15 Juli 2026.

Kecamatan Enruna Anduhu Kotua, ada proses nonfo radan batuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih tetakai enhomem KDMP. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara ra berjuang for fayak non SDM na sektor pendidikan rir kakayan fo tababok. Tabe hormat ver ang waring imbisa. Ivar ibakat enhov ivar untunan liyan entab di bluhu kilkilun lerwahan i NB Fowan barin RRI tua mau mafadukung enhov ya uresidel soin itfatlin ivar hinkanimun.

Kecamatan Enruna Anduhu Ketua Nut-Nutun Kecamatan Duoan Badmar Enhub Kecamatan Duoan Taranan Raproses Non Foradat Batuk Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Tirafaliak Enhub Mem KDMB Tenyaan Dinas Koperasi Enhub UKM Ketua Misro Siap Kenyanan Ina Farmaine Norang Aturan Pembangunan KDMP Na Anduhu Ketua Haran Ira Lewat Rokiyavun Penting Famhe Marasia Prok Fora Operasi. Misros Namengakne Meski Boradan Program KDMPI Hobras Nutuk En Hob Hal Voho Wonhu Tanat Fo Rabangun Famhe Mahal Penting Lidian Ine Kubni Ketua Tetap Rarokne Radan Program Inorang Amanat Na Ayang Yangun Presiden Prabowo Subianto. Misros Nanarne Ohoi voho na Kecamatan Duoan Badmar Endra siap KDMP Ibo siap fora operasi. Inut nutun ohoi ngad, ohoi du, ohoi ohoi tel, enhof tamedan, Endra hamak nakte kra resmikan meran revru. Ini ohoi voho na Kecamatan Duoan Taranan Iwelte haran irin KDMP welte rasiap buk fora operasi nut nutun ohoi taar, ohoi tua, Inharan ini pembangunan ratrok 80%. Misros Nanarvukne, Kelurahan Enru Nut-Nutun, Kelurahan Ketsoblak, Enhof Kelurahan Masrum, Famheharan I hobna proses ratentukan Nuhu Tanat. Utin Kelurahan Enru I naawai den bevo Nuhumet Nas Ananrok, Tin lihir na akot kabaran, mo Famheharan I ratentukan Nuhu Tanat fora fadir KDMP Wukum. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara ra berjuang fora fayak non SDM na sektor pendidikan rir kakayan fo tababuk. Enrok iya na oho program rekognisi pembelajaran lampau tira faliak en hovmem RLP Universitas Patimura. Enra tanang re pengakuan akademik na iya pengalaman en hov kompetensi hiruan gurgur. Inadayang Rehefang Nanani, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan, Enhof Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Patimura, Profesor Dr. Karolis Anak Tototi. Waktu upacara pengukuhan Enhof Penggelaran Lulusan Sarjana FKIP Program RPL, Naa Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara waktu terujala. Program I jad langkah penting ren arafaya keruan gurgur na anhu I rir kakayan. Karulis na farmaine ramengak na ia pengalaman kerja gurgur ibo wangta berhera berjuang rafa kuat profesionalisme keruan gurgur. Mogur ho rir pengalaman ra adir mehebat wad. Nehir vel tereyoat bu kualifikasi akademik en karatat vel. Radan program RLPI berhasil nadir lauk retab kerjasama tab kubni Kabupaten Maluku Tenggara Enhof Universitas Patimura mehewet tuad. Nenem-nemne kerjasama won I nabatun re kesempatan fol airehe berhiruan gurgur forafayak rekakan na oho jalur pendidikan formal. Ne Karolis Weltenayak yang hiruan lulusan rasak regelar akademik en rayoat I Fosak nan didik ak en hob rafala ai atu murhir. Ne hang-hang na adunyai pendidikan ita baleran tabala ai na nyangun rehe gur-gur fo raf adir non. Ivar inam erentav RR itua.

Pengurus Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara rapastikan rasiap kontingen for overhand a Jambore Nasional ya Tribun Rufutru enen a Cibubur. Vukun hongak vutlim tomatel ira jadwal ratavun ba Cibubur leran Jumat meran revru. Nut-nutun vutel tomat siu pesertane hirin bar hov-hov tetakai inho pendamping ibanyau vut tomat siu. Pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara Krisna Welirubun Ina Farmai Rehene peserta bisa roho mutro proses Filslek enradad Wan April Yala. Na alidar Filslek ran ra uji hiruan peserta dirkakean na ahal pramuka un rabaca kompas rafadire bifak enho fradad rehe ratung uliaan fosa krirkes na arahov Jambore Nasional meran revru. Wali rumbunan arvukne sebelum rahov rehen arasmi tingkat nasional Kuarcap Maluku Tenggara lean rehe ia rada rehe Jambore cabang. Lidar ini tujuane foral ik en hovra fil rehe naban buk taf anggota pramuka endir kekayaan en hov bisara wakil rehe nuhu ina tingkat nasional. Skol hongak vut ensan aduhu roa en hov nuhu yut rahov rehen a proses fil slek i wan skol entil taf nuhu yut. Wan SMP 1 atap harangur SMP Negeri 2 Nuhu Yut na awat lar enhov SMP Negeri 11 uat hir burahovuk mo raben atir peserta enrafkan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Purabaya pastikan anggaran pendidikan penuhi amanat 20% APBN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tetap berkomitmen memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI terkait pelaksanaan alokasi wajib anggaran pendidikan dalam rapat paripurna DPR RI. Alokasi anggaran pendidikan setiap tahun ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar 20% dan disalurkan melalui tiga pilar, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan pendidikan. Purabaya mengatakan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Meski realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 tercatat sebesar 19,1% dari realisasi belanja atau sedikit di bawah target, pemerintah menargetkan realisasi tersebut dapat mencapai bahkan melampaui 20% pada 2026. Menurut Purabaya, salah satu penyebab realisasi belum mencapai 20% adalah perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan sehingga porsi anggaran pendidikan ikut bergeser. Sebab ketiga belanja di pos lain meningkat, pemerintah perlu menyesuaikan kembali alokasi pendidikan agar tetap memenuhi ketentuan 20%. Namun penyesuaian program pendidikan membutuhkan waktu sehingga tidak selalu dapat dilakukan secara langsung. Purabaya optimis target tersebut bisa mencapai karena pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program pendidikan yang membutuhkan anggaran besar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Lovey Fall, lupa-lupa ingat. Hai, selamat sore untuk Anda semuanya. Anda masih terus mendengarkan siaran program Masatu RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital. Program Masatu RRI Tual di lintas Tual sore hingga malam. Rengar kami kru yang bertugas, saya Iksan Ariando bersama operator studio ada Bung Samsudin Ohoira, juga operator pemancar. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore pendengar, dan kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Bagi yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan juga buat Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugasnya hingga sampai malam hari nanti, bahkan hingga sampai esok hari, selamat bertugas. Tetap selalu fit, pastikan kesehatan tetap selalu maksimal. Sajian musik dan informasi, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara groundbreaking dan peresmian proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesuai jadwal, acara groundbreaking Blok Masela di Kepulauan Tanimbar dihadiri Presiden Prabowo dan rombongan pada hari Kamis besok 16 Juli 2026. Ya, kami ulangi pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara groundbreaking dan peresmian proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesuai jadwal, acara groundbreaking Blok Masela di Kepulauan Tanimbar akan dihadiri Presiden Prabowo dan rombongan pada hari Kamis besok tanggal 16 Juli 2026 menjelang kunjungan Presiden Prabowo Gubernur Maluku Hendrik Leberisa Pangdam 15 Patimura Mejen Dodi Triwinarto dan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto bersama pejabat daerah lainnya melakukan peninjauan ke lokasi pelaksanaan proyek di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan pada hari Selasa kemarin. Menurut Kapolda Maluku, peninjauan itu dilakukan untuk memastikan aspek menjelang kunjungan Presiden Prabowo Gubernur Maluku Hendrik Leberisa. Ya, menurut Kapolda Maluku, peninjauan itu dilakukan untuk memastikan aspek keamanan dan kesiapan teknis menjelang kunjungan Presiden Prabowo, sehingga siap guna mendukung suksesnya acara groundbreaking sekaligus mengawal salah satu investasi energi terbesar di Indonesia tersebut. Groundbreaking PSN Blok Masela merupakan momentum dimulainya pembangunan salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia. Proyek tersebut diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya tarik investasi, membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia. Dadan mengungkapkan, peninjauan tersebut untuk memastikan kesiapan seluruh lokasi yang akan digunakan untuk Presiden Prabowo beserta rombongan mulai dari area utama groundbreaking, panggung VVIP, jalur kedatangan dan kepulangan, pusat media, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, area parkir hingga pengamanan objek-objek vital. Selain mengecek kesiapan fisik lokasi, menurut Dadang pihaknya bersama instansi berwenang lainnya juga telah melakukan evaluasi terhadap polda pengamanan yang akan diterapkan selama kunjungan Presiden Prabowo.

0: pendidikan, perilaku hidup, dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lia Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Baju saudara pendengar di Republik Indonesia, Tual Kartika Wang, aku pasti kembali. Harus yakin dan percaya bahwa dia akan kembali ya. Yang sedang menunggu dia kembali pulang ke rumah. Hei, si doi yang sudah sekian lama pergi tanpa berkabar. Aduh, gimana nih yang menunggu? Berpikir gak sih betapa resah gelisahnya dia, si doi yang ditinggalkan? Ya, komunikasi menjadi jembatan yang tepat ya untuk mencegah kekhawatiran, mencegah timbulnya kemasan rasa cemas yang berlebihan terhadap orang yang ditinggalkan. Dan saudara pendengar, mudah-mudahan yang pergi tahu jalan pulang ya. Tidak akan pergi untuk selama-lamanya. Ingat pulang, burung pun ingat pulang. Saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi seputar menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela pada 16 Juli besok. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Leverisa, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku memfinalisasi seluruh aspek pengamanan dan kesiapan operasional. Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa Maluku siap mengawal satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diproyeksikan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi di kawasan timur Indonesia. Ya, rapat koordinasi tersebut menjadi tahapan akhir penyempurnaan seluruh kesiapan menjelang kedatangan Presiden RI yang dijadwalkan meresmikan dimulainya pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia. Groundbreaking ini dipandang sebagai momentum bersejarah karena menandai dimulainya salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia yang akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku di kawasan timur Indonesia.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya saatnya kita akan menyimak pembacaan Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dengan melaksanakan ibadah sholat yang ikhlas dan khusyu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Ya, Anda masih terus mendengarkan siaran program Aswatu RRI Tual Pendengar. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah usai melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga apa yang menjadi doa, harapan dan juga cita-citanya tercapai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selamat malam untuk Bapak Saudara di saat ini yang sudah berada di rumah, sudah kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Juga buat Bapak Saudara semuanya yang masih terus menjalankan tugas-tugasnya di luar sana di sepanjang malam ini, pastikan Anda dalam keadaan sehat-sehat dan tetap selalu menjaga keselamatan Anda. Untuk aparat keamanan yang terus pantau wilayah Kepulauan K, pastikan situasi dan kondisi aman. Juga buat para nelayan, para nakoda kapal, para penumpang kapal juga yang siap berlayar ke tempat tujuan masing-masing, selalu kami imbaukan agar lebih hati-hati dan waspada. Begitu banyak peristiwa nahas yang terjadi di laut sana, menjadi peringatan untuk kita agar lebih hati-hati dan waspada. Juga buat Anda yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, di malam hari kita tahu bahwa waktu begitu rawan, apalagi Anda tidak memiliki penerangan lampu penerangan atau tidak memiliki perlengkapan surat-surat, dipastikan bisa terpenuhi semuanya. Dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan baik-baik saja, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat malam semuanya dan selamat menikmati suasana malam, sajian musik dan informasi. Sebelum kita beranjak pada pukul 19 nanti, kita mengikuti kita akan mengikuti warta berita daerah. Sajian informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Ruliandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum. Menurut Ruliandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ia menjelaskan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah putusan MK nomor 21 garing PUU datar sekian-sekian tahun 2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.

0: Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Ya, Aldwin, Dinata, izinkan aku sudah kembali menghiasi ruang dengan Anda, Prengar, menemani waktu santai Anda di saat ini yang mungkin sedang menikmati hidangan makan malam bersama keluarga di rumah. Pulang kerja langsung disuguhkan menu spesial malam Kamis oleh sang istri tercinta. Ya, keluarga yang hangat, keluarga yang bahagia terus dipertahankan. Ya, informasi pendengar, Bupati Kabupaten Buru Selatan, Lahamidi, menegaskan rapat koordinasi rakor gugus tugas reforma agraria tahun 2026 menjadi komitmen penting untuk membahas penanganan konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang terkoordinasi melalui penguatan peran gugus tugas reforma agraria, peningkatan kualitas data pertanahan, penguatan komunikasi antara instansi, serta pendekatan penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar di Republik Indonesia, aktual kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, saatnya kami menyampaikan warta berita daerah.

0: Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Selain dua topik tersebut, persiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada Kamis besok dalam rangka groundbreaking PSN Blok Masela juga akan mengisi warta berita malam ini. Saudara, itulah topik utama warta berita malam ini edisi Rabu 15 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Kita mulai informasi pertama. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta meningkatkan promosi wisata. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Charles T. Tanel. Dikatakan, penyumbang terbesar PAD Maluku Tenggara adalah bagi hasil mineral bukan logam, kemudian hasil dari pajak barang dan jasa tertentu, salah satunya termasuk sektor pariwisata.
1: Saat ini kita melihat dari promosi-promosi kegiatan wisata tentunya menyumbang juga sangat besar. Contoh ketika datangnya wisatawan, pasti yang mereka gunakan adalah fasilitas hotel. Di situ ada pajak hotel. Itu menyumbang sumbangsi yang sangat baik, sangat berdampak meskipun tidak signifikan. Apalagi di era ketidakpastian kondisi ekonomi makro yang seperti ini, ya kita daerah juga harus mempercepat promosi-promosi kegiatan wisata untuk menarik minat wisata. Investor.
0: Tetanel menambahkan, dengan makin gencarnya promosi wisata, pastinya berdampak pada naiknya angka kunjungan wisatawan, efek domino yang akan didapatkan yakni pemasukan untuk PAD dan berkembangnya sektor ekonomi di Maluku Tenggara. Tetanel berharap, ke depan sektor pariwisata bisa menjadi pilar yang kokoh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Maluku Tenggara. Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026. Ajang tersebut sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual dan mempromosikan kekayaan budaya juga produk unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026 yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan bertema The Key Archipelago Blue Corridor Experience tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan produk unggulan daerah kepada wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar atau yacht. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, pemerintah Kota Tual mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dengan membuka stan dan memasarkan berbagai produk lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kedatangan wisatawan asing sebagai peluang memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kekhasan kuliner dan kerajinan daerah. Salah satu pelaku UMKM pemilik nasi bakar Hanjum, Julia Tilimau, mengatakan produk nasi bakar yang dipasarkan telah dipastikan halal dan diolah secara higienis sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh pengunjung. Menurutnya, kualitas bahan baku dan proses pengolahan menjadi perhatian utama agar mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tual.
3: Kalau untuk pertama kali ya, aku baru pernah pertama kali untuk di sale di Kota Tual. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyediakan ini. Harapannya semoga dengan ada kegiatannya sale-sale seperti ini memajukan UMKM Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara khususnya di Kota Tual. Terus harapannya dengan sale ini juga bisa membantu masyarakat, terus pemerintah untuk selalu memperkenalkan kekayaan kebudayaan yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara. Pada
2: Juliati optimis cita rasa nasi bakar buatannya akan sesuai dengan selera wisatawan internasional yang hadir dalam Sail to Indonesia 2026. Selain menyajikan varian dengan rasa yang lebih ramah bagi wisatawan mancanegara, ia juga tetap menyediakan nasi bakar bercita rasa pedas yang ditujukan bagi wisatawan lokal. maupun masyarakat yang menyukai makanan khas dengan sensasi pedas. Kedatangan wisatawan asing menggunakan kapal yacht ke Kota Tual diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal ke pasar internasional. Pemerintah Kota Tual berharap kegiatan

0: Kartu Indonesia 2026 mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta memperkuat citra Kota Tual sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di kawasan timur Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam kegiatan Wonderful Sail to Indonesia yang digelar di Dula, Kota Tual, kawasan yang berada di jantung Coral Triangle, Kepulauan Kei. Kehadiran pengrajin tenun menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan wastra Maluku kepada wisatawan mancanegara yang singgah melalui jalur pelayaran internasional. Salah seorang pengrajin, Meli Saiselar, bersama sang istri Lady Saiselar mengatakan masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kain tenun Tanimbar yang mereka pamerkan. Menurut keduanya, banyak pengunjung tertarik melihat motif dan kualitas tenun yang mencerminkan nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat Kepulauan Kei.
2: Itu kan dia membutuhkan waktu sekitar 4 hari, karena itu 3 lembar, depan, belakang, dan lengan. Jadi itu dia butuhkan 4 hari. Di Kota Tual sudah 2 kali, antusias masyarakat terhadap tenun itu tinggi, tapi pemerintah kurang. Ya kita butuh perhatian dari pemerintah untuk memberikan support terhadap usaha kecil, sebab masyarakat juga harapan saya mewakili UKM, usaha kecil dan menengah Kota Tual, agar supaya binaan atau mitra-mitra dari usaha kecil dan menengah itu mesti diperhatikan.
1: Meski demikian, Meli dan sang istri menilai perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM, khususnya pengrajin tenun yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masih perlu ditingkatkan. Mereka berharap antusiasme masyarakat yang tinggi dapat diikuti dengan dukungan nyata dari pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi maupun bantuan untuk pengembangan usaha. Saiselar berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan Wonderful Sail to Indonesia, sehingga momentum kedatangan wisatawan asing tidak hanya menjadi ajang promosi sesaat, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin lokal. Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
3: Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara, Ijako Pedro Ubra, dalam talk show interaktif Maluku Tenggara Menyapa, edisi Rabu 15 Juli 2026. Ijako mengatakan pangan bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan fondasi bagi kesehatan, produktivitas, dan kemajuan daerah. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap berkomitmen menjamin pangan yang dikonsumsi tetap aman. Hal ini dijalankan melalui edukasi dan sosialisasi secara berkala.
4: Kami juga terus mengedukasi untuk kita memastikan dari tingkat produksi sampai ke konsumsi itu semuanya harus aman, karena pangan aman tentu bisa memberikan kesehatan, pertumbuhan yang baik bagi generasi kita ke depan.
3: Jacob melanjutkan, di tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas dalam rangka memperkuat fondasi pemahaman akan pentingnya keamanan pangan bagi masyarakat.
4: Pada tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas, yaitu memperkuat edukasi dan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat, melakukan pendampingan usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan termasuk sertifikasi.
3: Meskipun dalam implementasinya beragam tantangan terus dihadapi seperti persoalan geografis, namun Jacob meyakini pemerintah daerah Maluku Tenggara terus berupaya memperbaiki sistem dan melakukan terobosan dan inovasi sehingga kualitas pangan di Maluku Tenggara tetap terjaga. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga komunikasi intens dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya, sehingga upaya dimaksud dapat terselenggara dengan baik. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Sebanyak 40 anggota Gerakan Pramuka dari Kabupaten Maluku Tenggara akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Keikutsertaan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda daerah untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membawa nama baik Maluku Tenggara di tingkat nasional. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi PJ Bunga, dalam laporan pada acara pelepasan kontingen Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kwarcap Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Langkur Rabu sore. Peserta yang diberangkatkan terdiri dari peserta didik, penggalang putra dan putri, pembina pendamping, pimpinan kontingen cabang, serta pengurus kwarcap. Debi mengatakan keikutsertaan kontingen Maluku Tenggara dalam Jambore Nasional tidak hanya bertujuan mengikuti kegiatan perkemahan tingkat nasional, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun persaudaraan antar sesama pramuka dari seluruh Indonesia serta memperkuat karakter generasi muda.
5: Perlu kami sampaikan bahwa kontingen Gerakan Pramuka Kwarcap Maluku Tenggara berjumlah 40 orang dengan rincian peserta didik penggalang putra sebanyak 16 orang, peserta didik penggalang putri sebanyak 16 orang, pembina pendamping putra sebanyak 2 orang, pembina pendamping putri sebanyak 2 orang, pimpinan kontingen cabang sebanyak 2 orang, dan pengurus kwarcap sebanyak 2 orang, sehingga total keseluruhan yang akan diberangkatkan sebanyak 40 orang.
1: Menurut Debi, Maluku Tenggara memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam kegiatan kepramukaan tingkat nasional pada Jambore Nasional tahun 2022 dan Raimuna Nasional tahun 2023. Kwarcap Maluku Tenggara dipercaya mewakili Provinsi Maluku. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi kontingen yang akan berangkat tahun ini. Pemerintah daerah berharap Maluku Tenggara kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mampu bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyepakati rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama Rabu pagi. Kesepakatan itu menjadi tahapan akhir pembahasan Ranperda sebelum diproses lebih lanjut. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ranperda tersebut memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pidato Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun pada rapat paripurna tersebut dibacakan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam. Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan kerjasama selama proses pembahasan.
6: Saat ini dilaksanakan satu agenda penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dedikasi dan kesungguhan dalam seluruh tahapan pembahasan Ranperda ini. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada Badan Anggaran, komisi-komisi, dan seluruh fraksi yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga, termasuk melalui pandangan umum, catatan strategis, dan rekomendasi yang tajam namun konstruktif.
1: Menurut Rahantoknam, pembahasan Ranperda telah melalui seluruh tahapan yang diatur dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahapan tersebut dimulai dari penyampaian nota pengantar, pandangan umum, fraksi-fraksi, pembahasan pada tingkat komisi dan badan anggaran banggar hingga persetujuan bersama. Seluruh rangkaian yang telah dilalui merupakan wujud nyata kepatuhan terhadap amanat ketentuan sekaligus implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. pembahasan ranperda bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan disetujuinya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Kesepakatan tersebut juga menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kualitas dan kompetensi akademik menjadi indikator penting yang wajib dimiliki setiap peserta didik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menilai uji kualitas yang dilakukan terhadap setiap satuan pendidikan menjadi ukuran aplikasi pembelajaran yang mengarah pada siswa itu sendiri. Buah kerja tenaga pendidik melalui evaluasi yang dilaksanakan secara nasional sejalan asesmen dan pelaksanaan ujian TKA maupun USP yang menjadi pengukur mutu pendidikan di sekolah baik guru dan siswa selama aktivitas pembelajaran di satu semester berjalan. Namun yang dibutuhkan yakni pendampingan orang tua yang bersinergi demi mencapai target pembelajaran, menciptakan generasi muda yang cerdas dan berakhlak untuk menyikapi tantangan global.
7: Apapun terjadi, asesmen baik itu asesmen yang dilaksanakan oleh internal sekolah ataupun lewat kementerian berupa asesmen nasional maupun TKA, itu semua punya manfaat yang penting. Terlepas, intinya adalah kalau bagi sekolah itu dalam rangka melihat kualitas sekolah, rapor pendidikan, tetapi bukan kita tujuan utama mengejar ke situ. Tapi paling tidak kita selalu mengingatkan kepada siswa, apapun terjadi Anda harus menyiapkan diri dalam rangka menjemput asesmen dalam bentuk apapun, baik secara internal maupun eksternal. Karena sebagaimana yang disampaikan di kita punya moto sekolah, non scholae sed vitae dicimus, belajar bukan untuk pintar, tapi kita belajar untuk hidup. Jadi itu semua tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita selalu menyampaikan kepada mereka, pada saatnya selalu siap saja.
1: Retop dalam berbagai pertemuan terus mengajak seluruh siswa untuk peka dan tekun belajar sejalan moto SMP Budi Mulia, yakni belajar bukan untuk pintar, namun belajar untuk hidup. Menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sebagai bekal masa depan yang cemerlang, dibarengi kecerdasan dan karakter yang unggul dan terus berlatih sesuai potensi diri masing-masing seiring mimpi yang lebih baik di masa yang akan datang. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Gubernur dan Forkopimda Maluku bersama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar tinjau persiapan groundbreaking PSN Blok Masela H-1 kehadiran Presiden RI di Bumi Dua Lolat. Sejauh mana kesiapan Kepulauan Tanimbar saat ini, pendengar? Kami terhubung dengan reporter John Fenan Lampir yang akan menyampaikan laporan terkini langsung dari Somlaki. Halo, selamat malam, Bu John Fenan Lampir.
8: Selamat malam, Regan Iksan Ariando.
1: Apa kabar di malam ini?
8: Ya, puji Tuhan, di Bumi Dua Lolat dalam keadaan aman-aman aja.
1: Cuaca bagaimana di sana?
8: Ya, kalau itu aja di Kepulauan Tanimbar agak mendung sedikit, untuk hujan sendiri belum seperti yang diharapkan.
1: Baik, tetap aku antusias ya untuk persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Silakan laporan selengkapnya, Bung John.
8: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, H-1 jelang kehadiran orang nomor 1 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, untuk meletakkan batu pertama atau groundbreaking Blok Masela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, tanggal 16 Juli 2026, merupakan langkah cepat Gubernur Maluku bersama Forkopimda Maluku, didampingi Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Ratu Anak, mendatangi lokasi groundbreaking demi memastikan segala kesiapannya. Gubernur Maluku Hendrik Lurisa kepada RRI Somlaki mengatakan kehadiran dirinya bersama Forkopimda Provinsi Maluku didampingi Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa dan Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Artuanak untuk memastikan kesiapan lokasi dimaksud. Dan dari peninjauan itu sudah 90% kesiapan yang dilakukan oleh PT IMPIC Masela, dan masih ada sisa kesiapan waktu diperkirakan 20 jam ke depan sebelum acara dimulai. Maka selaku Gubernur Maluku pastikan bahwa pada hari H persiapannya sudah komplit 100% dari EO.
9: Persiapan pelaksanaan groundbreaking pembangunan harapan di Blok Masela, dan dari hasil pemantauan kami sih memang sudah 90% selesai, masih ada spare waktu kira-kira 4 jam lagi sebelum ya, jadi aku yakin bahwa pada jam A hari-hanya persiapannya sudah komplit.
8: Untuk itu, demi kelancaran groundbreaking di Desa Lir Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Gubernur minta dukungan dari semua pihak agar pelaksananya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Bahkan sama-sama mendoakan semoga Presiden diberikan kesehatan yang prima agar dapat hadir di Tanimbar dengan kondisi yang baik, dan itu merupakan harapan masyarakat Maluku, khususnya masyarakat di Kabupaten Pulauan Tanimbar. Sementara itu, Pangdam 16 Patimur Ambon, Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinato dalam keterangannya kepada Resumlake mengatakan, kesiapan lokasi groundbreaking Blok Masela di Desa Lir Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan sudah optimal dan siap untuk menantikan kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan kesiapan yang saat ini telah mencapai 90% itu, bekerja dengan sistem, bekerja dengan target waktu, itu semuanya demi kebaikan yang sudah dilakukan dan didukung oleh Forkopimda yang lengkap. Dalam hal ini Forkopimda Provinsi Maluku yang datang melihat dan sudah berada di Tanimbar beberapa hari, dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman.
10: Ya, kesiapannya optimal. Untuk kehadiran dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan semuanya bekerja dengan sistem, semuanya alam, berjalan tanpa jam, semuanya berbuat yang terbaik. Dukung oleh Forkopimda yang satu. Dan di sini lengkap komplit dari Forkopimda Provinsi Maluku datang. Ya, sudah beberapa hari di sini. Dan insya Allah kita doakan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar.
8: Saat ditanyakan tentang perjalanan Presiden Pus setelah tiba di Bandara Mati Dapat Layu di Jambi Tugusom lagi hingga menuju ke lokasi groundbreaking, Pangdam menyatakan ada dua alternatif. Yang pertama, mulai dari jalan darat, dimulai dari Bandara Mati Dapat menuju ke lokasi groundbreaking dengan jarak kurang lebih 27 km. Dan alternatif yang kedua, Presiden menggunakan helikopter. Di tempat yang terpisah, Bupati Pulauan Tanimbar Riki Jawarista saat dikonfirmasi dari Sumbaik untuk kesiapan Pemda Tanimbar sendiri jelang kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Tanimbar mengatakan, peletakan batu pertama groundbreaking Blok Masela tanggal 16 Juli 2026 merupakan agenda negara, dan kehadiran Presiden itu diambil alih oleh protokol kepresidenan. Maka Pemda Tanimbar mempunyai satu tugas, yaitu menyiapkan pagar hidup untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto mulai dari bandara hingga menuju ke kilang LNG atau lokasi groundbreaking. Namun jika kehadiran Presiden Prabowo Subianto di bandara dan menggunakan helikopter menuju ke lokasi groundbreaking, maka pagar hidup yang telah disiapkan selama ini dipastikan tidak terlaksana.
10: Ini karena negara Pak Presiden itu kegiatan itu diambil oleh protokol kepresidenan kami di daerah. Artinya satu tugas, yaitu bagaimana kita untuk menyambut kedatangan Pak Presiden mulai dari bandara hingga ke lokasi kilang LNG atau lokasi groundbreaking.
8: Selain masyarakat mengharapkan kehadiran Presiden Prabowo di Tanimbar, Bupati pun sangat berharap dan menginginkan Presiden hadir di Bumi Dua Nolak. Untuk itu dirinya minta masyarakat Kabupaten Pulauan Tanimbar untuk mendoakan semoga segala kesiapan yang saat ini sudah mencapai 90% bisa rampung agar Presiden Prabowo bisa datang di Tanimbar. Dan dapat kami laporkan juga bahwa situasi atau saat ini terkini untuk perkembangan persiapan kedatangan Presiden Prabowo di Kabupaten Pulauan Tanimbar, mulai dari Bandara Masjid Abad Tayeri hingga sampai Kota Somlaki, terpantau aman dan sudah dihiasi dengan umbul-umbul atau bendera-bendera hias, dan juga ucapan selamat datang dari pimpinan-pimpinan Forkopimda yang ada di Kabupaten Kulon Tanimbar. Demikian dari Resumlaki, Jonathan Lampe dan rekan Andrika Nikir, kembali ke studio Pro 1 RRI Tual.
1: Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memastikan kesiapan pengamanan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langkah ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kelancaran investasi strategis nasional. Groundbreaking Blok Masela menjadi tahapan penting dalam pengembangan sektor energi nasional yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Karena itu, aspek keamanan menjadi perhatian utama pemerintah. Setibanya di Bandara Matilda Batlayeri, Kapolda disambut Bupati Kepulauan Tanimbar, unsur Forkopimda, serta jajaran TNI Polri. Selanjutnya, Kapolda melakukan koordinasi di Polres Kepulauan Tanimbar sebelum meninjau langsung lokasi groundbreaking di Desa Lerbatang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan lokasi, jalur kedatangan tamu VVIP, akses menuju objek vital, serta kesiapan personil dan koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela dinilai menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Momentum ini diharapkan membuka peluang lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alex Belai, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan agenda groundbreaking, khususnya Satgas Groundbreaking Blok Masela. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi berkah bagi Tanimbar maupun Indonesia. Belai menegaskan, groundbreaking menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjadikan Kepulauan Tanimbar sebagai kawasan strategis yang berperan penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah hingga generasi muda untuk menjaga persatuan dan mendukung keberlanjutan pembangunan proyek Blok Masela. Aktivitas penanaman pohon di sekitar lokasi groundbreaking proyek Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin meningkat. Warga dari sejumlah desa seperti Tumbur, Ilngei, dan Bobonda datang untuk membersihkan lahan dan menanam berbagai jenis tanaman atas permintaan pemilik lahan. Salah seorang warga desa Ilngei, Pius Kilanmase, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya membersihkan lahan seluas 1 hektar yang selanjutnya akan ditanami berbagai komoditas. Langkah tersebut dilakukan dengan harapan nilai kompensasi atas tanaman di lahan terdampak proyek nantinya menjadi lebih besar.
11: Tanaman pisang kan kelaton, dan dia habis tanam dulu baru lihat orang lahan baru dia bayar katorang, katong baru datang jadi katong nanti baru.
1: Pantauan RRI di lapangan menunjukkan banyak bibit tanaman diangkut menggunakan truk menuju Desa Lermatang untuk ditanam pada kawasan yang telah dilepaskan bagi pembangunan infrastruktur lapangan gas abadi Blok Masela. Ditanam pada kawasan yang telah dilepaskan bagi pembangunan infrastruktur lapangan gas abadi Blok Masela, meski demikian, External Relations Impact Masela, Hani Tanamal, sebelumnya menegaskan bahwa penilaian kompensasi tanaman merupakan kewenangan tim terpadu di bawah pengawasan Kantor Jasa Penilai Publik KJPP. Impex hanya akan membayarkan kompensasi sesuai hasil penilaian resmi tim tersebut. Destinasi wisata mangrove di Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai ditata sebagai bagian dari persiapan menyambut kunjungan peserta Sail Terwin Samlaki yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang. Pemerintah desa bersama masyarakat telah melakukan penataan kawasan sejak dini agar lokasi siap menerima wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leo Samangun, mengatakan Desa Lauran menjadi salah satu dari 4 destinasi yang akan dikunjungi peserta Shale Darwin, sekaligus menjadi titik kunjungan kedua dalam rangkaian kegiatan tersebut. Karena itu, seluruh persiapan dilakukan lebih awal untuk memastikan kenyamanan dan daya tarik destinasi.
12: Untuk rencana yang di Lauran, ya, itu salah satu titik kunjung. Jadi memang ada beberapa titik yang nanti menjadi kunjungan ketika dilaksanakan Shale Darwin pada bulan September tanggal 22. Jadi dia punya rencana tur itu tanggal 22 tiba, lalu kemudian tanggal 23 itu turnya itu di 4 titik. Itu yang pertama di Kampung Tenun, lalu kemudian lanjut ke Lauran yang tadi bawa bilang. Lauran itu rencananya untuk penanaman pohon mangrove itu.
1: Selain membenahi kawasan wisata, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa Lauran untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Warga akan menyiapkan berbagai produk lokal yang dapat dibeli oleh peserta Shale Darwin sebagai upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tak hanya itu, peserta Shale Darwin juga direncanakan mengikuti kegiatan penanaman mangrove di kawasan wisata tersebut. Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari upaya memadukan promosi pariwisata dengan pelestarian lingkungan. Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai mengimplementasikan sistem informasi politik dalam negeri, Impoldagri, sebagai bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri memperkuat pemantauan politik nasional berbasis data. Penerapan aplikasi tersebut diawali dengan sosialisasi yang digelar di Pandopo Bupati Kepulauan Tanimbar Selasa kemarin. Perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syahrul, menjelaskan Impoldagri dirancang untuk mengintegrasikan data politik dari seluruh kabupaten kota hingga pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan pemantauan dinamika politik secara cepat, akurat, dan real time sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana C.H. Ratuanak mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, ASN, partai politik, organisasi kemasyarakatan hingga organisasi kepemudaan untuk memperkuat sinergi membangun daerah pasca pesta demokrasi. Penerapan Impoldagri diharapkan meningkatkan kualitas pelaporan kondisi politik daerah yang terintegrasi, responsif dan akurat, sekaligus memperkuat tata kelola informasi politik nasional serta sistem demokrasi di Indonesia. Masih menumpang di SD Negeri 6, SD Negeri 11, Dobo, Kepulauan Aru meminta Pemda menyediakan gedung sekolah guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut. Laporan selengkapnya bersama Bosco Korisen.
13: Kepala SD Negeri 11 Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Joshua Goin, berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru segera menyediakan gedung sekolah permanen agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Hingga kini, sejak berdirinya pada tahun 2024, SD Negeri 11 Dobo masih menumpang di SD Negeri 6 Dobo. Joshua mengatakan, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat para guru dalam memberikan pelayanan pendidikan, namun bertambahnya jumlah rombongan belajar dari 2 menjadi 3 kelas, membuat proses belajar harus diatur secara pergantian, karena hanya tersedia 1 ruang kelas, sehingga kegiatan belajar berlangsung hingga sore hari.
14: Saya ingin supaya cepat ada gedung SD Negeri 11, karena selama ini ketua menumpang di SD Negeri 6 ini sudah sejak 2024, sejak sekolah ini berdiri sampai dengan sekarang. Jadi proses pembelajaran dari 2024 itu memang ketua sebagai orang Aru, ketua yang bisa lari, tapi kalaupun kondisi seperti begini, tapi ketua tetap melaksanakan tugas dari hari ke hari dengan berbagai kondisi.
13: Selain keterbatasan ruang, sekolah juga masih kekurangan tenaga pendidik. Dijelaskan saat ini 4 guru honorer mengajar secara sukarela tanpa honor tetap. Sebagai bentuk kepedulian kepada sekolah bersama guru PNS menyisihkan penghasilan mereka. Ditambah dukungan dana komite sekolah untuk membantu biaya transportasi para guru honorer. Joshua mengungkapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan rencana agar SD Negeri 11 Towo menempati gedung yang saat ini digunakan SD Guamat setelah sekolah tersebut pindah ke lokasi baru.
14: Awalnya kelas 1, 2 kelas itu kelas 1, 2. Jadi ketong ada kalanya sekolah siang, ada kalanya sekolah pagi. Kelas 2 belajar di ruangan ini. Tapi karena sekarang sudah 3 kelas, ketong susah bisa pakai kelas ini lagi karena kita sudah ada di barang-barang seperti kas dan lain-lain ini, ketong susah bisa pakai ini lagi. Karena ketong guru sudah tambah guru honor 4, tambah dengan ketong 2. Jadi sudah 6. 5 tambah beta sebagai PLT, belum definitif masih PLT. Untuk guru-guru honor ini, mereka rela honor gratis. Jadi itu biasanya beta kasih dong harga mobil itu dari beta dengan ibu guru yang ketong 2 PNS ini. Jadi kasih ketong bantu mereka untuk harga mobil setiap hari itu.
13: Ia berharap rencana itu segera direalisasikan demi menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan nyaman bagi siswa maupun guru. Sementara itu, seluruh kegiatan awal tahun ajaran seperti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, rapat kerja, dan gerakan ayam mengantarkan anak ke sekolah masih dilaksanakan bersama SD Negeri 6 Dobo dan berlangsung lancar. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
1: Para pedagang makanan yang berjualan di area De Granada akan dipindahkan ke Taman Landmark Langgur. Apa maksud dan tujuannya? Berikut wawancara Ibnu Rahareng dengan pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Nyonya Nana Wulandari.
15: Pendengar RRI Dekra Nasda Kabupaten Maluku Tenggara terus bergeliat untuk meningkatkan pelaku UMKM guna membawa perubahan yang lebih baik tentang kesejahteraan tentunya dari sektor ekonomi. Dan selama ini pusat kegiatan tersebut berada di kantor Dekra Nasda sendiri. Namun ada lagi kiat untuk bisa memberi perubahan dan akan membangun kegiatan pelaku UMKM ini agar lebih baik. Kami sudah bersama dengan Ibu Pelaksana Harian, Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Nana Wulandari. Ibu Nana, benarkah rencana untuk menata kembali lokasi dari pelaku UMKM? Iya. Di Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu.
16: Jadi kalau untuk wadahnya sendiri kan sebenarnya dari dulu di Kabupaten Maluku Tenggara sudah ada Dekra Nasda, cuma sekarang ini kita cuma mau mengaktifkan kembali. Jadi nanti mungkin ada dua agendanya. Jadi ibu-ibu yang di pasar malam yang di dalam Dekra Nasda yang di samping itu mungkin nanti kita akan kembalikan mereka berjual lagi di tempat semulanya mereka di Landmark. Nah, setelah itu baru kita akan rencananya dalam waktu dekat akan meresmikan kembali Dekra Nasda Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi nanti bagi yang ada turis-turis yang berkunjung, mungkin yang warga sekitar dari Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual yang mau mencari pusat oleh-oleh, makanan khas K, snack-snack khas K, itu nanti bisa semuanya datang di Dekra Nasda Kabupaten Maluku Tenggara di seberang Bank Mandiri bagi yang belum tahu.
15: Dan Ibu, lokasinya yang sekarang ini memang akan dialihkan ke Landmark, Ibu?
16: Jadi yang di dalam Dekra Nasda itu kan dulu kan ada yang penjual, yang jual-jual makanan tradisional ke yang di pasar malam kan dulu kan sebenarnya mereka kan dulu kan di Landmark, cuma karena dulu Landmarknya kan dibangun terus mereka kan sementara dipindahkan di sampingnya Dekra Nasda di dalam gedungnya, tapi ini setelah selesai kan pasar malamnya sudah kita buat, ini kita mau pindahkan mereka kembali ke tempat asalnya mereka. Jadi nanti ada dua nanti, jadi kalau mau cari pusat oleh-oleh bisa ke Dekra Nasda, tapi kalau bagi yang mau makan makanan tradisional ke itu malam itu biasanya jam 6:30 tuh mereka sudah start jualan di samping Landmark nanti ada. Jadi silakan berkunjung.
15: Ibu, selain untuk memberi ruang yang lebih bagus kepada para pedagang, ada maksud yang lain, Ibu?
16: Ada maksud yang lainnya juga nanti ada di Dekra Nasda itu kan di belakangnya itu kan lumayan ada space, ada tempat juga. Jadi mungkin nanti rencananya kita akan lihat apabila tempatnya lokasi yang memungkinkan untuk ada pelaku UMKM-UMKM lain yang mau menyewa di belakang Dekra Nasda itu juga bisa. Kita juga mempersilahkan dengan terbuka.
15: Dan untuk TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara sendiri ke pelaku UMKM, para pedagang kuliner di Maluku Tenggara ini sejauh ini sudah seperti apa, Ibu?
16: Sejauh ini, Pak, kita juga kan kalau di PKK itu ada salah satu programnya itu kan UP2K. Nah, kita juga selalu, maksudnya mungkin di setiap Ohoy kah, nanti kita angkat usahanya mereka itu apa tuh, biasanya nanti saya langsung turun ya, khususnya pokoknya di ya untuk kita ngangkat key-nya, jadi biar masyarakat Maluku Tenggara nih tahu kalau di Maluku Tenggara ternyata ada ini. Jadi kita tujuannya untuk mempromosikan, memasarkan begitu. Terus kalau Dekra Nasda sendiri itu kantornya PKK itu ya di Dekra Nasda itu juga. Iya, jadi kita tuh saling berdampingan, sebenarnya PKK dengan Dekra Nasda itu berdampingan.
15: Harapan Ibu, terutama di mana masa sekarang Kepulauan Kei sedang gencar-gencarnya ya mempromosikan wisata ini.
16: Ya. Harapan saya ya untuk pokoknya khususnya kaum-kaum muda, juga untuk kaum yang sudah berumur juga jangan mau kalah dengan kaum muda. Ayo tingkatkan pendapatan keluarga dengan salah satu caranya dengan ya meningkatkan usaha keluarga, mungkin bisa mempromosikan. Kalau kita dari PKK sendiri cuma bisa paling cuma bantu memasarkan. Nah, jadi itu balik lagi ya, tetap harus semangat di efisiensi anggaran ini. Anggaran boleh diefisiensi tapi semangat jangan ada efisiensi.
15: Baik, demikian perbincangan singkat kami dengan pelaksana harian Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Nana Wulandari. Terima kasih dan saya Ibnu, sampai jumpa.
1: Saudara, informasi terakhir kami menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 16 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 19 hingga 21 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Wetar serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar serta Taleti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026. Sebanyak 40 anggota gerakan pramuka dari Kabupaten Maluku Tenggara akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Persiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada Kamis besok dalam rangka groundbreaking PSN Blok Basela terus dimantapkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara pendengar, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Semoga menjadi referensi dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya dan bermanfaat selalu untuk kita tentunya. Dan saudara pendengar, masih terus Anda mengikuti siaran program Satu Hari Ritual di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program Satu Hari Ritual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

di eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang kelima, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Awal masih kami hadirkan selingan musik dan informasi. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ada Hedi Yunus. Tak akan lelah menunggu. Begitu setianya sang si doi. Ya, begitu setianya sang kekasih, si doi yang rela setia menunggu, yang tidak pernah bosan ya. Ya, menunggu bukanlah hal yang mudah sebenarnya, namun ketulusan cinta dan keyakinan membuat kesabaran terasa indah. Ada yang merasa seperti itu enggak ya? Tapi yang namanya juga menunggu itu pasti merasa bosan ya. Bahkan selalu banyak orang mengatakan, selalu mengatakan bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Ya, mungkin ya sebagian sedikit orang nih, menunggu merupakan cara dia untuk membuktikan bahwa kesabaran dan ketulusan cintanya itu nyata. Karena yang diperjuangkan adalah cinta. Tidak ada kata lelah menanti jika hatinya yakin bahwa dialah tempat terakhir untuk pulangnya. Kesabaran dia menunggu seseorang adalah bukti beberapa berharganya diri si doi di mata dia. Dia tetap menunggu sampai dia akan kembali. Luar biasa, tepuk tangan dulu, tos dulu dong. Aku termasuk seperti itu. Sosok yang rela dan setia menunggu sampai dia akan kembali. Ih, terlalu optimis, harus optimis ya. Terlalu puitis dan optimis. Baik, saudara pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Selamat malam semuanya yang masih menikmati hidangan makan malam bersama keluarga di rumah atau yang berada di luar sana karena memang belum sempat pulang ke rumah, singgah dulu di warung atau di restoran bersama rekan-rekan kerja. Tapi ingat, kasihan sang istri sudah masak banyak-banyak loh. Bisa disesuaikan ya, yang penting komunikasi. Kasihan menunggu di rumah. Oke, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku pendengar, memperkuat budaya sekolah sehat sebagai fondasi untuk mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman BSAN melalui sinergi dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah dan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Maluku, Dr. Elna Sitorisme Anakota di Ambon, pada hari Rabu tadi menyampaikan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga berperan penting dalam melindungi kesehatan fisik, mental, sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Dia melanjutkan, berdasarkan data yang mengacu pada Survei Kesehatan Indonesia SKI tahun 2023 dan Global School Based Student Health Survey GSHS 2023, sebanyak 16,3% remaja mengalami anemia, 58% anak usia sekolah kurang melakukan aktivitas fisik, 19,3% remaja mengalami adiksi internet, serta 10,7% peserta didik pernah memiliki kecenderungan mencoba bunuh diri. Dia pun menjelaskan bahwa sekolah sehat dibangun melalui 4 pilar utama, yakni kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, dan lingkungan sekolah yang sehat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Ya, informasi anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Rofik Afifuddin, menyoroti minimnya kesiapan data dan dokumen dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Wilayah Maluku maupun kontraktor saat pelaksanaan pengawasan proyek ruas jalan Piru Loki di Kabupaten Seram Bagian Barat SBB. Sorotan tersebut disampaikan Rofik dalam rapat Komisi 3 DPRD Maluku bersama BPJN Wilayah Maluku, kontraktor pelaksana dan LSM Komando Garuda Sakti Provinsi Maluku di ruang rapat pada hari Kamis. Maksud kami di ruang rapat Komisi 3 DPRD Maluku pada hari Selasa lalu, tanggal 14 ya hari Selasa kemarin tanggal 14 Juli 2026. Menurut Rofik, sebelum Komisi 3 melakukan pengawasan lapangan, seluruh dokumen pekerjaan seharusnya telah disiapkan secara lengkap agar memudahkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang dibiayai negara. Dokumen yang dimaksud antara lain peta lokasi pekerjaan, titik penanganan panjang ruas yang dikerjakan, jenis pekerjaan, hingga progres pelaksanaan di lapangan.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Baik saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi memperbaharui informasi perihal Gubernur Maluku Hendrik Leberisa meminta dukungan doa dari masyarakat Maluku agar proses peletakan batu pertama groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela berjalan lancar dan aman. Hal ini disampaikan Hendrik Leberisa saat didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku meninjau langsung kesiapan lokasi di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Rabu tadi. Ia mengaku proses groundbreaking merupakan tonggak penting bagi percepatan pembangunan ekonomi Maluku. Dalam kunjungan itu, Gubernur juga memastikan seluruh persiapan menjelang H-1 pelaksanaan groundbreaking telah mencapai sekitar 90% dan berada pada tahap akhir penyelesaian. Ia menjelaskan panitia penyelenggara optimistis seluruh fasilitas dan aspek teknis akan selesai tepat waktu. Hal itu didukung oleh koordinasi yang solid antara event organizer, kontraktor, serta seluruh pihak terkait di lapangan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengan bunyi motor kenalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengan bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia The World, ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita kembali mendengarkan warta berita Pro 3 Jakarta.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses

orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Lustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM

0: Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
1: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
0: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
3: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
4: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
3: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikarsa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
5: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
4: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
6: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
7: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
6: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
8: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
7: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: 48 negara. 104.
1: Kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta, Ohoyjang Langgur, Program 1 RRI Tual, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mengikuti program informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Nasional Perkara. Ya, selamat malam untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohoyjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Biar lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Baby, keep your hands on.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, masih kami hadirkan musik-musik pesona daerah Maluku, daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, ya pesona daerah Nusantara. Mereka masih menemani waktu malam Anda di saat ini yang sedang melaksanakan tugas dan aktivitas. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tuala masih kami hadirkan pesona Nusantara baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Ada Gloria Trio, Rindu Ngana, sebuah lagu dari Manado ya rupanya. Tribut selalu untuk Anda yang ada di mana saja berada, yang masih bisa mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, awal kami masih hadirkan pesona Nusantara, lagu Jambi, ditinggang kanti Pandang Pratamo. Iya, Pandang Pratamo akan kembali hadir untuk Anda.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.

0: Bagi saudara pendengar di Radio Republik Indonesia Tual, ya kita cukupkan pesona Nusantara. Kita kembali bersama di sajian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan groundbreaking project blok gas raksasa Abadi Masela di Maluku besok. Hal itu dikonfirmasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Insya Allah besok Presiden yang akan meresmikan groundbreaking blok Masela, kata Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu tadi. Namun Bahlil belum mengetahui apakah Prabowo akan meresmikan secara langsung. Ia menunggu keputusan dari istana. Dilansir Detik Finansi, proyek blok gas raksasa Abadi Masela di Maluku memasuki babak baru setelah tertunda puluhan tahun. Proyek yang berstatus proyek strategis nasional PSN ini masuk tahap konstruksi pada 2027. Bahlil mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan proyek tersebut agar hambatan investasi yang pernah terjadi tidak kembali terulang. Menurutnya sejumlah tahapan krusial telah menunjukkan perkembangan positif, termasuk proses front end engineering and design. Bahlil menambahkan blok Masela merupakan salah satu aset gas bumi terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Blok gas yang dioperasikan oleh Inpex Corporation bersama mitranya tersebut ditargetkan mulai diproduksi pada periode 2029-2030 guna memperkuat ketahanan energi.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketung semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah, jangan lupa. Singapa apa, mari.
3: Iya, Mama, terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong berkumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu katong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

Ya, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto memastikan seluruh persiapan menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memasuki tahap akhir. Presiden dijadwalkan menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Pangdam bersama Gubernur Maluku Hendrik Leverisa, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda meninjau langsung lokasi kegiatan pada hari Rabu tadi. Ia menegaskan berbagai langkah antisipasi dan skenario pengamanan telah disiapkan guna mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan kegiatan. Pengamanan mencakup objek-objek vital, pengaturan jalur, hingga dukungan terhadap kelancaran mobilitas rombongan VVIP.

Indonesia adalah negara yang kuat dan tangguh. Indonesia adalah negara yang unik dan memiliki ciri khas yang berbeda. Alam budaya, suku, dan bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, dengan menjaga persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, kita saling menghargai, bergotong royong, bersatu padu untuk mewujudkan negara yang tangguh dan maju. Saatnya kita bangkit menuju Nusantara yang baru dengan karya-karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas.

Gloria Jessica, I just wanna love you, pendengar, menjadi tembang terakhir kita di rangkaian acara Lintas Dual malam ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Riyando, operator studio Samsudin Ohoira, juga operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rizky Rusarto, masih menemani Anda dan kita ikuti informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

0: Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Informasi lengkapnya kami hadirkan bersama rekan saya Munzir Budiana. Munzir?
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat. Tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Kup, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan

0: sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya, pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
1: Terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan Aceh. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, silakan. Supaya jangan kebuat begitu. Kan? Kita sudah tahu dulu macam mana Arun. Pada saat itu kita jadi penonton terbaik, minimal macam mana untuk mereka tinggalkan gak di Aceh supaya jangan bawa semua.
0: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD di Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memperkuat kesiapsiagaan di masyarakat Kota Batam dalam bentuk keluarga sigap tanggap potensi bencana. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Renita Suharjana.
1: Memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TP PKK Kota Batam, Edawati Firmansyah mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
2: Kebakaran rumah tangga merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian yang terendam, bahkan merugikan keselamatan jiwa. Banyak kasus kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila kita semua tanggap terhadap kejadian kebakaran di lingkungan kita. Oleh itu, pentingnya bagi setiap keluarga untuk memahami penyebab kebakaran agar pencegahan dan penggunaan alat-alat untuk mencegah kebakaran dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat.
1: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
3: Saya berharap ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, ada peraga bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada peraga dan pemerintah Kota Batam juga bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
1: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, juru bicara pemerintah Thailand menyampaikan bahwa Kabinet Thailand telah menyetujui revisi lebih lanjut terhadap kebijakan pembebasan visa dan hak istimewa visa Thailand guna mencegah penyalahgunaan fasilitas tersebut. Wakil Jubir Pemerintah Thailand, Ploy Talai Laksame Sangchan, menyampaikan

pernyataan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fasilitas kemudahan perjalanan bagi wartawan, maksud kami bagi wisatawan asing, dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan mematuhi prinsip satu negara, satu skema visa. Di bawah kebijakan yang telah direvisi tersebut, Thailand akan mencabut pembebasan visa selama 60 hari yang saat ini berlaku bagi 93 negara dan wilayah dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan keamanan, hubungan internasional, serta prinsip resiprositas. Ploy Thalai juga mengatakan warga asing dari 59 negara dan wilayah akan diberi fasilitas bebas visa masuk untuk tujuan wisata dengan masa tinggal hingga 30 hari. Fasilitas tersebut akan diperluas ke 6 negara yang baru ditambahkan, yaitu India, Kroasia, Bulgaria, Siprus, Malta, dan Maladewa.

Sementara dari berita olahraga, kami hadirkan informasi terkait dengan Tunggal Putra Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang kerap disapa Ubed, berhasil meredam emosi pada game penentuan, menyingkirkan wakil Denmark, Rasmus Gamke. Pada babak pertama, BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo, Jepang hari ini. Ubed bahkan memenangi pertandingan selama 3 game dengan skor 21-14, 16-21, 21-18, sekaligus memastikan pertemuan melawan unggulan asal Denmark, Anders Antonsen, pada babak yang kedua. Ia benar-benar dapat memberikan yang terbaik saat bertemu dengan Antonsen esok hari.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Malam. Kami masih punya berbagai informasi lainnya dan juga program spesial kami, Ronda Malam. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIPrograma3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990,

dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Anda juga mungkin masih menantikan ya bagaimana menjelang dini hari nanti kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta dini hari waktu Indonesia. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Inggris bahkan mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Kroasia. Setelah itu seri dengan Ghana dan menang atas Panama, Declan Rice dan kawan-kawan pun menjadi juara grup. Sementara Argentina selalu mencetak kemenangan baik dalam fase grup maupun babak knockout. Secara beruntun, Lionel Messi dan kawan-kawan menundukkan Aljazair, Austria, Jordania, Cape Verde, Mesir, dan terakhir dalam sebuah pertandingan yang cukup seru, adu duel dengan Swiss akhirnya membuat Argentina harus bertemu dengan Inggris. Dan ini menjadi satu perjalanan yang cukup menarik karena mereka berdua sendiri punya sejarah tersendiri. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Aristi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih malam ini? Ya.
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke, Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu, lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022, jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya. Meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu nggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga nggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kan terlihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas dua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, Bung Ari, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Boleh saya terima terlebih dahulu ya, dari Pekanbaru, Pak Atong.
3: Halo, selamat malam lagi Mbak Risti.
0: Iya, nampaknya nih Pak Atong udah standby mau dengerin ini ya, pertandingan Inggris Argentina sampai pagi nggak tidur nih ya?
3: Nggak tidur sampai pagi.
0: Apa tuh resepnya?
3: Resepnya mencintai football dengan sepenuh hati tanpa tanpa melabeli agama dan Zionis.
0: Begitu ya. Saya juga. Kalau saya juga kuncinya resepnya Pak Atong mau tahu nggak?
3: Apa?
0: Mencintai Jude Bellingham dan Lionel Messi secara bersamaan.
3: Betul, karena kita menikmati sepak bola dengan sehat, bukan dengan caci maki kan.
0: Baik, gitu. Kalau gitu. Jagoan siapa Pak Atong?
3: Argentina, karena Inggris itu...
0: Tebak skor nggak nih?
3: Enggak, kalau Pak Atong kalau udah sistem gugur nggak tebak skor. Okay. Cuma Pak Atong cuma ngasih tahu Inggris itu... sudah sangat hafal oleh pemain Argentina di penjaga gawangnya, main di Aston Villa, Cristiano Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, 5 orang main di Liga Inggris di Premier League. Sangat kenal pemain-pemain Inggris itu saja, Mbak Risti.
0: Baik, kalau gitu. Terima kasih, selamat malam. Dari Pak Atong di Pekanbaru kita ke Pak Frans Dinia. Selamat malam, Pak Frans.
4: Ya, selamat malam, Mbak Risti. Ya.
0: Betul. Nobar di mana malam ini?
4: Wah, kalau kita bukan nobar, Mbak Risti, tetapi kita doa.
0: Oh, doa. Doa biar kita... yang menang yang mana?
4: Yang menurut saya mudah-mudahan tidak apa ya. Mm-hmm. Karena saya rasa...
0: Yang dijagokan?
4: Enggak, saya rasa pertandingan ini, pertandingan malam ini cukup alot karena sama-sama apa ini, sama-sama kuat.
0: Oke.
4: Okay. Jadi mudah-mudahan feeling saya tidak lari, apa, si Argentina yang apa.
0: Gitu ya, kalau nggak lari nggak bisa, pertandingan bola harus lari, bolanya kan dikejar, Pak Frans.
4: Iya, maksud saya. Itu tebakan yang kumaksud.
0: Oh iya. Siap, Pak Frans. Jadi itu saja.
4: Mudah-mudahan tidak apa ya. Siapa nanti yang memandu, siapa? Si Fajar atau siapa ini?
0: Nanti ditunggu biar penasaran. Terima kasih banyak Pak Frans. Selamat malam.
4: Mudah-mudahan si Fajar yang masuk ya.
0: Iya, nanti saya suruh dia datang untuk Pak Frans ya.
4: Wah, mantap.
0: Dari Nias kita ke Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
5: Selamat malam Mbak Riksi, Ristarto, Mas Ari.
0: Iya, ya. Gimana Pak Roni? Apa yang mau disampaikan ke Bung Ari?
5: Saya pikir Inggris akan menghentikan laju dari Messi untuk memburu sepatu emas.
0: Oh, begitu ya.
5: Ketika Harry Kane dan Messi itu mereka berdua itu terkunci, maka lini berikutnya yang akan mendominasi permainan Mbak Rizky. Mungkin ketika Inggris permainannya itu lebih variasi, tidak monoton. Saya pikir Inggris akan mendominasi permainan dan akan memenangkan pertandingan juga. Kalau soal skornya mungkin Inggris 3, Argentina 2, Mbak Rizky.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Roni. Iya, ini kayaknya seimbang nih ya, Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
6: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya.
2: di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini kan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur, dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde, skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya, narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas ya, karena fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini untuk bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu-bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia, Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di Belah Barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforinya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini ya, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang, saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokankah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi ternyata Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi yeah. Saya kira ini kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira 4 tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita. Masih ada Mbappe juga. Baik. Yang di Prancis ya, meskipun kemarin harus pulang
0: ya. Kalau untuk taktik nih mungkin ada penyelidikan sendiri Bung Ari?
2: Ya, kalau tadi untuk pertandingan nanti ya, khususnya Argentina sekali lagi, Lionel Scaloni barangkali akan menggelar formasi 4-4-2 dengan turunan bisa jadi 4-3-3 dan lain alternatifnya seperti itu. Kemudian di gawang, Emi Martinez masih akan menjadi andalan. Kemudian empat pemain bertahan ada Molina, Romero, kemudian Martinez, yeah. Tagliafico, kemudian di tengah ada Simeone, McAllister, Paredes, Fernandes, dan tidak lain adalah Messi dan Alvarez sebagai dua ujung tombak. Yang siap untuk membobol gawang lawan gitu. Kemudian di Inggris ada 4-2-3-1, di kiper ada Pickford, kemudian di belakang ada Consas, Johnstone, ada Guehi, O'Reilly, kemudian di tengah ada Anderson, dua gelandang pertahanan ada Anderson dan Declan Rice, kemudian ada Bukayo Saka, Jude Bellingham, kemudian ada Gordon dan kemudian Harry Kane ini saya kira nanti barangkali ya bisa menjadi pembeda di pertandingan. Karena dari dua pertandingan terakhir di fase penokot, dia mampu menjadi penentu kemenangan dari Inggris itu sendiri setelah beberapa kali.
0: Apakah bisa menyudahi dahaga trofi juara dunia begitu ya?
2: Saya kira motivasi Inggris akan lebih besar. Karena mereka sudah 60 tahun tidak menjadi juara. Jadi saya kira ini momen terbaik ya. Saya kira ini momen terbaik buat Inggris untuk bisa menjadi juara dunia.
0: Oke, kembali lagi ini ada WhatsApp dari pendengar nih, Bung Ari, terkait dengan penunjukan Ismail Elfat sebagai wasit nih ya, yang kabarnya memiliki kedekatan rekam jejak dengan Lionel Messi di Amerika begitu. Nah ini kan isu yang sangat santer gitu ya, kira-kira akan mempengaruhikah di dunia maya nantinya atau namanya olahraga harus sportif begitu ya?
2: Iya. Saya kira wasit dari Amerika Serikat di pertandingan nanti tetap bisa memimpin. Kita berharap bisa memimpin dengan baik ya. Apapun keputusannya, dia udah punya banyak perangkat di situ. Ada kamera yang mengawasi dan lainnya. Soal nanti ada momen-momen tersendiri yang saya kira wasit membuat kesalahan, yaitu pasti kembali lagi wasit adalah manusia gitu. Meskipun sudah dibantu banyak teknologi ya, terutama VAR ya. Saya kira. Ismail Elfat ini nanti di pertandingan nanti bisa memimpin dengan baik karena kepemimpinan wasit itu sangat menentukan permainan itu sendiri. Jadi kalau performa wasit kurang bagus, berarti pertandingan kedua tim mentalnya bisa terganggu gitu, motivasinya bisa rusak gitu, kemudian permainannya sendiri bisa kacau. Tapi saya kira empat wasit yang ditugaskan di semifinal nanti sudah melalui banyak catatan dari FIFA ya. Karena FIFA tidak sembarangan juga untuk menunjuk perangkat pertandingan yang bertugas di pertandingan sepenting ini.
0: Baik, kalau begitu kita siap-siap untuk menantikan nanti ya pertandingan yang akan disiarkan langsung oleh Pro3. Bung Ari, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Selamat menyaksikan pertandingan, selamat sama-sama kita nantikan ya.
2: Terima kasih Mbak Lesti, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Demikian tadi Ari DP, pemerhati sepak bola dan juga pertandingan Argentina melawan Inggris yang akan disiarkan langsung oleh Pro3. Ini menjadi tim yang membuat ingatan publik bernostalgia pada drama tangan Tuhan Maradona di tahun 1986 dan tendangan ikonik David Beckham ke Diego Simeone di tahun 1998. Apakah nantinya atmosfer balas dendam sejarah ini membakar semangat para pemain sejak menit pertama peluit dibunyikan? Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia.

0: banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga sesaat lagi akan menghadirkan bagaimana pernyataan dari Menteri PPN Rahmat Pambudi dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11. Dan apa saja yang juga dibahas di sana, kita akan ikuti bersama, kita kembali bergabung ke Gedung Parlemen.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11, dan Bapak Ozi Amro. Dan rekan saya Menteri Keuangan beserta jajarannya serta Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Lanjutkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Kita semua diberikan kesehatan untuk membahas laporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun anggaran 2025. Dan pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI sehingga Kementerian PPN Bappenas dapat menjalankan tugas pada tahun 2025 dengan baik. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi semua pihak termasuk khususnya dengan Bapak Ibu para anggota DPR yang saya muliakan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, pada tahun 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengorkestrasi penerjemahan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah, RPJMN 2025-2029, dan ditambah dengan Direktif Presiden dengan menyelesaikan sejumlah agenda strategis. Yang pertama, penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, masa transisi pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyelesaikan penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan bagi pusat dan daerah sehingga seluruh arah kebijakan pembangunan berjalan selaras tanpa tumpang tindih dan justru saling melengkapi. Bu dan Pak sekalian, pelaksanaan Musrembang Nas tahun 2025-2029 serta integrasi proyek strategis nasional PSN di dalam RKP dilakukan agar aspirasi daerah dan prioritas nasional dapat berjalan beriringan. Dan ketiga, akselerasi transformasi pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan agar capaian pembangunan tidak berjalan seperti biasa, melainkan lebih cepat dan lebih berdampak. Selanjutnya keempat, optimalisasi alokasi anggaran pembangunan dan integrasi instrumen pembiayaan inovatif dilakukan melalui pengembangan alternatif pembiayaan guna memperluas sumber pendanaan bangunan nasional di luar APBN. Kelima, perkuatan pengendalian pembangunan melalui berbagai instrumen strategis seperti interkoneksi, aplikasi IMONEF dengan beberapa sistem lainnya, Sakti, Krisna, dan SIPD. Selanjutnya, pengendalian berbasis risiko triwulan untuk 13 topik terpilih dan forum pengendalian lintas instansi. Selanjutnya, penguatan posisi Indonesia di panggung dunia melalui prestasi berbagai expo dan khususnya expo tahun 2025 yang dilakukan di Osaka menunjukkan bahwa hasil perencanaan pembangunan kita juga diakui secara internasional. Karena pada kesempatan tersebut, Pavilion Expo Osaka mendapat penghargaan di urutan kedua. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan capaian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2025 yang kami kelompokkan ke dalam 4 pilar besar menuju Indonesia Emas 2045. Pilar pertama, perencanaan pembangunan nasional, khususnya perencanaan makro dan fundamental. Dan pada pilar ini kami telah menyelesaikan RPJMN 2025-2029 dan RKP 2026 sebagai payung perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun satu data Indonesia 2025 beserta data tunggal sosial ekonomi atau DTSN. Selanjutnya menyelesaikan master nasional, master plan prioritas nasional serta melakukan berbagai penyelarasan kerangka ekonomi makro nasional. Pilar kedua, pemerataan wilayah dan infrastruktur. Kami juga memperkuat sinergi pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah, mempercepat pembangunan Papua melalui rencana aksi percepatan pembangunan Papua dengan integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta menyusun kebijakan perkotaan nasional 2045 beserta rencana kawasan aglomerasi Jakarta serta merencanakan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Selanjutnya pilar ketiga, yaitu penurunan kemiskinan, sumber daya manusia, dan pertumbuhan berkualitas. Dalam kaitan ini, kami menyusun desain besar pembangunan kependudukan 2025-2045 dan peta jalan pendidikan Indonesia 2025-2045 sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia. Mendorong transformasi ekonomi lokal melalui Kerti Bali, Kepri, dan UKM Hijau, serta menyusun peta jalan tenaga kerja hijau atau Green Job, serta manajemen talenta nasional untuk mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ekonomi biru melalui Blue Economy Index dan Blue Food Assessment, serta menyiapkan peta jalan hilirisasi rempah untuk periode 25 hingga 2045. Selanjutnya pilar keempat, pembiayaan dan pengendalian. Kami mendorong inovasi pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha PP Book 2025 serta kajian blend finance dan spending to invest sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan. Kami juga melakukan perencanaan, penilaian, dan penetapan pinjaman luar negeri secara lebih selektif dan terarah melalui sistem IMONEF yang interoperable dengan Krisna dan Sakti, SIPD, untuk memastikan kepemantauan pembangunan berjalan real-time dan terintegrasi. Penerapan pengendalian berbagai basis risiko secara triwulan pada 13 topik terpilih serta memperkuat pengendalian inflasi dan pembiayaan utang daerah. Keempat pilar ini kami rancang secara terintegrasi sebagai satu kesatuan langkah percepatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan bagaimana Kementerian Bappenas terus mempertahankan akuntabilitas sekaligus peningkatan tata kelola kelembagaan. Pertama, kami berhasil mempertahankan integritas dan akuntabilitas ditandai dengan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 17 tahun berturut-turut dan saya kira ini tidak mudah. Dengan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 85 dengan predikat A atau kategori memuaskan. Kedua, Kementerian Bappenas meraih penghargaan terbaik pertama dengan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, manajemen ASN, dan pengelolaan sistem merit terbaik di seluruh instansi. Selain itu, Kementerian Bappenas juga meraih penghargaan pengawasan kearsipan dengan kategori AA atau sangat memuaskan, serta meraih penghargaan indeks reformasi hukum dengan nilai 100 dengan kategori AA dalam kaitan ini dikategorikan sebagai istimewa. Ketiga, kami juga mengoptimalkan kinerja anggaran dengan realisasi anggaran mencapai 98,01 dan ini melebihi target karena targetnya 98% dan saya kira targetnya juga terlalu besar ini. 98% sudah dekat dengan 100%. Disertai efisiensi program melalui automatic adjustment sebesar 604,36 miliar. Keempat, kami menjaga kinerja kearsipan dengan predikat AA atau sangat memuaskan dalam pengawasan kearsipan nasional. Keempat, kami terus meningkatkan kualitas perencanaan tercermin dari indeks perencanaan bangunan nasional sebesar 97,42 di atas rata-rata nasional yang saat ini di angka 94,6 serta indeks kualitas sistem dan informasi perencanaan sebesar 98. Kelima, kami meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan capaian nilai 93,5 dan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat. Dan keenam, kami terus memperkuat transformasi budaya kerja melalui implementasi modern workspace atau integrated digital workplace guna mendorong cara kerja yang lebih kolaboratif, lebih efisien, dan berbasis digital di lingkungan Kementerian Pembangunan Nasional. Seluruh capaian ini menegaskan komitmen kami untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui berbagai tata kelola kelembagaan yang makin transparan, makin akuntabel, dan makin berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak sekalian, kinerja kelembagaan Kementerian Bappenas tergambar melalui pencapaian target atau kinerja utama tahun 2025, dan hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Bappenas dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional. Capaian tahun 2025 ini menegaskan bahwa fungsi inti Kementerian Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional mulai dari kualitas perencanaan, kualitas pengelolaan, kualitas pembiayaan hingga tata kelola internal telah berjalan solid dan konsisten serta menjadi fondasi kuat untuk terus disempurnakan termasuk pada aspek maturitas kelembagaan dan kepuasan para stakeholder-nya. Dengan demikian, kami terus berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Kementerian Bappenas memperoleh pagu anggaran 2,15 triliun, namun mengalami blokir anggaran sebesar 604 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi 1,5 triliun. Realisasi anggaran tahun 2025 setelah diblokir mencapai 98,01, melampaui rata-rata nasional sebesar 82,41% serta meningkat bila dibandingkan tahun 2024. Capaian kinerja anggaran tercermin dalam laporan keuangan yang terdiri dari komponen pendapatan dan belanja. Penurunan pada komponen pendapatan mencerminkan pada tahun 2025 tata kelola pembayaran dan pengendalian serah terima pekerjaan telah ditingkatkan. Pada komponen belanja, realisasi anggaran didukung kinerja optimal di seluruh jenis belanja. Belanja pegawai terrealisir sebesar 99,45%. Terdapat peningkatan belanja diakibatkan oleh penambahan ASN di Kementerian Bappenas sebanyak 847 orang dan 685 CPNS untuk mendukung kinerja Bappenas serta melaksanakan penugasan Direktif Presiden. Komitmen Kementerian Bappenas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah juga tercermin dari penurunan realisasi belanja barang yang cukup signifikan menjadi 64,48%, terutama untuk perjalanan belanja dinas, belanja operasional, dan non-operasional yang berhasil dioptimalkan, serta penurunan yang cukup signifikan pada belanja jasa yang diakibatkan peralihan tenaga pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, belanja modal terrealisasi sebesar 87,83%. Anggaran belanja modal difokuskan pada kebutuhan yang pada kebutuhan pemenuhan ruang dan fasilitas kerja pegawai. Namun demikian, meskipun terdapat efisiensi dan optimalisasi cukup signifikan dalam berbagai belanja barang dan modal, Kementerian PPN Bappenas tetap dapat berkinerja dengan baik, mencapai target-target pembangunan dan didukung oleh jumlah SDM yang semakin memadai. Selanjutnya pada tahun 2025 posisi neraca menunjukkan penurunan total aset sebesar 6,82%, utamanya pada aset lancar. Meskipun demikian, Kementerian Bappenas juga telah berhasil meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan aset lancar, sedangkan untuk aset tetap terdapat penurunan karena adanya hibah fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pemerintah daerah. Di samping itu, penurunan aset lainnya disebabkan kurangnya penggunaan yang merupakan rekening penampung akhir tata anggaran atau RPAT. Dan adanya penyusunan aset lainnya itu aset yang sudah tidak digunakan. Total kewajiban tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan 2024. Nilai ekuitas pemerintah PBN Bappenas juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan nilai aset tetap serta bertambahnya akumulasi tahunan. Sebagai penutup, izinkan kami terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerja ke depan. Dan oleh karena itu, Kementerian PBN Bappenas mengharapkan sekali lagi dan terus kolaborasi bersama dengan DPR RI dan dengan demikian semakin diperkuat dan terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bersama kementerian dan lembaga lain dan khususnya dukungan dari Kementerian Keuangan dan yang terpenting lagi dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI dan dengan demikian saya sampaikan laporan kami. Mohon diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kepala Badan Pengaturan BP BUMN Doni Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan BP BUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam 5 tahun terakhir. Dalam RDP, Komisi 6 DPR menyampaikan laporan keuangan BP BUMN di 2025, termasuk menyampaikan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut. Dan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal, capaian ini menjadi modal penting agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan langkah ini menjadi bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya BPOM tetap menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Kita ke mancanegara, Uni Eropa dan Inggris kemarin secara resmi menandatangani perjanjian terkait Gibraltar di Brasil. Masuk kami di Brasil yang menghapus pemeriksaan rutin pembatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol. Perjanjian ditandai dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maros, Sefcovic, serta Menteri Negara Inggris untuk Urusan Eropa, Stephen Doughty, dan juga disaksikan oleh Kepala Menteri Gibraltar Fabian Picardo dan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno. Berdasarkan perjanjian, pergerakan barang dan pekerja antara Gibraltar dan Spanyol menjadi jauh lebih mudah sehingga memperkuat hubungan ekonomi antara Gibraltar dan Uni Eropa.

Informasi tadi menutup warta berita dan saat lagi kami akan hadirkan ronda malam untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan peristiwa.
1: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang berikutnya Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini seperti biasa kami hadirkan ronda malam yang tentunya akan menyapa

0: para petugas, kemudian juga kepada masyarakat yang terlibat di ronda malam, terutama di Polda Sumatera Barat.
1: Kita ikuti ronda malam.
0: Dan nantinya juga Anda bisa bergabung langsung di 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan juga di 352-3172. Saya Risi Rustarto akan menemani Anda, dan kali ini saya menyapa narasumber utama, yaitu Kompol Omri Yan Sahureka, SH-SIK. Selamat malam, Pak Omri.
2: Ya, selamat malam Mbak Risti.
0: Saya benar ya, panggilnya Pak Omri ini ya?
2: Iya, benar.
0: Iya, ini persiapan ronda malam apa persiapan nonton bola nih?
2: Persiapan ronda malam sekaligus nonton
0: bareng. Gitu ya, soalnya saya kok belum lihat cemilan-cemilannya, nggak kelihatan nih dari sini. Oke, Pak Omri, kalau boleh cerita sedikit dengan ronda malam ya di Polda Sumatera Barat. Ini kegiatan ini seberapa efektif sih sampai dengan sekarang?
2: Mungkin di sini sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mbak Risti, sebelumnya mungkin Satkambling atau Satuan Keamanan Lingkungan ini itu berada di bawah dasar Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Nah, terkait dengan pembentukan dan struktur organisasinya itu termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tugasnya sebagai pengemban tugas kepolisian terbatas. Dalam artian petugas Satkambling ini sebagai mitra ataupun rekan kerja pihak kepolisian, di mana bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dalam tingkat RT maupun RW. Nah, seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh Mbak Risti tadi, seberapa efektifnya Satkambling di tengah-tengah masyarakat, yang pastinya sangat berpengaruh sekali terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, khususnya dapat menekan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Karena sebelum terbentuknya Satkambling ini, Mbak Risti, 5 tahun kebelakang setelah kita telusuri, ternyata banyak sekali terjadi tindakan kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Sehingga setelah dibentuknya Satkambling di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Koto Tengah, khususnya Satkambling Linggar Jati, sehingga angka kriminalitas ataupun angka kejahatan menjadi berkurang. Begitu, Mbak Risti.
0: Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga ingin menyapa. Kabarnya ini ada beberapa yang juga sedang bersama-sama dengan Pak Omri. Ada Aibtu Akmal dari Babin Kaptipmas, Lurahan Parupuk Tabing. Ada juga ya, boleh angkat tangan. Yo, di belakang. Ada Pak Itvan Syukrui, Ketua Satkambling. Yang mana nih Pak Itvan? Mantap ya. Kemudian ada Pak Anjoni Filmon, Pembina Struktur. Oh, selamat malam Bapak. Ya. Kemudian selain di Kota Padang, saya juga akan menyapa ke Pos Sat Kamling Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo, Jangko Kabupaten Tanah Datar. Selamat malam Tanah Datar, ada Ibtu Monrizal.
3: Selamat malam Mbak, dari Satkambling Nagari Tigo Jangko, Polres Tanah Datar, Polda Sumatera Barat.
0: Oke, ini nampaknya juga udah bersiap-siap. Ini siap-siap ronda juga apa siap-siap nonton Argentina Inggris nih?
3: Siap, sekalian kali jalan juga, Mbak.
0: Gitu ya, sambil menyelam minum air ya, Pak.
3: Siap.
0: Oke. Ada Bribka Rahma Hidayat, Babin Kaptimas Nagari Tigo Jangko. Yang mana tuh?
3: Siap.
0: Oh, tadi lagi iya. Kemudian ada Pak Rustam Effendi dari Ketua Satkamling.
3: Siap.
0: Hadir juga malam ini?
3: Siap, hadir, Bu.
0: Hadir. Saya jadi kayak ini nih, kayak guru sekolah nih absen ya. Ada Pak Mustafa Kamal dari Pembina Struktur, hadir juga malam hari ini.
3: Siap, hadir, Bu.
0: Oke. Mungkin boleh dijawab sama Pak Monrizal nih. Pak Monrizal, kalau di tanah datar itu apa sih kebiasaan-kebiasaan khusus di ronda malam itu seperti apa? Kemudian mekanismenya atau pembagian shift-shiftnya di warga itu juga seperti apa? Mungkin boleh disampaikan.
3: Siap, untuk kegiatan ronda malam kita lakukan, Mbak, dapat kita laporkan kegiatan kita bagi shift. Jadi setiap 2 jam kita melakukan kegiatan patroli dan itu berlaku bukan di Nagari, ulangi, bukan di Jorong, satu Jorong aja. Jadi kegiatan kita Nagari Tigo Jangko di sini ada, dapat kita sampaikan ada 6 Jorong. Jadi ke 6 Jorongnya melaksanakan kegiatan ronda malam di bawah naungan Satkamling.
0: Jorong ini apa, Pak? Kalau boleh tahu, mungkin banyak pendengar dan pemirsa yang belum mengenal kata Jorong nih.
3: Baik, Pak. Untuk di Sumatera Barat, penyebutan Jorong itu dapat kita jelaskan itu setingkat dengan RW.
0: Oke.
3: RW. Dan untuk Nagari, penyebutannya itu dapat setingkat dengan lurah, kelurahan.
0: Ya, ya. Nah, kalau dilihat dari kejahatan ataupun juga mungkin bukan kejahatan ya, hal-hal yang biasanya menjadi kewaspadaan di tanah datar selama ronda malam?
3: Dapat kita sampaikan untuk kriminalitas yang mungkin kita antisipasi pada malam hari itu dapat kita sampaikan pencurian. Jadi untuk kegiatan ronda malam ini kita memberikan artinya situasi yang aman, kondusif dengan melaksanakan patroli baik itu dengan Linmas, FKPM bergabung dan juga dengan perangkat Nagari dan juga personil Babin Kamtibmas kita yang berada di Nagari Tigo Jangko ini, Mbak. Demikian.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Monrizal, nanti kita sambung kembali. Saya kali ini mau ke Satkamling Kampung Paneh, Korong Kampung Paneh, Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman. Selamat malam Bapak-Bapak, ada Aibda Zuwirman, Babin Kaptimas Nagari Pakandangan. Selamat malam, Pak Zuwirman.
4: Selamat malam, Bu.
0: Iya, saya lihat dari sini ada botol apa tuh? Cangkir teh sama kopi ya, yang udah siap nih kayaknya nih ya.
4: Ya, Bu. Ya.
0: Ini rutin ronda malam pasti ada teh ada kopi nih ya.
4: Ya, Bu.
0: Kemudian juga ada Pak Ali Yusman, Ketua Satkamling. Oh, selamat malam Bapak, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Iya. Kemudian juga ada Pak Ikram Dasrul DT Sati, Pembina Struktur. Ada? Oh, baru kelihatan nih di monitor. Ya, selamat malam. Ini udah duluan keliling, ronda duluan ini Pak Ikram?
4: Sudah keliling Nagari.
6: Iya, ada ulang keliling, Bu. Itu lagi rame.
0: Iya. Nonton bola. Oh, lagi rame persiapan nonton bola ya. Ini belum ditanya sudah menjawab nih kalau yang ini. Baik, Pak Zuwirman mungkin ya sebagai penanggung jawab Babin Kamtibmas di sana. Di Padang Pariaman ini ada berapa nagari, ada berapa jorong atau apa bilangnya?
4: Baik, Bu. Yang malam ini dipimpin oleh Kasat Limas, Polres Padang Pariaman, dan Firman. Nagari Pakandangan ada berapa korong? 5 korong. Yaitu terdiri dari Korong Kampung Paneh, Korong Ringa-Ringan, Korong Tanjung Aur, Korong Sarang Gagak, dan pasar Pakandangan.
0: Oke, jadi cukup banyak juga ya. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dengan Sudirman, Pak.
0: Sufirman.
4: Sudirman.
0: Oke, baik Pak Sudirman. Iya, malah Pak Sudirman yang belum saya sapa. Tapi apa biasanya yang menjadi mungkin tantangan tersendiri di program ronda di Padang Pariaman?
4: Di Padang Pariaman ini, Bu, secara umum situasi keamanan dan lingkungan ya terkendali, aman. Namun di tempat yang aman ini kan tentu tingkat kerawanannya tinggi. Di Padang Pariaman ini terutama tempat kerawanannya di Nagari Pakandangan ini di lintas antara Malintang ke Paung Kambar. Itu biasanya terjadi tawuran, balapan liar.
0: Itu hampir setiap malam atau hanya misalnya balapan liar itu biasanya lebih banyak di malam minggu?
4: Biasanya memang jam-jam rawan, Bu. Biasanya kelompok ini kita yang dipatroli oleh petugas. Bukan petugas yang patroli tawuran. Jam lebih jeli dia menentukan waktu daripada kita yang bertugas mempatroli. Jadi kecolongan gitu.
0: Begitu ya. Jadi, nah, tapi sistem yang digunakan oleh Pak Sudirman juga untuk mengatur ataupun juga mungkin berkoordinasi dengan warga sekitar seperti apa, Pak?
4: Kita memang melibatkan perangkat nagari dari wali nagari, wali korong, dan ketua pemuda, dan petugas satkamling. Okay. Jadi kita bagi yang pos menjaga pos di sekitar satkamling, dan ada sebagian patroli di sekitar titik-titik rawan yang ada di nagari. Demikian.
0: Baik, kalau begitu. Pak Sudirman, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi dengan kami, kami buka line telepon 021-384-4545, 386-6712, ataupun juga melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Saya kembali ke Pak Omri. Pak Omri, kalau kita lihat ya, tadi kan mungkin juga sudah dilaporkan oleh bapak-bapak yang lain bahwa ada beberapa kriminalitas yang diwaspadai seperti balap liar, tawuran begitu ya. Kalau untuk kasus-kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat seperti apa?
2: Perlu dijelaskan, Mbak Listi, terkait dengan kasus narkotika. Mm-hmm. Ya, jadi di sini kalau untuk kasus narkotika sendiri, otomatis kita tidak bisa memantau 1x24 jam,
0: yeah.
2: Perilaku pemakai ataupun pengedar,
0: yeah.
2: Karena itu sudah merupakan perilaku individu. Nah, yang bisa kami pantau di sini adalah terkait dengan suatu kegiatan yang misalnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya tawuran, balap liar, ataupun pencurian, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan pada satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, kita melakukan ronda pada jam-jam tertentu yang dianggap rawan. Jadi kalau kita lihat, kejahatan itu muncul apabila adanya niat dan kesempatan.
0: Okay. Ya.
2: Ya. Kalau tidak ada kesempatan, cuman ada niatnya, tidak terlaksana. Begitupun juga sebaliknya. Makanya di sini kita lebih menekankan kepada membatasi kesempatan dari pelaku-pelaku ini yang ingin mungkin melakukan tindakan kejahatan. Jadi bagaimana cara kita membatasi kesempatan ini, kita lakukan ronda.
0: Yeah.
2: Kita lakukan ronda. Sehingga pada saat mereka mungkin mulai mau untuk bereaksi untuk melakukan suatu tindak kejahatan, mereka melihat nih, oh ini ada Pak polisi ataupun ada petugas Satkambling yang melakukan ronda. Nah, sehingga di situ mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, di sini juga Mbak Risti perlu saya sampaikan juga, perlu saya informasikan juga bahwa berdasarkan data yang sudah kami miliki, ini dari 19 kabupaten itu ada 8.513 RT atau jorong. Nah, tetapi untuk jumlah Satkamblingnya ini masih setengah dari jumlah RT atau jorong, yakni berjumlah 4.138. Nah, di sini kita
0: itu menjadi tantangan tersendiri kah, Pak?
2: Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri, Mbak Risti, untuk bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan kembali.
0: Okay.
2: Satkamling yang sampai saat ini mungkin masih belum aktif atau masih pasif.
0: Baik.
2: Dan ada pun juga daerah-daerah ataupun wilayah yang belum dibentuknya Satkamling. Nah, ini sudah.
0: Okay. Nah, ini gimana nih sebenarnya cara menarik supaya orang bisa lagi aktif dalam Satkamling? Sekarang kan zamannya udah modern nih, Bapak-bapak. Udah ada CCTV gitu ya. Apakah ini menjadi hal yang juga gimana supaya masyarakat bisa tetap tetap bisa untuk bertugas ataupun juga memantau begitu dengan adanya CCTV yang 24 jam bisa dipantau dari handphone? Itu kendala tersendiri nggak sih, Pak?
2: Tapi kalau menurut saya, mungkin itu tidak merupakan kendala sih, Mbak. Karena CCTV itu pun juga sebagai satu petunjuk buat kita juga. Karena kadangkala kita pun
0: alat yang membantu ya?
2: Iya, alat membantu. Jadi kadangkala pun juga kita dalam menangani suatu perkara ataupun menindaklanjuti suatu pelaku kejahatan, ya kita butuhkan itu juga, Mbak Risti.
0: Okay.
2: Untuk
0: baik,
2: sebagai petunjuk buat kita ya.
0: Baik, Pak Omri dan bapak-bapak lainnya, sudah ada pendengar yang bergabung kebetulan dari Sumatera Barat juga. Saya langsung sapa saja Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam.
5: Selamat malam, Mbak Risti.
0: Iya, malam Pak.
5: Ya, selamat malam ini bapak-bapak yang ronda di Kampung Paneh.
0: Silakan dijawab, mungkin di Pariaman ada Pak Sudirman nih. Mau nyampaikan Pak Ismail?
5: Saya justru di daerah Pekandangan ini. Pekandangan Kepopannya tempat bapak-bapak tadi rendah. Dan lokasi saya itu di Kota Tinggi. Kota Tinggi tepatnya di Tonyok, buka usaha refleksi pijat tunanetra. Jadi memang seperti yang bapak-bapak bilang tadi, di daerah ini paling banyak dulunya balap liar kalau malam-malam. Dan kenapa belum? Dan daerah saya ini tidak ada CCTV di jalan, Mbak.
0: Ini hampir jalan setiap malam atau gimana, Pak Ismail, dari pantauan Bapak? Atau malam-malam tertentu saja?
5: Tidak tentu waktunya itu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, tidak tentu waktunya kadang-kadang. Tapi dia itu kalau sudah tengah malam, ada motor-motor kenapa gede-gede itu pada motornya kecil.
0: Nanti coba dijawab ya dari Pak Kandangan ya, dari Polres Padang Pariaman.
5: Ya, Bapak-bapak.
0: Ya, nanti dijawab. Terima kasih Pak Ismail. Selamat malam. Kita tampung dulu ada Pak John di Bengkulu. Malam Pak John.
7: Selamat malam Mbak Risti.
0: Malam. Silakan. Malam. Ya, apa yang mau disampaikan?
7: Narasumber yang lain di seluruh penjuru di Sumatera Barat, saya salut saja, kompak sekali, ada dari Pariaman, ada dari Tanah Datar, ada dari mana-mana. Sebab di Bengkulu nggak ada, sedangkan di Bengkulu ini sedang resah sekali sekarang ini, anak-anak balap motor, anak-anak geng motor itu bawa senjata tajam kemana-mana setiap malam. Nggak ada itu, mudah-mudahan ini jadi contoh buat daerah-daerah lain, khususnya Bengkulu ini. Ya di Bengkulu tidak ada, kemana lah bapak polisinya nggak tahu kita.
0: Oke, nanti biar dibantu Pak Omri menyampaikan kepada yang terkait ya.
7: Untuk Bengkulu ini.
0: Oke, itu saja Pak John.
7: Kompak sekali ini teman-teman di Sumatera Barat ini, sehat selalu teman-teman dari Sumatera Barat ini.
0: Makasih, selamat malam. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Malam Pak Wibi.
8: Selamat malam Pak.
0: Iya.
8: Ya begini Pak.
0: Gimana kalau Pak?
8: Terkambing di tempat saya ini bukan cuma pencuri kita jagain Pak.
0: Bukan cuma apa? Ya,
8: bukan cuma pencuri atau tidak kriminal yang kita jaga. Kita jaga juga lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kita jaga kalau ada kebakaran apa kita perhatikan. Jadi bukan cuma pencuri, perampok yang dikejar, tapi ya itu orang buang sampah. Biasa kalau malam-malam begini ada orang buang sampah sembarang tempat, ya kita jaga itu Pak. Sama kalau ada terjadi kebakaran atau yang lain-lain, jadi bukan cuma tindak sini yang saya kira jagai. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Wibi, ini bagus sekali ya. Saya ke Pariaman terlebih dahulu nih, mungkin boleh dijawab Pak Sudirman. Tadi Pak Ismail nih, kabarnya memang di sana balap liar sering ya?
9: Ya, terima kasih. Sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Ismail, memang betul tuh Bu. Karena di jalan lintas Rimbo Siani antara rel Parit Malintang ke simpang Saranggaga. Jadi itu memang jam-jam rawan atau jam-jam yang sulit kita pantau, sering berkumpul anak-anak yang rata-rata karena robot racing yang memang sangat meresahkan masyarakat.
0: Jam rawan itu jam berapa sih Pak, kalau boleh tahu?
9: Jam 3 malam.
0: Oh.
9: Menjelang subuh.
0: Oke.
9: Okay. Nah, biasanya kalau saya sering patroli itu di malam sampai jam. Pernah juga kelompok balapan ini kita kejar sampai dia terpecah. Kalau kita kejarnya arah ke Parit Malintang itu terpecah posisi dia. Memecah ke arah Sincin dan memecah ke arah ke Lubuk Alung. Biasanya pemuda-pemuda ini bukan pemuda yang ada di Pakandangan. Pemuda yang berkumpul dikumpulkan di luar dari Nagari Pakandangan.
0: Tapi kalau ini sering terjadi berarti kan memang ada semacam apa komunitas balapnya atau apa begitu Pak. Pernah juga dilakukan pendekatan atau mungkin dicari atau karena memang mereka tidak berasal dari Pariaman, dari luar.
9: Kemarin kita sudah ada koordinasi dengan kelompok komunitas. Memang ada komunitas yang resmi pembalap pemuda yang di Pakandangan ini. Memang ada kelompoknya. Itu dia, kalau kelompok resmi ini Bu, itu tertib dia. Dia melapor. Dia mendapat izin keramaian dia laporkan. Memang dia uji coba kendaraan. Yang tidak terkoordinir adalah kalau anak-anak yang tidak memiliki komunitas yang bercampur, jadi tidak terdaftar dia kelompoknya.
0: Oke, baik.
9: Kelompok liar
0: ya. Baik kalau gitu. Terima kasih informasinya Pak Sudirman. Pak Monrizal masih terdengarkah suara saya di tanah datar? Pak Monrizal?
10: Masih, Mbak.
0: Ya. Pak Monrizal, kalau di tanah datar masalahnya juga sama? Apa seputar balap liar dan juga tawuran begitu? Dan seperti apa biasanya?
10: Oh, kalau balap liar untuk di Nagari Tigo Jangko itu hampir tidak ada kalau kita sampaikan di sini, Mbak. Untuk kawanan kriminalitas yang agak terjadi di sini bisa kita sampaikan itu pencurian.
0: Seperti yang tadi diberitahukan ya. Nah, pencurian ini biasanya terjadi di waktu malam hari kah atau siang juga sering terjadi? Jam-jamnya seperti apa, Pak?
10: Tergantung, Mbak. Untuk data yang kami ada, untuk kejadian malam juga ada terjadi, untuk siang juga ada. Dan ini kita sampaikan juga untuk malam, itu biasanya menjelang subuh atau perkiraan antara jam 2 atau menjelang subuh atau sampai jam 4.
0: Oke, kalau untuk himbauan atau mungkin ada informasi-informasi yang diberikan ke masyarakat, karena ini terkait dengan pencurian ya, artinya ada pesan-pesan tersendirikah yang disebarkan ketika ronda malam ini terjadi, ketika Kamtibmas bekerja dan sebagainya?
10: Baik Mbak, untuk penyampaian himbauan Kamtibmas ini rutin kita sampaikan, baik pada saat pelaksanaan ronda malam itu sendiri, apabila nanti menemui masyarakat di luar, kita sampaikan secara singkat, baik itu pengamanan diri sendiri maupun barang yang ada di rumah. Di luar kegiatan ronda malam juga kami aktif, baik itu Pak Babin Kamtibmasnya sendiri, Pak Kanit Dimasnya, baik juga kami selaku Kapolsek itu. Pada kesempatan kunjungan ke kantor Wali Nagari ataupun ke Jorong, ini kita sampaikan. Pun juga pada saat pertemuan-pertemuan di Nagari, misal masyarakat ada berkumpul, ada pembagian yang namanya bantuan, ataupun nanti Pak Wali Nagarinya mengumpulkan Pak Jorong, ataupun unsur-unsur masyarakat yang lainnya, ini tetap kita sampaikan, Pak, demi keamanan dan ketertiban ini tercipta di Nagari Tigo Jangko secara khusus dan Kecamatan Lintobuo secara umum.
0: Baik, Pak Monrizal. Pak Omri, kalau dari data yang dimiliki oleh Pak Omri tadi ya, kasus kriminalitas tertinggi ini apakah masih didominasi di Kota Padang atau daerah-daerah lain juga cukup berkembang?
2: Sebenarnya kalau kita lihat tingkat kriminalitas, sebenarnya semuanya sama, Mbak Risti.
0: Dalam artian sama? Bagaimana tuh?
2: Jenis kejahatannya, jenis kriminalitasnya pada dasarnya merata, baik pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, itu pada dasarnya semuanya ada di merata di masing-masing wilayah yang ada di Sumatera Barat. Tapi kalau kita lihat secara presentasenya, mungkin di Padang lah yang paling tinggi untuk kriminalitasnya. Begitu.
0: Baik, selain tadi ya masalah-masalah kriminalitas yang saya bisa bilang konvensional, ada kasus-kasus kenakalan remaja juga yang sering terjadi di sana?
2: Selama ini untuk terkait dengan kasus kenakalan remaja, ya mungkin sering terjadi di Padang, yakni kebanyakan tawuran sama balap liar, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda Sumatera Barat, selain kegiatan yang sudah dilakukan oleh Satgas Lim, Polda Sumatera Barat itu dia telah melaksanakan patroli setiap malamnya, khususnya malam minggu itu biasanya sering dilakukan balap liar, Mbak Risti. Jadi selain Satgas Lim, ada fungsi lain juga seperti Sabara, lalu lintas dan fungsi lainnya yang melaksanakan patroli untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya balap liar ataupun tawuran di Sumatera Barat. Begitu Mbak Risti.
0: Oke, jangan sampai terjadi. Tapi kenyataannya kan masih terjadi nih. Nah, gimana nih? Mungkin bisa dibantu juga menjawab dari Tanah Datar, dari Pak Monrizal, ataupun juga mungkin bapak-bapak yang lain mau menambahkan, gimana koordinasinya, gimana pencegahannya, himbauan-himbauan seperti apa yang pernah diberikan? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh, mungkin dari Pariaman?
11: Di Padang Pariaman,
0: ya,
11: kita bentuk pencegahannya, kalau di malam minggu kita ada
9: Minggu Siaga RKYD. Dalam rangka menantisipasi balap liar. Jadi antisipasi balap liar ini di jam 0 kecil, dari jam 00 sampai diperkirakan jam 3, itu kita memang melakukan patroli malam. Itu gabungan antara kelompok samapta, institusi lain, kita gabungan, Bu. Fungsi inter, reserse, antas. Nah, dalam kita kondisi ini, kita gabungan untuk mengantisipasi gelagat kelompok akan melakukan balapan. Jadi sudah
0: terdeteksi begitu ya dari pergerakannya biasanya ya. Tapi titik-titik balap liarnya hanya daerah yang tadi Bapak sebutkan saja atau berbeda-beda?
9: Yang titik rawan beda. Kalau untuk beda dari pandangan, ini biasanya di
12: Black Opel.
0: Oke, baik kalau gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin boleh sambil apa bercerita di wilayahnya sering ada menemukan apa? Silakan. Dari mana nih yang mau jawab? Oh, dari ya, silakan, Pak.
13: Selamat malam, Mbak.
0: Malam,
13: saya silakan. Kapolsek Kota Tangah. Ya, di tempat kegiatan yang sekarang kita adakan ronda malam. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di wilayah Kota Tangah, alhamdulillah semenjak kita aktifkan adanya ronda malam, khususnya di wilayah Kota Tangah, itu untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya kenakalan remaja bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Karena antisipasi yang kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah memberikan imbauan, baik itu di masjid, di sekolah-sekolah, maupun di tempat-tempat yang ramai, yang dilakukan oleh personil maupun anggota pos ronda yang melaksanakan piket pada malam harinya. Salah satunya mungkin kita lakukan di mana ada warung, di situ kita temukan remaja, kita memberikan imbauan untuk mengarahkan, mengajak mereka untuk pulang ke rumah karena sudah melewati jam dari jam pelajar.
0: Ya.
13: Karena seorang pelajar itu harus belajar di rumah dan tidak ada di warung, sehingga kita berikan imbauan, kita arahkan untuk dia kembali ke rumah.
0: Sudah jalan berapa lama sih, Pak, program ini kalau di tempat Bapak ini?
13: Ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun.
0: Oke.
13: Dan ini pun adalah program Bapak Kapolda yang lama, dengan cara kita door to door turun ke lapangan. Terutama adalah kita mengajak para peronda malam, karena siangnya sudah berjalan para babinsa, termasuk piket-piket yang ada di posek masing-masing di daerah Kota Padang.
0: Baik. Ya.
13: Dan yang kedua, langkah tersebut yang kami lakukan adalah melakukan patroli secara berkala. Artinya mulai dari jam kecil itu, karena sering terjadi itu dulunya adalah jam kecil, sekitar jam 1, jam 3 maupun menjelang subuh. Sehingga kegiatan berkala tersebut kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat betul-betul diharapkan oleh masyarakat daerah Kota Padang. Tidak terjadinya tawuran, balap liar, maupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Yang ketiga adalah kegiatannya, yaitu GSB namanya, Mbak. Gerakan Subuh Berjamaah.
0: Subuh Berjamaah, waduh.
13: Ya, jadi ketika kita masing-masing para kapolsek di seluruh Polda Sumbar, Polres yang ada, baik itu di darat maupun di laut, atas perintah pimpinan juga perintah Allah yang pertamanya, kapolsek beserta jajarannya wajib melaksanakan gerakan subuh berjamaah. Pada saat itulah kita memberikan imbauan
0: ya
13: kepada Nini Mama, Alim Ulama, Cedek Pandai, termasuk orang tuanya yang ada di sana, untuk mengingatkan, melakukan pengawasan, pengecekan,
0: okay,
13: apakah benar anaknya ada tidur di rumah atau tidak, apakah benar anaknya belajar atau tidak. Sehingga dengan dilakukannya pengawasan, imbauan yang kami laksanakan ini, insya Allah alhamdulillah khususnya di daerah Kota Padang, di wilayah hukum Polresta Padang bisa dikatakan tidak ada lagi tawuran maupun balap liar. Kalau ada itu berarti dia betul-betul udah kangen sekali, Mbak. Ya, dan juga itu tidak bisa berlanjut lama, hanya sekian menit dan detik kita sudah sampai di sana. Malah dengan adanya kepemimpinan Pak Kapolres kami, Pak Ari Wibowo, beliau membuat tim sus namanya, Mbak. Jadi tim sus itu ada lebih kurang sekitar 45 orang setiap malam. Setiap malam melakukan gerakan, jam 11 malam apel, dibagi satu tim bergerak ke arah utara, satu tim bergerak ke arah selatan dan tempat-tempat yang lainnya.
0: Baik.
13: Itu semuanya tidak menggunakan pakaian polisi, menggunakan pakaian preman. Jadi yang menjadi permasalahan juga di daerah Kota Padang ini adalah dulu knalpot bising namanya, Mbak. Knalpot yang tidak sesuai dengan standarnya. Ketika adanya tip ini, di mana dia melaksanakan patroli, ditemukan di suatu kafe, tempat nongkrong remaja-remaja, adanya knalpot bising tadi. Mereka diam-diam datang langsung memegang kendaraan dan siapa pemiliknya untuk tampil ke depan.
0: Okay.
13: Sehingga kendaraan itu pada saat sudah bisa diamankan, langsung dibawa ke Polresta Padang dan dilakukan penindakan oleh jajaran lalu lintas. Jadi kami informasikan khususnya.
0: Dan ini caranya cukup efektif ya, nampaknya ya, Bapak ya?
13: Sangat efektif sekali, Mbak.
0: Baik.
13: Alhamdulillah untuk knalpot bising bisa dikatakan sudah dikatakan tidak ada, pasti ada. Ya, tapi untuk yang tinggal di wilayah kota itu bisa dikatakan tidak berani memakai. Dan penindakan itu bukan hanya kepada kendaraan roda 2 saja, Mbak. Roda 4 juga kami lakukan. Dan itu penilangan masanya untuk mengikuti sidang itu 3 bulan. Baru dia boleh mengurus kendaraan dengan syarat knalpot tersebut harus dibuka, dipotong dan dijadikan sebagai barang bukti ataupun sampah dibuat tugu knalpot bising di daerah Kota Padang.
0: Wah, luar biasa ya. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, kalau yang saya lihat nih ya, ini kan banyak kan bapak-bapaknya nih. Kalau anak mudanya diikut sertakan nggak sih dalam program ronda? Saya mau jawaban dari ini dong, dari Tiga Jangko nih.
10: Baik, Mbak. Untuk di Tiga Jangko, kita libatkan juga. Untuk sekarang dapat kita sampaikan, ini pemuda-pemuda di Nagari Tiga Jangko juga hadir, Mbak, sebagai partisipasi dalam rangka menciptakan Kamtimas tadi secara bersama. Jadi lengkap semua.
0: Baik gitu ya.
10: Dari pemerintahan, Linmas, dan semuanya.
0: Jadi begitu, anak Mbak, mudanya ikut dilibatkan ya?
10: Iya.
0: Oh, ada berapa banyak? Boleh tahu nggak, Pak?
10: Untuk sekarang dapat kita sampaikan ada 6 warga kita yang dari.
0: Boleh salah satunya saya ajak bicara? Siapa yang mau mewakili? Dengan siapa mungkin namanya boleh?
12: Selamat malam, Mbak. Mungkin dengan saya dari Ketua KKN Tiga Jangko tahun 2026.
0: Dengan siapa, Bang? Namanya, Bang?
12: Dengan Kevin.
0: Bang Kevin, oke. Okay. Bang Kevin udah berapa lama nih terlibat dalam program Ronda Malam?
12: Untuk sekarang sudah terlibat dalam 1 bulan terakhir.
0: 1 bulan terakhir ya? Apa nih yang membuat Bang Kevin ikut mau terlibat di program Ronda Malam? Padahal kan sebenarnya enakan di rumah nih main medsos nih, Bang.
12: Mungkin yang dicari itu kebersamaan, apalagi di antara sesama pemuda, Mbak. Karena mengingat malam pun waktu bisa kumpul bareng pemuda lainnya juga.
0: Oke. Dan sekarang teman-teman jadi lebih banyak yang ikut atau Bang Kevin yang apa? Yang teleponin, ngajakin kumpul-kumpul gitu? Gimana cara ngajak teman-temannya?
12: Nah, biasanya kami saling koordinasi dulu sebelum kumpul dan alhamdulillahnya udah makin banyak makin harinya, Mbak.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak, Bang Kevin. Selamat malam.
12: Terima kasih, Mbak.
0: Iya. Kalau di kota gimana nih, Pak Omri? Apakah di kota juga mudah nih mengumpulkan anak-anak muda untuk ikut terlibat di ronda malam?
2: Yang bahwa di sini ini kebetulan ada ketua pemudanya, nah, bisa ketua pemudanya langsung menjelaskan.
0: Oke, okay. Ada siapa nih, Bang?
14: Ya, selamat malam, Mbak.
0: Malam, dengan Bang siapa, Bang?
14: Dengan Bang Reza, saya ketua pemuda di RW 2 Linggarjati.
0: Oke. Okay. Nah, kalau teman-teman muda nih dari usia berapa nih yang banyak ikut terlibat di ronda malam?
14: Biasanya kita ngajak teman-teman yang di ronda malam itu yang usia udah lulusan SMA, Mbak. Karena yang masih SMA itu terikat masa-masa sekolah itu kita nggak mau membawa ke jam-jam kecil gitu, Mbak.
0: Hitungannya masih pelajar ya?
14: Iya, karena mereka juga terikat terhadap kegiatan subuh berjamaah itu terkoordinir dengan subuh pagi bersama gitu, Mbak.
0: Oke.
14: Okay. Subuh barokah juga.
0: Subuh barokah ya. Nah, bedanya apa tuh? Mereka, subuh berjamaah sama subuh barokah bedanya apa?
14: Di masjid kita ini, kita mengadakan subuh barokah. Anak-anak sekolah itu harus ikut subuh bersama dan diberikan nanti pengajian dan semacam tauziah gitu, Pak.
0: Oke, jadi himbauannya dimulai dari situ ya?
14: Iya.
0: Ada yang nolak nggak, Bang, kalau diajakin? Kan enakan di rumah nih, kaum mageran gitu kalau kata anak sekarang ya?
14: Nah, itu kan tanggung jawab dari orang tua mereka masing-masing lagi, Mbak. Karena penilaiannya dari sekolahnya juga ada gitu, Mbak. Jadi setiap hari mereka harus absen terhadap kehadirannya di masjid gitu.
0: Oh, ada absennya ya?
14: Iya. Nah, itu nanti terhadap sekolahnya juga dibutuhkan. Makanya orang tua harus mengantarkan anaknya terhadap subuh pagi itu, Mbak.
0: Baik, wah bagus sekali nih, bisa mudah-mudahan bisa diikuti oleh daerah lain. Terima kasih banyak Bang Rizal, sukses selalu, salam buat teman-teman pemuda di sana.
14: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, Bapak-bapak, mungkin karena waktu juga, saya terima kasih banyak. Ini malam ini sudah bisa kumpul, sudah bisa berbagi cerita. Tadi ada beberapa pendengar, pemirsa juga yang mengirimkan pesan WhatsApp. Kabarnya di daerah mereka belum punya nih. Mudah-mudahan daerah dari Sumatera Barat nih bisa jadi percontohan buat di daerah-daerah lain Indonesia begitu ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama Pak Om Rizal dan juga Pak Omri dan kawan-kawan, Pak Mon Rizal, namanya hampir bareng nih makanya nih jadi menyebutnya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung, bapak-bapak yang lain, Pak Sudirman juga dan rekan-rekan di Padang Pariaman. Terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi mempererat silaturahmi juga ya antar warga ya, supaya ketertiban, kedamaian semuanya bisa terjaga dengan baik. Insya Allah kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan selamat nonton Argentina lawan Inggris. Mana nih pendukungnya Argentina? Angkat tangan dong. Yang mana? Wow, ini Argentina nih ya. Yang pendukung Inggris yang mana nih? Ada tebak skor juga nggak?
15: Hah?
0: Ada tebak skor juga nggak nih Pak?
15: Ada Bu.
0: Ada ya?
15: 1-2.
0: 1-2 ya? Tapi nggak boleh dijudiin ya Pak ya? Oke, baik kalau gitu. Sekali lagi, terima kasih bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Demikian tadi pendengar ronda malam yang menghadirkan dari 3 tempat berbeda, dari Polresta Padang, kemudian juga dari Polres Padang Pariaman, dan juga dari 3 Jangkau Lintau Kabupaten Tanah Datar. Dan terima kasih untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsApp dan juga pertanyaan-pertanyaan melalui telepon. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.
16: Demikian telah kita ikuti Ronda Malam.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam yang spesial ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya akan digantikan rekan saya Fajar, dan besok pagi berarti saya tidak akan bersiaran, jadi jangan dicari. Terima kasih juga untuk Anda semua, dan selamat mengikuti siaran langsung Argentina melawan Inggris. Dan ini menjadi pertandingan yang akan cukup seru untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa. Dan penutup untuk Anda, kami hadirkan Biarlah Selalu.

0: Bentar Mi, bentar Mi, bentar Mi.
1: Patria Rapakanan dan Jordania.
2: Apain sih Pi, gak gue aja.
0: Lepaskan tengah. Lepaskan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih udah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat

0: Timur maupun Permodalan Nasional Madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
1: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
0: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
2: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
0: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. My God.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua

negara di babak semifinal Piala Dunia lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu. Ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle, yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget, dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu, Piala Dunia sebelumnya, dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu, performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Mas Afid.
6: Baristi, sehat selalu Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih. Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena kan ya kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi, kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, okay, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat Mbak Risti dan para pendengar semua dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya. Mm-hmm. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama yang pertama cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu inovasi yang saya maksud ini adalah bagaimana kemudian kita mengasah kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil Mbak Aristia, ya, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
5: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Afid ya.
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya, apakah ini juga menjadi satu apa ya habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
5: Ya.
6: Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas yang dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
6: Iya.
5: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan, tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding begitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu yang kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti,
5: kaitannya
6: dengan dampak negatif dari teknologi.
5: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
6: Persis Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti.
5: Baik.
6: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata, Mbak Risti.
5: Oke. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Tadi saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Karena tapi kan karena ada AI ya. Juga ya itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya akhirnya orang menjadi budayanya menjadi saya boleh bilang tanda kutip malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang diberikan kemudahan-kemudahan.
6: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, mohon maaf, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
5: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
5: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
6: Ya, terima kasih Mbak Yusti, para pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
4: Catatan peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
5: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi.
6: Ya, Mbak Rifki.
5: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam, kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
6: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan. Kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan yeah, ya Finpes itu kan sudah beroperasi sejak ya, mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Finvest kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
8: Okay. Itu saya kira itu Mbak Rizky.
5: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
8: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Uh-huh. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya? Kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
5: bukan
8: itu
5: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar bahkan, kawi ya.
8: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
5: Oke.
8: Nah, nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ. Bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
5: Yeah.
8: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
5: Oke, dan ini menarik tadi yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya. Ya ketika ya, Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah setengah jadi begitu ya. Kan? Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya. Ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
8: Ya,
5: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di-elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
8: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
9: Okay.
8: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah. Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
9: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
8: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
9: Ini berarti mengingatkan kita juga, pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple, begitu, yang waktu itu hanya mau, kalau tidak salah, menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan, begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya, Pak Sarkawi ya?
8: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan.
9: Okay.
8: Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
9: birokrasi kita bilang ya.
8: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produksi base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
9: Dan itu terjadi di 2024. Nah, sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
8: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya. Dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh.
9: Okay.
8: Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, tidak apa di DPR, di hadapan DPR ya.
9: Ya, DPR MPR tahun lalu ya.
8: Tahun ini, yang baru-baru ini.
9: Okay.
8: Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya kok hilirisasi terus ya? di sektor pangan narasinya.
9: Kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu. Hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real yang, begitu ya, Pak Sarkawi.
8: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu kan downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
9: Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
8: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana, nah tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
9: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
8: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan, sektor...
9: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
8: harusnya narasinya...
9: Oke, kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada... Dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut, menurut Anda? Nah,
8: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melit ya. industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar apa ya, di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
9: Oke.
8: Okay. Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
9: Ya, ya.
8: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu, mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama

sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998, laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia.

0: Bung Aryo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mbak.
0: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
1: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan, gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
0: Oke. Nah, para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
1: Pastinya gitu ya, walaupun nggak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan. Ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
1: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan akan model-model kontroversi kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan, mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
0: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
1: Juga nih ya. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu. Tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
0: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
1: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu, ya Inggris punya tingkat popularitas lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar, kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan. Dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris selalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Ketika kita ngomongin mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa, dua Piala edisi Piala Eropa terakhir gitu kan. Inggris masuk final, tapi lagi-lagi gagal gitu kan. Sama seperti laga ini gitu kan. Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
0: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
1: Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan, di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi kan, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu, pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya, dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan, ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif, jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka seperti itu, Mbak Hana.
0: Oke, baik, silakan Bung Aryo, ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
1: Ya betul, di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih Mbak, ini Maradona 86 ngangkat kepala nih. Tapi gini sih, sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang, kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita gak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya, yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal, dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan, dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan, ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas-membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah, pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut, dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai nih perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong KPVRB gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50 dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan. Tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
0: Lepas bahwa kepagian finalnya.
1: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Perancis. Sisanya kita menghadapi melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
0: Baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini? Yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
1: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
0: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
1: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
0: Oke Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini Bung Aryo?
1: Menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya, tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah 2 kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang lah udah adu penalti Argentina di atas angin, tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
0: Oke, baik Bung Aryo, ini mah kalau kata Gen Z sudahlah, kita nantikan saja ya P, info nobar begitu ya.
1: Saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya, kita kan di luar ekspektasi saya juga melihat Spanyol yang main dengan kita kan. Pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
0: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga ke Mbak Ana.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke, okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu, lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022, jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung itu ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya, karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu, dalam 2 tahun terakhir, sepanjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira pertarungan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu, Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya, ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu, Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga nggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan nanti akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, bagi Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya, pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur, dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde, skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana okay. cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya, bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Terus kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola, pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokankah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih, edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti, kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman, nggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga. Ya,
1: salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke. Okay.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulunya. Bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa. Gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya.
0: Karena ya,
1: mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Pak Caswa. Iya, ya, terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan, Pak Tanjung.
3: Jaya. Oke, aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada, Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
2: Pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Yeah.
3: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik, makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap nggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim, kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6, jadi lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
2: Iya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda dugaan sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
2: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain bahkan kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh istilahnya bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan
2: 2-0 dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Ya, ya, apalagi lawannya Mesir. Ya.
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat-kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi
0: okay,
2: kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 saat ceritanya berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Syahdan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya, kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi. Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya, ya. Ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang andalan, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya nggak unggulan nih? Bukan favoritnya Pak Acore ya?
6: Sekarang ini favorit ini dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi.
0: Oke,
6: baik. Ya. Baik. Apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini.
0: Baik.
6: Karena itu Messi ya.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman Situbondo, sambung lagi. Pak Rahman, pagi. Halo, Pak Rahman. Nggak ada suaranya lagi. Mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: ya,
0: pagi. Silakan, Pak Mulyadi.
7: Ya, kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media saya baca banyak yang melihat seperti itu. terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replaynya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Ya pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0, dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya,
2: Cape
0: harus Verde. 120 menit bahkan.
2: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan
0: Mesir,
2: 3-1 lawan Swiss gitu.
0: Yeah.
2: Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus lah. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
2: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez,
2: yeah.
0: Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih, Bu?
2: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan nggak sih?
2: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya, 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Tim ini kok sesederhana itu. Tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk lah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada dan itu fakta.
0: Gitu. Apa nih?
2: Mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi, tangannya disuruh udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
2: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
2: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final, baru bisa main.
0: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah, harus absen 2 laga.
2: Oh enggak.
0: Atau tergantung tingkat ke ya. Pelanggarannya.
2: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam. Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, nama macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Iya. Tapi, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
2: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan Magwehi sama John Stone gitu kan, lalu sorry Enza Konsi sama John Stone gitu, padahal Enza Konsa itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Lah kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
2: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu, dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam, tapi kenyataannya dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7, 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
0: Lebih produktif ya.
2: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
2: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: ya, seperti Verde, Mesir dan juga Mesir. Swiss mematikan Messi.
2: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hossein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar
2: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
2: Betul.
0: Nah ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya?
2: Tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu. Jadi itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas.
2: Iya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia, disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone, tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
2: jadi pahlawan.
0: Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu loh. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
2: Iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kan itu ini tidak bisa diukur apple to apple, pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balsendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia, tolong balsendam kami. Jadi ada ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. Tiga-tiganya ini main ketika 2002.
0: Yeah.
2: Yang ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.
0: Yeah.
2: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham, dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
0: karena
2: setiap gue.
0: Oke, ini wasit. Nah ini lagi, wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
2: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, iya. Yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
2: Ya kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
2: Tapi kan kita lihat catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah dua kiper ini sebenarnya.
0: Sama-sama
2: kebobolan. Okay. Berarti kan dua kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya.
2: Ya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah dua kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
2: Jadi memang belakangnya cukup bagus
0: gitu. Baik, ke babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol nggak nih kira-kira babak pertama? Atau tensinya keras, jadi banyak kastu ataupun prit?
2: Harapannya ada gol lah, Inggris.
0: Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
9: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta Amerika Serikat, dan peluit sudah dibunyikan. Wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark Guihi. Guihi mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola dengan kostum putih-putih ini. Terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris, mencoba menggiring bola cepat, dia sudah masuk ke daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Kedua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Dikademikan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Ini bukan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju yang ke depan ini berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain-pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero, Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico, petakan di sementara mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham, langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang bermerumput di klub Lion ini, ya, ambil ancang-ancang, berisakan dilemparkan bola ini, dibayang-bayangi dari dua pemain Inggris, langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau sebaliknya Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan, saudara-saudara Bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70 ribu lebih penonton, kapasitas tempat duduk stadion Atlanta ini sudah terpadat oleh para pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini yang kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin, saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola dikuasai punya pemain Inggris. Petakan sebentar dia ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mengirimkan bola pendek cepatnya. Melintas garis tengah sudah yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar tarik ke belakang lagi jauh. Dan sama dengan Mark Wihi. Wihi memainkan bola. Mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada John Stone. John Stone teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan, masih permainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Mark Guihi, Becky yang maju ke depan ini, umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melihat garis tengah sudah, merasuk jatuh ke daerah kolak pertahanan kesebelasan Argentina, dibayang-bayangi di belakang, masih berkasih dia menyusup, oh kali ini, disabu saja bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya dan bola akhirnya kandas lagi ke kiper Argentina, sapu saja keluar kotak penalti yang dituju adalah pemain depan menggiring bola. Kami lihat di sana ada Simeone ataupun Mike Allister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tendang sudah ke depan yang dituju adalah pemain nomor 24 ada Reece James, salah umpannya, coba dari pemain Inggris berkasih kuasa sepenuhnya Allister, umpan ke depan tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris sudah dilakukan. Langsung saya ke belakang kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham dan kini terjadi perebutan, berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jude Spence. Jude Spence kirimkan ke depan ataupun berhasil direbut pemain Argentina dan kali ini

pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain nomor 17 dengan cepat bergelam Morgan Reyes, berputar-putar dia, angkat ke gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi duel kop di sana, langsung ke mulut gawang terjadi ke mulut kop, duel terjadi, oh, di heading saja oleh pemain belakang Argentina. Namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya. Namun kali terjadi perebutan kuasa sebelumnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fadd dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan, masih permainkan bola. Pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan. Ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang. Ada di sana kami lihat pemain Molina. Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico. Kuasa bola sebelumnya dia, Tagliafico maksud kami, sodakan bola cepat dia mengirim bola, merangsek. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan bodi dengan pemain Inggris dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tenggo Amerika, tim Tenggo Argentina ini kembali melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, masih memaksa bola sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, main yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini masih tenang-tenang dia permainkan bola. Kuasai bola sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola. Kini mencoba menekan, saudara-saudara, sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Dan kini terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri, bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8 di sana, ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi kepemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah raja sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daratnya sendiri, sudah dilakukan langsung oleh John Stone. Leandro maksud kami, perankan bola dia teruskan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, nampaknya kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris belum meningkatkan tempo permainannya, masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan. Dan ini Inggris mencoba bangun serangan, umpan ke depan cepatnya kepada Anthony Gordon di sektor kiri, angkat ke gawang. Oh, ternyata ada pemain Willingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini, tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua. Yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang kanan Agustin, gelandang kemasan kanan luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan cepat mengirim bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang. Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat mengirim bola, terjatuh, saudara. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara, bukan pelanggaran. Meskipun terjatuh, wasit Ismail Al-Fadd tidak meniup peluit, dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina. Dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Al-Fadd justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya

0: maksudnya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau dini hari waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negara, ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina ataukah hanya drop ball saja karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada Saban Martinez, masih berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas. Untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berubah ke depan, coba teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez. Mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih. Namun dibayang bagi dengkatan pemain Inggris, datang lagi bantuan. Ada Enzo di situ, Enzo mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Nahulem Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah. Kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat. Umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez. Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah petak penalti lawan, berikan umpan lainnya masih ke depan, berbahaya serangan Argentina angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone atau nama lengkapnya Giuliano Simeone sudah berdiri pada posisi offside dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara negara dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Melancang-ancang Guihi, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Richie James. Permainkan bola tenang-tenang dia masih di daerah dia sendiri, ternyata Declan Rice di lingkaran tengah, gelandang tengah, teruskan bola pendek ke depan dia, mundur lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja, gotak ketik sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, ada dua pemain di sana, ada Antony ataupun Harry Kane, berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola, akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina, berganti tekanan. Argentina kini mencoba bangun serangan cepat dia, melintas segera-segera sudah berikan kepada Enzo, berikan umpan ke depan kepada Alvarez, umpan ke ada Basia atau bentukannya di sana, ada Alvarez di situ, berputar-putar dia, mundur lagi ke belakang, lepas jebakan bulu gawang, kop, tidak berhasil saudara-saudara. Walaupun ada Messi di situ, namun sayang sekali bolanya lepas, datang lagi kami lihat Tagliafico. Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes pas sebelumnya, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayang oleh Harry Kane, mundur lagi jauh ke belakang, ada di sana kami lihat Cristian Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez, umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris, ada pemain depan di sana, umpan ke mulut gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara, diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina, maksud kami pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jess Payne. Namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk Argentina, sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi, jauh kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, ada Leandro Paredes di situ di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris, kutakkan di sebentar dia dibanding tiga pemain, berhasil nampaknya dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tetapi kali dipatah tinggal jalan, berganti tekanan untuk Inggris, dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina, dia berada di daerah Inggris, mau coba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, kutakkan di sebentar dia, berbahaya serangan Argentina, lepas tembakan, tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara pertahanan Inggris yang cukup rapat kini, berganti tekanan, ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon, ya, pemain yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja, dia cepat mengirim bola kepada John Stone. Tonton melakukan tekanan, dia kerjasama lagi digerakkan di sana ada Morgan Rogers. Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reece James. Petak kedik sementara Inggris mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jispin ataupun juga rekannya ada Reece. Reece mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McGuihi, mencoba mendekati daerah kotak. Nanti umpan maksudnya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jispin yang maju ke depan di sana. Kembalikan lagi bola ke belakang kepada Guihi. Guihi mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksudnya 32 tahun. Coba giring bola cepatnya minta segera, berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia mendekat dari kotak penalti. Dihadang saudara-saudara, Jespin yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik. Dan baiklah, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18 dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislagging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina, kali ini dari belakang. John Stones masih mencari rekannya, melebar ke sebelah kanan ada Reece James. Alirkan bola ke depan, kali ini Declan Rice masih berputar-putar, berikan bola kepada Morgan tadi, terjatuh nampaknya Declan Rice. Dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan. Kali ini Elliot Anderson tarik bola mundur ke belakang kepada Mark Guehi. Umpan ke depan kali ini Harry Kane, masih Harry Kane, melebar kali ini ada Morgan. Tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh, kali ini berada di lini pertahanan Argentina. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Hentikan sejenak, umpan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Tagliafico kali ini ke sebelah kiri ada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Kirimkan umpan melambung, ada di sana, ada Lionel Messi di sana. Dan saudara pendengar, disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina bersamaan dengan kemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi. Dan wasit meniupkan peluitnya, nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offset. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Nampaknya sebuah pelanggaran Morgan Rogers tadi maksud kami. terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih pelan dia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi. Membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez. Pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina. Alexis McAllister memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Alexis McAllister, tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Bersiap-siap. Tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masih Simeone. Masuki kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi namun masih membentur kaki dari Jude Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong dan wasit Ismail El Fadj saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Bersiap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya, melambung bola, terjadi duel bola udara. Namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24 dan wasit Ismail El Fadj asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat begitu, Bung.
2: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali terupas yang menurut saya terupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jude Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit, tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break, hydration break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan satu ada dua dari Argentina, artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru tidak terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya aja akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
1: Iya, baik Bung Estu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan di babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi, tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Firpo, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi, berusaha merebut bola, terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam justru bagi sebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan. Cristian Romero menguasai bola kali ini. Ke depan kepada Enzo Fernandez. Kembalikan ke Romero. Pendek saja kepada Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Menjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez. Pendek saja ke sektor sebelah kanan Romero. Kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez. Masih Martinez mencari rekannya. Martinez tendang bola jauh, tinggi, melambung. Di sana ada Lionel Messi, namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris. Kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan, tendang bola jauh ke depan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan. Dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan. Sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone. Pendek saja kepada Elliot Anderson. Lebarkan bola ke sebelah kiri pada James Penn. Ke depan kepada Eric Kane tadi. Kembalikan kepada James Penn. Terjatuh tadi, terjadi perebutan bola. Jatuh Simeone. Tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan. Kali ini Cristian Romero menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Ke sebelah kiri Lisandro Martinez, umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes. Masih pendek saja kepada Julian Alvarez. Balikan kepada Paredes, kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes. Umpan terobosan tadi, namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan, atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola, mampu merebut bola Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham, berputar-putar, dia terjatuh Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Christian Romero tadi, yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Christian Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers. Sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice. Berkonsentrasi dia Declan Rice, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sudah dilakukan melambung datangnya bola. Sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi. Namun sayang, sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero. Ke depan kepada Nahuel Molina. Pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah Magwehi ataupun Jet Spence. Terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya. Dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jet Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik-menarik antara Magwehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford. Kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers, namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jet Spence. Masih Jet Spence. Masih terjadi perebutan bola, disapu saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. Pergerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan, dan pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar kotak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Reece James nampaknya. Bersiap-siap Reece James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Reece James. Masih Reece James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya bola. Ditinju saja, terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi, ada dua pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez, namun terjatuh. Lionel Messi nampaknya dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya, sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail Elfat sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi. Lionel Messi, kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini, harus keluar dari saku celana dari Ismail Elfat tadi, wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, jaraknya lumayan jauh, akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi, alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes, kembalikan kepada Lionel Messi, memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung, Lionel Messi masih membentur, sebuah tendangan lagi-lagi upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi, namun tendangannya masih belum menemui sasaran karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mister gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford ke sektor sebelah kanan kepada John Stone. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Christian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
3: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba babang serangan melalui Nicolas Tagliafico. Masih permainkan bola dia, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Romero ataupun Nahuel Molina. Masih mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Masih menggiring bola, umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana? Ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang, jauh lagi dia. Kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Mencoba menggiring bola, kerjasama dengan Christian Romero, mendekati daerah pertahanan Inggris. Berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam, menggiring bola, melebar ke sektor kiri. Kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina. Ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro. Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez di lingkaran tengah daerah lawan. Masih mencoba menggiring
0: bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alistair ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan atau dibayang-bayangi dengan ketat. Kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah kini. Ada Leandro Paredes. Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, memberikan lagi pendek, dia cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sebentar. Sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah, berikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini patah di tengah jalan, kandas ke gejut Bellingham. Bellingham kini membangun serangan lingkaran tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fadh, namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham, adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez, mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris. Ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini fase sepuluhnya. Pemain Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelaksak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat Molina. Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon. Kirimkan kepada kapten Messi. Messi menggiring bola, merangsek dari ketahuan di ketahuan. Oh, kali patah di tiga jalan. Kandas pemain Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Tillemans, cepat menggiring bola dia, pemain bersungguh, ya digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sepenuhnya Christian Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan. Datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan. Ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor sukiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Umpan terobosan maksudnya yang ditunggu adalah Simeone, berputar-putar dia berebut dengan Markel Bihi, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Bihi dengan demikian ataupun ya ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Ya, segera dilakukan oleh Jude Spence. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spin di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarkan bola ke depan dia, dibayang-bayangin dari belakang ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mungkin bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone. Pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham. Namun salah umpannya, mundur ke belakang dia. Ada Jude Bellingham itu mencoba mengirim bola. Angkat ke kotak penalti. Maksudnya kepada Harry Kane. Ataupun juga kepada Morgan Rogers. Berputar-putar. Tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan yang pada dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris, mencoba mengirimkan bola pendek. Ada di situ kami lihat pemain Rhys James, umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua, saudara-saudara. Kita nantikan, lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Anderson ataupun Manisala. Umpannya kandas ke depan Inggris, kutakan di sebentar, ya kali ini terjatuh Bellingham, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah jalannya sendiri, namun kali ini patah tengah jalan, tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakang dia, ada di situ Gordon Murto yang cepat menggiring bola, mereka di kotak nanti, berikan dia lagi pendek. Bola tadi kepada Rhys James tadi ke belakang, umpan ke sektor kiri, ada di sana Mike Green. Wihi. Wihi mencoba mendekat. Darah kotak penalti laut dari setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Masih pemain-pemain Inggris kesebelas sebelumnya. Ada kapten kesebelasan Harry Kane. Mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan. Ada Declan Rice. Declan Rice melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Rice James. Berhasil dia berputar-putar James. Tarik ke belakang lagi. Ah, kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez. Ya, pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam kiri dilakukan pemain Inggris. Sudah lakukan panik saja cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice. Mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang kepada Mike Guihi. Guihi mengirimkan ke tengah dia. Kepada Declan Rice lagi. Masih permainkan bola. Kutak ketik sebentar dia. Mencoba melakukan tekanan Rice atas sebelah kanan. Ada di sana kami lihat Rice. Mencoba tarik ke belakang lagi. Kerjasama dengan Declan Rice lagi. Kepada pemain Rice game lagi. Mundur ke belakang jauh dia. Mendekati dalam kotak. Nanti berita sama lagi dengan rekannya. Mencoba melakukan tekanan. Kali ini kutak kali sebentar 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar mundur ke belakang kerjasama dengan pemain Rescue mencoba melakukan tekanan masih darah lawan dia. Oh, akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Figo. Figo teruskan ke depan mencoba mengurung pertahanan kita. Umpan kebocoran berbahaya pemain Inggris di situ ada Jude Bellingham tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri. Bola dihadapi oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja. Pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior. Ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor 6, Lisandro Martinez. Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi. Umpan ke depan masuk juga kepada Julian Alvarez. Tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham. Sudah lakukan. Kini kembali ke kanan Inggris mencoba umpan terobosan. Tetapi kali ini patah di tiga jalan. Adang saja pemain-pemain belakang Argentina. Datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini di heading bola tadi namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane. Langsung berikan pendek kepada Elliot. Elliot mencoba melebar ke sektor kanan. Ada di sana Mark Guihi yang maju ke depan membantu barisan penyerang ataupun kepada Jet Swain. Jet Swain mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Kutak ketik sebentar diangkat bulu gawang. Oh! Satu umpan melambung ke daerah kotak penalti. Namun sayang saudara bola tadi melambung dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan. Wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya meniup peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0 baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
4: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
2: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu kan. Karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu. Tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu. Tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya. Bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya dua kali shoot ini, ada satu shoot on goal aja minim. Tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya. Bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245. Artinya bola berkutat di lini tengah gitu. Dan ball position juga gak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6. Artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
4: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
2: Iya.
4: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
2: Iya.
4: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
2: Ya, kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik. Di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anak ketiga dia di Giuliani Simeone
4: ya.
2: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tembak maupun ruang passing ke temannya dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
4: solid.
2: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di lini tengah aja. Jadi
4: tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
2: Iya, menurut saya.
4: Oh, saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang tampaknya masih belum terlihat lah, begitu ya, masih.
2: Iya, justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan walaupun belum kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya, beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi
4: Jess Spencer.
2: Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh beberapa kali. Memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, umpan-umpan crossing jauh gitu. Cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Richie James, tapi memang belum maksimal. Kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
4: Oke, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
2: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
4: False 12 untuk ya, Argentina, 7 untuk Inggris.
2: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fault yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam satu, tanda kutip, satu tadi Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi, dan satu lagi kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik
4: ya,
2: menarik baju ya, menarik baju Jude Bellingham tadi ya.
4: Ya.
2: Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
4: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
2: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
4: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
2: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
4: De Paul.
2: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk mendapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan ya dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan di terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
4: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan nih, bisa lebih agresif lagi?
2: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
4: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
2: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
4: Wah, dari kemarin-kemarin memang impresif banget penampilannya.
2: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
4: Iya, iya, iya.
2: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang gitu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya. Mungkin setelah
4: pertengahan lah ya.
2: Iya, setelah itu Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain-pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya,
4: yeah.
2: Cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada sodoran-sodoran bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah, ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack gitu.
4: Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
2: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah jadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan yang pasti salah satu striker mereka atau Harry Kane pasti agak-agak mundur ke belakang gitu, menempatkan Rashford di situ dengan
4: kecepatannya,
2: kemampuannya ya, dengan kecepatannya sebagai penyerang. Dan Rashford bisa juga bermain sebagai pemain nomor 9 sebenarnya dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Noni Madueke. Tapi Noni Madueke atau Bukayo Saka, utamanya Bukayo Saka ini bisa menyisir sisi
4: kanan atau kiri.
2: Yang
4: terbiasa diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya, kanan kirinya ini.
2: Iya, itu. Jadi tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
4: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat. Bung Estu juga bisa istirahat dulu ya.
2: Okay.
4: Kita warta pita dulu. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, baru saja kita ikuti bersama jadwal Piala Dunia 2026. Iya, Inggris versus Argentina di pagi ini. Dari kami bergabung dengan program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ritual. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani jelang Mutiara Hati Katolik di edisi siar Kamis 16 Juli 2026 yang nantinya akan disampaikan oleh Pastor Amando Sreaan MSI dengan topik Datanglah Kepada Tuhan dan Menaruh Harapan Padanya. Dan nantinya kami akan kembali bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Pildun 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 16 Juli 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa ke-15, menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Dengan tema permenungan kita pagi ini, datanglah kepada Tuhan dan menaruh harapan padanya. Mari kita membuka acara Mutiara Hati Katolik pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini mengisahkan dan mengajak kita untuk tetap berharap kepada Allah dalam segala situasi kehidupan kita. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama meneguhkan umat agar tetap percaya kepada Tuhan yang memberi kehidupan dan keselamatan. Sementara itu dalam bacaan Injil Santo Matius, Yesus mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan. Di tengah berbagai kesulitan, tantangan,

beban hidup yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia membuka tangannya dan mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Marilah kita dalam acara pagi ini, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, agar memperoleh kekuatan, damai, dan pengharapan baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada pagi hari ini Engkau kembali menghimpun kami dalam permenungan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan suara-Mu yang menuntun kami pada jalan yang lurus dan benar. Melalui Nabi Yesaya, Engkau mengajak kami untuk tetap berharap kepada-Mu di tengah segala kesulitan hidup. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada-Nya dan memperoleh kelegaan. Semoga sabda yang kami renungkan pada kesempatan ini meneguhkan iman kami, membangkitkan harapan kami, serta menguatkan kami untuk memikul kuk Kristus dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah seluruh rangkaian acara Mutiara Hati Katolik pagi ini. Semoga berlangsung dengan baik demi kemuliaan nama-Mu dan pertumbuhan iman umat-Mu. Kami panjatkan doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kata Tuhan pada pagi hari ini, datanglah kepadaku dan menaruh harapan kepadaku. Inilah suatu ajakan Tuhan kepada umat beriman untuk memperoleh keselamatan. Mengacu pada bacaan Injil pada hari ini, Yesus sungguh memperhatikan semua orang yang letih lesu dan berbeban berat dengan hatinya yang lemah lembut dan rendah hati. Kita juga diajak untuk memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati itu. Ada tiga daya yang diwartakan Yesus agar kita memperoleh keselamatan, antara lain, pertama, daya juang. Yesus mengajak kita untuk selalu datang kepada-Nya. Hanya Dialah yang dapat memberikan ketenangan dan kelegaan yang sejati. Kelegaan itulah yang menyegarkan, menyembuhkan, sekaligus menguatkan kita. Dengan demikian, kita memiliki daya juang. Disinilah kita diajak untuk selalu berdoa kepada-Nya, mengambil waktu khusus dalam tempat yang tenang untuk menyampaikan isi hati kita secara jujur.
Tuhanlah yang paling mengetahui setiap pergumulan yang kita hadapi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan dapat memakai berbagai cara untuk membuka jalan bagi kita. Karena Tuhan itu setia dan akan menyertai diri kita, sehingga kita dapat dimampukan untuk melewati setiap persoalan hidup. Ini adalah cara mengatasi jasmani oleh yang rohani. Dan yakinlah bahwa segala pencobaan dan persoalan kita dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Kedua, daya tahan. Yesus mengajak kita untuk tetap tegar dan bertahan uji dalam memikul setiap kuk, beban, salib kehidupan yang kita jalankan setiap hari dengan sukacita. Sebab Ia akan menopang segala beban kehidupan kita bersama dengan Dia. Tangannya tidaklah kurang panjang untuk menopang kita. Dialah Tuhan yang turun tangan, yang ikut terlibat dalam pergumulan, pergulatan, dan suka duka hidup kita. Kita hanya dapat memperoleh pengetahuan tentang salib jika kita telah secara mendalam mengalami salib itu sendiri. Dengan demikian, kita mempunyai daya tahan. Di sini kita diajak untuk bersyukur karena boleh ikut merasakan dan mengalami misteri salib-Nya. Tidak ada satupun beban yang terlalu berat ketika kita memikul kuk bersama dengan Yesus. Ia turut memikul beban kita dan memberi kita kekuatan untuk menempuh jalan kasih-Nya. Yang ketiga, daya pikat. Yesus mengajak kita untuk mempunyai visi hidup dengan mau terus belajar melibatkan diri secara aktif melalui seluruh hidup-Nya dan penyerahan diri yang tulus, sehingga kita dimampukan menjadi cermin ilahi bagi sesama lewat setiap karya, ucapan, dan doa kita setiap hari. Dengan demikian, kita memiliki daya pikat yang mengalir dari hati yang rela melepaskan kekuatannya dan menyerahkan orang lain untuk ditransformasi oleh Allah melalui kelemahan, lembutan, dan kerendahan hati-Nya. Di sini kita diajak untuk membaharui hati dengan mengikuti jejak ilahi melalui sikap lemah lembut dan rendah hati dalam pola hidup harian kita, dengan memperhatikan letihan dan kesusahan masing-masing. Semoga Tuhan yang Maha Baik, Maha Pengasih, senantiasa merahmati dan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda kehidupan yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Terima kasih karena Engkau selalu menjadi sumber harapan dan kekuatan bagi kami. Semoga pesan yang kami terima pada pagi hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi sungguh mengubah hati dan tindakan kami. Bantulah kami untuk tetap setia berjalan di jalan-Mu. Teguhkanlah pengharapan kami serta menyerahkan segala beban hidup kami kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Utuslah kami menjadi pembawa damai-Mu, penghiburan-Mu, dan pengharapan-Mu bagi keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Sertailah langkah kami dengan berkat-Mu. Ajarlah dalam setiap keadaan kami tetap percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pada pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, hari Kamis 16 Juli 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa ke-15 menurut kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema permenungan Datanglah kepada Tuhan dengan menaruh harapan padanya. Sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Demikian Mutiara Hati Katolik Kamis 16 Juli 2026 yang disampaikan oleh Pastor Amandus Riaan MSC dengan judul Datanglah Kepada Tuhan dan Menaruh Harapan Padanya. Ya, kami kembali bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan pertandingan Piala Dunia Argentina versus Inggris di pagi ini.
1: Ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa sesungguhnya Harry Kane umpan ke depan cepat menggiring bola. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana. Ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan, saudara-saudara. Dari sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia. Namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Kita nantikan, namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman. Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kutak ketik sebentar dia masih di arah dia sendiri. Bola dikuasai Nahua Molina ataupun Andrea Fernandez. Kutak-kutak Andrea, kerjasama lagi dengarkannya. Ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandez. Fernandez mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez. Mendekat dari kotak penalti dari sektor gelandang kanan pertahanan lawan. Kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah. Ada Messi, Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya, kop, ke mulut gawang. Oh, kali ini tidak berhasil bolanya. Langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Three Lions ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris. Ada di sana Jetsman. Jetsman sedingin bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya. Ada di sana, kami lihat mencoba menggiring bola, merang sekejap jantung berlepas, tembakan gawang, lepas, oh, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi, mampu berhasil dikuasai sebagai penjaga. Namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkaran tengah, lepas Harry Kane, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih dan mendribble bola, kutak kedis sementara, angkat berbahaya, umpan lepas sepuluh gawang. Salah umpannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vipol, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba mengserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan. Yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat bulu gawang. Oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris, nomor punggung 8 kami kira. Ya, Elliot Anderson mencoba menghadang bola, satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi, saudara Bergar. Ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi piala dunia yang terakhir bagi Messi, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Argentina mencoba menggiring bola. Adelsen Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper. Angkat bola gawang. Gol bola gawang. Oh, masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Pickford, saudara. Satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali. Umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina, tetapi rupanya penjaga gawang Jordan Pickford tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat, saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadl dari Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya handspring pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
2: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan, dalam tanda kutip, mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran dilakukan oleh Christian Romero, maupun tadi gol yang hasil umpan dan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang, berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di antisipasi dia. Jadi, tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang, ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada sampai interception break di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari dari Inggris dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16, bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi tahap perhatian bagi Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah, karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di interception break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzri Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo De Paul di sana, ada Nicolas Otamendi dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama di lini tengah, agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzri Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya maksudnya Zikunsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
1: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Tendang-tendang saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna, bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jaspen akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri, langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kutak-kutik sebentar dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras ke Argentina mencoba menggiring bola cepat yang melintas garis tengah, sudah mau segera lawan berikan umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Inggris yang dituju adalah pemain Andrew Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan, kerja sama Messi, berikan umpan ke depan dia kepada Monti, angkat bulu kawan, berbahaya. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montiel, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fat. Kita nantikan Inggris mencoba Argentina mencoba mengserangan mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat ada Christian Romero. Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Tak sebentar dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 4, ada Montiel. Montiel tarik ke belakang lagi. Tak sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tenggo Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara paling tidak menyamakan kedudukan. Kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Hampir-hampir, saudara-saudara, berbahaya senturan kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina, berikan bola pendek cepat dia, angkat bulu gawang, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada Montiel, umpan ke bulu gawang, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading saja bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez berputar-putar, Alvarez mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montiel. Montiel mencari game kelak, angkat bulu gawang, top 2 terjadi. Sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat dia, melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montiel. Montiel tarik belakang kepada Kapten Messi. Messi teruskan ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak ketibusnya masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andrew Fernandes. Fernandes kepada Messi lagi, dari usukan kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak ketik sebentar dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ. Tadi ketika kepada Messi, Messi umpan ke bulu gawang, berbahaya, kop. hampir-hampir lagi, saudara-saudara. Berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris. Meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya kini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris. Ada Lionel Messi di situ, mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal, saudara-saudara. Kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati kotak penalti, berikan bola pendek, oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada di sana kami lihat Elliot Anderson. Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Reece James. Masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Andre Fernandes, berdalih kepada Messi dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motti. Muka di sebelah dia, angkat Messi ke belakang ataupun ke dekat lingkar tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat Nicolas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris. Namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah, saudara-saudara, untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten. Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico. Teruskan bola pendek lingkaran tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayang oleh Harry Kane. Kuasa sepenuhnya, saudara-saudara, kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekat dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat dari kotak penalti, melebar ke sektor kepada Montiel. Montiel mundur ke belakang, De Paul dibayang-bayang dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke belakang, oh, pendek saja ke Messi, mencoba berputar-putar Messi ataupun rekan di sana, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tubuh sinak dia, menggurung pertahanan ke lepas, tembakan kulit gawang, oh, masih berhasil, kok berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh, ada Harry Kane di situ. Namun kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, tadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal, atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, ataukah sebaliknya, saudara-saudara, pergar Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu? Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Reece James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Reece James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan karena memang nampaknya Argentina terus menggempur melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan yang dituju adalah Kapten Harry Kane, tetapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan oleh the foul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola dia. Bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan sudah, mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada di sana kami melihat Kapten Messi, Messi tadi ke belakang lagi dia, kerjakan the foul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba menggiring bola ketika menembung 24, ada Marti Fernandes, kurakatik sementara Fernandes, dibayang-bayangi dari belakang oleh William, lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina, namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bawang serangan, the foul dari lingkaran tengah dia, kurakatik sementara teruskan bola pendek kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Andro Fernandes kutak-katik sebentar mencomorkan tekanan, dibayang baik belakang, datang Paul di sana, melebar ke sektor kanan, ada Messi dari sektor bak kiri, lepas tembakan kulit gawang, satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kami lihat Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang melintasi garis setengah-setengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, menggigitkan ke bola dan melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara, terarah Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya maksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung kini Messi mencoba menggiring bola dia, berasa ke jantung pertahanan lawan, di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandes, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandes pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda?
2: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya, walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandes dan dengan sangat kosong, Messi melihat bahwa Enzo Fernandes tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya, dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandes, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang, dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan ke penjuru pendek, lalu bola diarahkan kembali ke dia, dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandes berdiri bebas tanpa kawalan, bahkan pemain yang ada di depan Enzo Benares sangat jauh. Tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok, tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus. Dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan, termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice, dan juga memainkan tadi Magwehi, NC Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan. Sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang, dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
1: Ya, baik saudara-saudara bergar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang saudara-saudara untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi langsung ke dalam kotak penalti. Oh, terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi masih ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola. Dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini, ya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara pegar dimanapun Anda berada. Dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim, karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x45 ditambah 2x15 menit kedudukan tetap imbang 2-2, akhirnya ditentukan adu penalti. Dan pada saat itu saudara-saudara, Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfad maksud kami sudah memberikan bola, dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia mundur ke belakang lagi pada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak tadi sebentar, melebar ke sektor kiri kepada Kapten Messi. Messi mencoba mendribel seorang di belakang kotak penalti, berbahaya umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen, keluar kotak penalti. Namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Bellingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah kedua pemain. Oh, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini. Mencoba membangun serangan, cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa. Masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez gerak terus, dia umpan, berbahaya, lepas, tembakan, membentur tiang gawang. Di badan di situ kami lihat Messi mencoba menggurui bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat, kali ini Messi angkat gawang, gol, masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford, dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali atau sundulan kepala yang tepat dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong, melompong, tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara pendengar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara pendengar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
2: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing. Dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing. Ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan, justru memang sebaliknya Argentina di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
3: Iya Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Gonzales tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar, sudah memasuki menit ke-5 extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat, memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa. Siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi. Kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane. Disapu saja oleh pemain Argentina, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsah tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan. Lambungkan bola, memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan Ezri Konsah kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi. Namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris kali ini. Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan. Tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsah nampaknya. Umpan dari Harry Kane tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez ke depan tadi, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Inggris kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan kirimkan umpan tarik tadi, namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi. Masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time. Saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pickford, kepada Ezri Konsah di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi. Mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi. Masih membawa bola kali ini, masih mengutak-atik, berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat. Mampu dicuri Elliot Anderson tadi. Pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane. Namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini. Namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsah bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi melakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan saudara pendengar. Masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismael El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2. Dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
4: Iya, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yanto Prawira Negoro. Sedih sih, iya ada. Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang-menyerang, saling kurung-mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung. Dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada celah untuk bisa melakukan serangan, sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol dua gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Estu?
2: Ya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan, tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit mungkin ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Ansi Konsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik bagi Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada back kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss. Ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez dipertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dengan kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
4: Iya, dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
2: Betul, dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa

0: pengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Tapi ya saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
0: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzikon sama mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
0: Bukan.
1: Oh, Indonesia Magic ya.
0: Iya, masih dalam kondisi satu-satu tapi dalam masih 1-0 dan kondisi setelah hidration break kan. Artinya itu mempertebal untuk mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak,
1: yeah.
0: Walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi yeah. Mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
0: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan. Lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung Estu. Memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan, tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi atau tidak dijaganya Messi.
0: Iya.
1: Kansnya luar biasa bagi Argentina. Mengerikan ini.
0: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90 plus 2. Setelah di menit ke 82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong,
1: ya.
0: Lalu dia melihat Enzo dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh, walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
1: ya.
0: Tetapi kenyataannya mereka kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada yang menutup.
0: Tidak ada menutup. Bahkan Jed Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Nampak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
0: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya. Salah satunya ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah adalah Lautaro Martinez, dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan,
1: walaupun
0: yeah. Antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game, ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada. Tidak ada yang kontroversi.
0: Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi, dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi, dua center back mereka. Yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi. Dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. sebagai pendukung Inggris legowo karena

0: permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah, di babak kedua utamanya. Babak pertama agak sedikit boring. Babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya. Enggak flop kayak kemarin lah.
1: Yang pasti Argentina menjaga rekor mereka, ini ke 7 kali mereka lolos atau memenangi semifinal.
0: 100% berarti ya.
1: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya, hanya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah, sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara di juara dunia atau juara Copa America
0: ketemu
1: dengan juara yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
0: Qatar. Yeah. Menarik. Nah, sekarang saatnya menganalisis final nih.
1: Oke.
0: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, wah, Messi sampai berkaca-kaca ya, wah, luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, golden boots ya. Kalau ya, masih terus berlangsung.
1: Dia masih sama dengan Mbappe ya. Sama-sama masih di 8 gol ya. Tapi kan
0: beda asis doang.
1: Iya. Yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya, dan
0: oh, berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
1: Di atas, iya. Yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama, dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane, ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda. Ketika mendapatkan celah, mereka mendapatkan
0: memanfaatkan dengan baik. Betul, setiap terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
1: Iya, dan itu
0: sangat berbahaya.
1: Menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
0: kosong,
1: dan ya, benar-benar kosong. Enzo-nya juga sangat cermat sekali, iya, sangat cermat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position, karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya, jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi apapun itu, Messi melihat Enzo sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas
0: walaupun tertinggal berapa kali pertandingan, Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
1: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
0: Inggris dikurung, nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar.
1: Iya.
0: Ini ada tinggal nunggu waktu aja nih gol nih
1: gitu. Agak curhat ya ini.
0: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya, atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa, selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Kukurea juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali penguasaan lapangannya. luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
1: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez. Iya. Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali. Dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal, walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan. Gitu. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga
0: Simeone.
1: Jadi catatan juga tidak memain, biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya. Yeah. Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun. Tapi keberanian itu karena
0: Kenapa disebut keberanian tuh?
1: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
0: Oh, I see.
1: Ya, dan walaupun sampai diganti belum tercipta gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berkali-kali terjadi gitu.
0: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
1: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi mentalitas juga berpengaruh di sini.
0: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
1: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi
0: pemain. Oke.
1: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan, tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris, justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang mulai dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sih sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16 dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
0: Argentina.
1: Ini sangat luar biasa sekali jumlah jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Karena Inggris walaupun menguasai bola melakukan serangan balik tidak sampai ke final third ya
0: di final third ya.
1: Di apa
0: seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung Estu bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan.
1: Iya.
0: Sementara targetman seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
1: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka ketika bisa merebut bola menetralisir serangan kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di situ gitu. Bisa mendelay bola, tetapi peran itu tidak ada dari. Jadi ketika
0: ada yang hilang ya?
1: Iya, ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih. Apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah, ini kelihatan sekali bola itu delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi tidak menjadi counter attack. tapi hanya sekedar buang aja.
0: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya, nggak terasa gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis, entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
1: Makanya karena tadi jadi di gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers, langsung Rodgers kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu yeah, sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzi Konca, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
0: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa mengurung Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun kalau dikurung Argentina was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
1: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Digne di situ. Tetapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi pick mereka gitu. Itu kalau itu menjadi pick mereka itu akan berbahaya, atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu. Dan
0: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya, berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan betul, dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
1: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama, nah, dan cukup krusial.
0: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah, 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini, apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
1: Iya, bisa jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol ya, Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
0: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
1: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
0: Ya.
1: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
0: Spanyol merata nih.
1: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
0: Oh, 13 ya.
1: 13.
0: Oh iya, 13. Betul.
1: 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
0: Nah, itu yang berbahaya.
1: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
0: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan seperti itu, Bu?
1: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik seperti saya katakan.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia di 2026. Argentina versus Inggris dan kemenangan Argentina 2-1 dan masuk ke babak final. Saatnya kami akan menyampaikan warta berita pagi di edisi siar Kamis 16 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diminta meningkatkan promosi wisata. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 16 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
1: Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara, Ijako Pedro Ubra, dalam talk show interaktif Maluku Tenggara Menyapa, edisi Rabu 15 Juli 2026. Ijako mengatakan pangan bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan fondasi bagi kesehatan, produktivitas, dan kemajuan daerah. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap berkomitmen menjamin pangan yang dikonsumsi tetap aman. Hal ini dijalankan melalui edukasi dan sosialisasi secara berkala.
2: Kami juga terus mengedukasi untuk kita memastikan dari tingkat produksi sampai ke konsumsi itu semuanya harus aman, karena pangan aman tentu bisa memberikan kesehatan, pertumbuhan yang baik bagi generasi kita ke depan.
1: Jacob melanjutkan, di tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas dalam rangka memperkuat fondasi pemahaman akan pentingnya keamanan pangan bagi masyarakat.
2: Pada tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan beberapa program prioritas, yaitu memperkuat edukasi dan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat, melakukan pendampingan usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan termasuk sertifikasi.
1: Meskipun dalam implementasinya beragam tantangan terus dihadapi seperti persoalan geografis, namun Jacob meyakini pemerintah daerah Maluku Tenggara terus berupaya memperbaiki sistem dan melakukan terobosan dan inovasi sehingga kualitas pangan di Maluku Tenggara tetap terjaga. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga komunikasi intens dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya sehingga upaya dimaksud dapat terselenggara dengan baik. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Sebanyak 40 anggota gerakan pramuka dari Kabupaten Maluku Tenggara akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Keikutsertaan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda daerah untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membawa nama baik Maluku Tenggara di tingkat nasional. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi PJ Bunga, dalam laporan pada acara pelepasan kontingen gerakan pramuka Cabang Kuarcap Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Langgur, Rabu sore. Peserta yang diberangkatkan terdiri dari peserta didik, penggalang putra dan putri, pembina pendamping, pimpinan kontingen cabang, serta pengurus kawarcap. Debi mengatakan keikutsertaan kontingen Maluku Tenggara dalam Jambore Nasional tidak hanya bertujuan mengikuti kegiatan perkemahan tingkat nasional. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun persaudaraan antara sesama pramuka dari seluruh Indonesia serta memperkuat karakter generasi muda.
3: Perlu kami sampaikan bahwa kontingen gerakan pramuka Kuarcap Maluku Tenggara berjumlah 40 orang dengan rincian peserta didik penggalang putra sebanyak 16 orang, peserta didik penggalang putri sebanyak 16 orang, pembina pendamping putra sebanyak 2 orang, pembina pendamping putri sebanyak 2 orang, pimpinan kontingen cabang sebanyak 2 orang, dan pengurus kuarcap sebanyak 2 orang, sehingga total keseluruhan yang akan diberangkatkan sebanyak 40 orang.
0: Menurut Debi, Maluku Tenggara memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam kegiatan kepramukaan tingkat nasional. Pada Jambore Nasional tahun 2022 dan Raimuna Nasional tahun 2023, Kuarcap Maluku Tenggara dipercaya mewakili Provinsi Maluku. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi kontingen yang akan berangkat tahun ini. Pemerintah daerah berharap Maluku Tenggara kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mampu bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama Rabu pagi. Kesempatan itu menjadi tahapan akhir pembahasan ranperda sebelum diproses lebih lanjut. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ranperda tersebut memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pidato Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun pada rapat paripurna tersebut dibacakan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam. Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan kerjasama selama proses pembahasan.
4: Saat ini dilaksanakan satu agenda penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dedikasi dan kesungguhan dalam seluruh tahapan pembahasan ranperda ini. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada Badan Anggaran, Komisi-Komisi, dan seluruh fraksi yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga, termasuk melalui pandangan umum, catatan strategis, dan rekomendasi yang tajam namun konstruktif.
0: Pembahasan ranperda telah melalui seluruh tahapan yang diatur dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahapan tersebut dimulai dari penyampaian nota pengantar, pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan pada tingkat komisi dan badan anggaran, hingga persetujuan bersama. Seluruh rangkaian yang telah dilalui merupakan wujud nyata kepatuhan terhadap amanat ketentuan, sekaligus implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Pembahasan ranperda bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan disetujuinya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. Kesepakatan tersebut juga menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara, maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta meningkatkan promosi wisata. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Carles Tetanel. Dikatakan penyumbang terbesar PAD Maluku Tenggara adalah bagi hasil mineral bukan logam, kemudian hasil dari pajak barang dan jasa tertentu, salah satunya termasuk sektor pariwisata.
5: Saat ini kita melihat dari promosi-promosi kegiatan wisata tentunya menyumbang juga sangat besar. Contoh ketika datangnya wisatawan, pasti yang mereka gunakan adalah fasilitas hotel. Di situ ada pajak hotel. Itu menyumbang sumbangsi yang sangat baik, sangat berdampak meskipun tidak signifikan. Apalagi di era ketidakpastian kondisi ekonomi makro yang seperti ini, ya kita daerah juga harus mempercepat promosi-promosi kegiatan wisata untuk menarik minat wisata.
0: Tetanel menambahkan, dengan makin gencarnya promosi wisata, pastinya berdampak pada naiknya angka kunjungan wisatawan. Efek domino yang akan didapatkan yakni pemasukan untuk PAD dan berkembangnya sektor ekonomi di Maluku Tenggara. Tetanel berharap ke depan sektor pariwisata bisa menjadi pilar yang kokoh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Maluku Tenggara. Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026. Ajang tersebut sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata Bahari Kota Tual dan mempromosikan kekayaan budaya juga produk unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
6: Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026 yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan bertema The K Archipelago Blue Corridor Experience tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan produk unggulan daerah kepada wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar atau yacht. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, pemerintah Kota Tual mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk berpartisipasi dengan membuka stan dan memasarkan berbagai produk lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kedatangan wisatawan asing sebagai peluang memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kekhasan kuliner dan kerajinan daerah. Salah satu pelaku UMKM pemilik nasi bakar Hanjum, Juliati Limau, mengatakan produk nasi bakar yang dipasarkan telah dipastikan halal dan diolah secara higienis sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh pengunjung. Menurutnya, kualitas bahan baku dan proses pengolahan menjadi perhatian utama agar mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tual.
7: Kalau untuk pertama kali ya, aku baru pernah pertama kali untuk di sale di Kota Tual. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyediakan ini. Harapannya semoga dengan ada kegiatannya sale-sale seperti ini memajukan UMKM Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara khususnya di Kota Tual. Terus harapannya dengan sale ini juga bisa membantu masyarakat, terus pemerintah untuk selalu memperkenalkan kekayaan kebudayaan yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara.
6: Juliati optimis cita rasa nasi bakar buatannya akan sesuai dengan selera wisatawan internasional yang hadir dalam Sail to Indonesia 2026. Selain menyajikan varian dengan rasa yang lebih ramah bagi wisatawan mancanegara, ia juga tetap menyediakan nasi bakar bercita rasa pedas yang ditujukan bagi wisatawan lokal maupun masyarakat yang menyukai makanan khas dengan sensasi pedas. Kedatangan wisatawan asing menggunakan kapal yacht ke Kota Tual diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal ke pasar internasional. Pemerintah Kota Tual berharap kegiatan Sail to Indonesia 2026 mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta memperkuat citra Kota Tual sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di kawasan timur Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam kegiatan Wonderful Sail to Indonesia yang digelar di Dula, Kota Tual, kawasan yang berada di jantung Coral Triangle Kepulauan Kei. Kehadiran pengrajin tenun menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan wastra Maluku kepada wisatawan mancanegara yang singgah melalui jalur pelayaran internasional. Salah seorang pengrajin, Meli Saisilar, bersama sang istri Lady Saisilar, mengatakan masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kain tenun Tanimbar yang mereka pamerkan. Menurut mereka, banyak pengunjung tertarik melihat motif dan kualitas tenun yang mencerminkan nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat Kepulauan Kei.
8: Itu kan dia membutuhkan waktu sekitar 4 hari, karena itu 3 lembar, depan, belakang, dan lengan. Jadi itu dia butuhkan 4 hari. Di Kota Tual, sudah 2 kali, antusias masyarakat terhadap tenun itu tinggi, tapi pemerintah kurang. Ya, kita butuh perhatian dari pemerintah untuk memberikan support terhadap usaha kecil, sebab masyarakat juga harapan saya mewakili UKM, usaha kecil dan menengah Kota Tual, agar supaya binaan atau mitra-mitra dari usaha kecil dan menengah itu mesti diperhatikan.
0: Meski demikian, Meli dan sang istri menilai perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM, khususnya pengrajin tenun yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masih perlu ditingkatkan. Mereka berharap antusiasme dari pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, promosi maupun bantuan untuk pengembangan usaha. Saisilar berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan Wonderful Sail to Indonesia, sehingga momentum kedatangan wisatawan asing tidak hanya menjadi ajang promosi sesaat, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin lokal. Kualitas dan kompetensi akademik menjadi indikator penting yang wajib dimiliki setiap peserta didik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kepala SMP Budi Mulia Lagur, Engelbertus Retop menilai, uji kualitas yang dilakukan terhadap setiap satuan pendidikan menjadi ukuran aplikasi pembelajaran yang mengarah pada siswa itu sendiri. Buah kerja tenaga pendidik melalui evaluasi yang dilaksanakan secara nasional, sejalan asesmen dan pelaksanaan ujian TKA maupun OSPing yang menjadi pengukur mutu pendidikan di sekolah, baik guru dan siswa selama aktivitasnya pembelajaran di satu semester berjalan, namun yang dibutuhkan yakni pendampingan orang tua yang bersinergi demi mencapai target pembelajaran, menciptakan generasi muda yang cerdas dan berakhlak untuk menyikapi tantangan global.
8: Apapun terjadi, asesmen baik itu asesmen yang dilaksanakan oleh internal sekolah ataupun lewat kementerian berupa asesmen nasional maupun TKA, itu semua punya manfaat yang penting. Terlepas, intinya adalah kalau bagi sekolah itu dalam rangka melihat kualitas sekolah, rapor pendidikan, tetapi bukan kita tujuan utama mengejar ke situ. Tapi paling tidak kita selalu mengingatkan kepada siswa, apapun terjadi Anda harus menyiapkan diri dalam rangka menjemput asesmen dalam bentuk apapun, baik secara internal maupun eksternal. Karena sebagaimana yang disampaikan di kita punya moto sekolah, non sekolah sed vita dicim. Belajar bukan untuk pintar, tapi kita belajar untuk hidup. Jadi itu semua tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita selalu menyampaikan kepada mereka pada saatnya selalu siap saja.
0: Retop dalam berbagai pertemuan terus mengajak seluruh siswa untuk pekah dan tekun belajar sejalan moto SMP Budi Mulia, yakni belajar bukan untuk pintar, namun belajar untuk hidup. Menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sebagai bekal masa depan yang cemerlang, dibarengi kecerdasan dan karakter yang unggul dan terus berlatih sesuai potensi diri masing-masing seiring mimpi yang lebih baik di masa yang akan datang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memastikan kesiapan pengamanan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masilah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langkah ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kelancaran investasi strategis nasional. Groundbreaking Blok Masilah menjadi tahapan penting dalam pengembangan sektor energi nasional yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Karena itu, aspek keamanan menjadi perhatian utama pemerintah. Setibanya di Bandara Matilda Batlayeri, Kapolda disambut Bupati Kepulauan Tanimbar, unsur Forkopimda serta jajaran TNI Polri. Selanjutnya Kapolda melakukan koordinasi di Polres Kepulauan Tanimbar sebelum meninjau langsung lokasi groundbreaking di Desa Lermatang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan lokasi, jalur kedatangan tamu VIP, akses menuju objek vital, serta kesiapan personil dan koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masilah dinilai menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Momentum ini diharapkan membuka peluang lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alex Belai, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan agenda groundbreaking, khususnya Satgas Groundbreaking Blok Masilah. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi berkah bagi Tanimbar maupun Indonesia. Belai menegaskan, groundbreaking menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjadikan Kepulauan Tanimbar sebagai kawasan strategis yang berperan penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Olehnya itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah hingga generasi muda untuk menjaga persatuan dan mendukung keberlanjutan pembangunan proyek Blok Masela. Aktivitas penanaman pohon di sekitar lokasi groundbreaking proyek Blok Masela di Desa Lirmatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin meningkat. Warga dari sejumlah desa seperti Tumbur, Ilngei, dan Wewondang datang untuk membersihkan lahan dan menanam berbagai jenis tanaman atas permintaan pemilik lahan. Salah seorang warga desa Ilngei, Pius Kilan Masih, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya membersihkan lahan seluas 1 hektar yang selanjutnya akan ditanami berbagai komoditas. Langkah tersebut dilakukan dengan harapan nilai kompensasi atas tanaman di lahan terdampak proyek nantinya menjadi lebih besar.

Pantauan RRI di lapangan menunjukkan banyak bibit tanaman diangkut menggunakan truk menuju Desa Lirmatang untuk ditanam pada kawasan yang telah dilepaskan bagi pembangunan infrastruktur lapangan gas abadi Blok Masela. Meski demikian, External Relation Inpex Masela, Hani Tanamal, sebelumnya menegaskan bahwa penilaian kompensasi tanaman merupakan kewenangan tim terpadu di bawah pengawasan kantor jasa penilai publik karena Inpex hanya akan membayarkan kompensasi sesuai hasil penilaian resmi tim tersebut. Destinasi wisata mangrove di Desa Lauran Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai ditata sebagai bagian dari persiapan menyambut kunjungan peserta Sel Darwin Somlaki yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang. Pemerintah desa bersama masyarakat telah melakukan penataan kawasan sejak dini agar lokasi siap menerima wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leo Samangaun, mengatakan Desa Lauran menjadi salah satu dari 4 destinasi yang akan dikunjungi peserta Sel Darwin sekaligus menjadi titik kunjungan kedua dalam rangkaian kegiatan tersebut. Karena itu seluruh persiapan dilakukan lebih awal untuk memastikan kenyamanan dan daya tarik destinasi.

0: Selain membenahi kawasan wisata, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa Lauran untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Warga akan menyiapkan berbagai produk lokal yang dapat dibeli oleh peserta Sel Darwin sebagai upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tak hanya itu, peserta Sel Darwin juga direncanakan mengikuti kegiatan penanaman mangrove di kawasan wisata tersebut. Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari upaya memadukan promosi pariwisata dengan pelestarian lingkungan. Masih menumpang di SD Negeri 6, SD Negeri 11 Dobo, Kepulauan Aru meminta Pemda menyediakan gedung sekolah guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut. Laporan Bosco Korisen.
1: Kepala SD Negeri 11 Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Joshua Goin, berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru segera menyediakan gedung sekolah permanen agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Hingga kini, sejak berdirinya pada tahun 2024, SD Negeri 11 Dobo masih menumpang di SD Negeri 6 Dobo. Joshua mengatakan, keterbatasan fasilitas tidak mengurangi semangat para guru dalam memberikan pelayanan pendidikan, namun bertambahnya jumlah rombongan belajar dari 2 menjadi 3 kelas, membuat proses belajar harus diatur secara pergantian, karena hanya tersedia 1 ruang kelas, sehingga kegiatan belajar berlangsung hingga sore hari.
2: Saya ingin supaya cepat ada gedung SD Negeri 11. Karena selama ini ketua menumpang di SD Negeri 6 ini sudah sejak 2024. Sejak sekolah ini berdiri sampai dengan sekarang. Jadi proses pembelajaran dari 2024 itu memang ketua sebagai orang Aru. Ketong sen bisa lari, tapi kalaupun kondisi seperti begini, tapi ketong tetap melaksanakan tugas dari hari ke hari dengan berbagai kondisi.
1: Selain keterbatasan ruang, sekolah juga masih kekurangan tenaga pendidik. Dijelaskan saat ini 4 guru honorer mengajar secara sukarela tanpa honor tetap. Sebagai bentuk kepedulian kepala sekolah bersama guru PNS menyisihkan penghasilan mereka. Ditambah dukungan dana komite sekolah untuk membantu biaya transportasi para guru honorer. Joshua mengungkapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan rencana agar SD Negeri 11 Dobo menempati gedung yang saat ini digunakan SD Guamat setelah sekolah tersebut pindah ke lokasi baru.
2: Awalnya kelas 1, 2 kelas itu kelas 1, 2. Jadi ketong ada kalanya sekolah siang, ada kalanya sekolah pagi. Kelas 2 belajar di ruangan. Tapi karena sekarang sudah 3 kelas, ketong susah bisa pakai kelas ini lagi karena kita sudah ada di barang-barang seperti kas dan lain-lain ini, ketong susah bisa pakai ini lagi. Karena ketong guru sudah tambah guru honor 4, tambah dengan ketong 2. Jadi sudah 6. 5 tambah beta sebagai PLT, belum definitif masih PLT. Untuk guru-guru honor ini, mereka rela honor gratis. Jadi itu biasanya beta kasih dong harga mobil itu dari beta dengan ibu guru yang ketong 2 PNS ini. Jadi kasih ketong bantu mereka untuk harga mobil setiap hari itu.
1: Ia berharap rencana itu segera direalisasikan demi menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan nyaman bagi siswa maupun guru. Sementara itu, seluruh kegiatan awal tahun ajaran seperti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, rapat kerja, dan gerakan ayam mengantarkan anak ke sekolah masih dilaksanakan bersama SD Negeri 6 Dobo dan berlangsung lancar. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Para pedagang makanan yang berjualan di desa area Dekranasda akan dipindahkan ke Taman Landmark Langgur. Apa maksud dan tujuannya? Berikut wawancara Ibnu Rahareng dengan pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Nana Wulandari Rahantokna.
3: Pendengar RRI Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara terus bergeliat untuk meningkatkan pelaku UMKM guna membawa perubahan yang lebih baik tentang kesejahteraan tentunya dari sektor ekonomi. Dan selama ini pusat kegiatan tersebut berada di kantor Dekranasda sendiri. Namun ada lagi kiat untuk bisa memberi perubahan dan akan membangun kegiatan pelaku UMKM ini agar lebih baik. Kami sudah bersama dengan Ibu Pelaksana Harian, Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Nana Wulandari. Ibu Nana, benarkah rencana untuk menata kembali lokasi dari pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu?
4: Jadi kalau untuk wadahnya sendiri kan sebenarnya dari dulu di Kabupaten Maluku Tenggara sudah ada Dekranasda, cuma sekarang ini kita cuma mau mengaktifkan kembali. Jadi nanti mungkin ada dua agendanya. Jadi ibu-ibu yang di pasar malam yang di dalam Dekranasda yang di samping itu mungkin nanti kita akan kembalikan mereka berjual lagi di tempat semulanya mereka di Landmart. Nah, setelah itu baru kita akan rencananya dalam waktu dekat akan meresmikan kembali Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi nanti bagi yang ada turis-turis yang berkunjung, mungkin warga sekitar dari Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual yang mau mencari pusat oleh-oleh, makanan kaske, snack-snack kaske, itu nanti bisa semuanya datang di Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara di seberang Bank Mandiri bagi yang belum tahu.
3: Dan Ibu, lokasinya yang sekarang ini memang akan dialihkan ke Landmark, kah, Ibu?
4: Jadi yang di dalam Dekranasda itu kan dulu kan ada yang penjual, yang jual-jual makanan tradisional ke yang di pasar malam kan dulu kan sebenarnya mereka kan dulu kan di Landmark, cuma karena dulu Landmarknya kan dibangun terus mereka kan sementara dipindahkan di sampingnya Dekranasda di dalam gedungnya, tapi ini setelah selesai kan pasar malamnya sudah kita buat, ini kita mau pindahkan mereka kembali ke tempat asalnya mereka. Jadi nanti ada dua nanti. Jadi kalau mau cari pusat oleh-oleh bisa ke Dekranasda, tapi kalau bagi yang mau makan makanan tradisional ke itu malam itu biasanya jam 6:30 tuh mereka sudah start jualan di samping Landmark nanti ada. Jadi silakan berkunjung.
3: Ibu, selain untuk memberi ruang yang lebih bagus kepada para pedagang, ada maksud yang lain, Ibu?
4: Ada maksud yang lainnya juga nanti ada di Dekranasda itu kan di belakangnya itu kan lumayan ada space, ada tempat juga. Jadi mungkin nanti rencananya kita akan lihat apabila tempatnya, lokasinya memungkinkan untuk ada pelaku UMKM-UMKM lain yang mau menyewa di belakang Dekranasda itu juga bisa. Kita juga mempersilahkan dengan terbuka.
3: Dan untuk TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, ke pelaku UMKM, para pedagang kuliner di Maluku Tenggara ini sejauh ini sudah seperti apa, Ibu?
4: Sejauh ini Pak, kita juga kan kalau di PKK itu ada salah satu programnya itu kan UP2K. Nah, kita juga selalu maksudnya mungkin di setiap Ohoy kah nanti kita angkat usahanya mereka itu apa tuh, biasanya nanti saya langsung turun ya, khususnya pokoknya di ya untuk kita ngangkat key-nya, jadi biar masyarakat Maluku Tenggara nih tahu kalau di Maluku Tenggara ternyata ada ini. Jadi kita tujuannya untuk mempromosikan, memasarkan begitu. Terus kalau Dekranasda sendiri itu kantornya PKK itu ya di Dekranasda itu juga. Iya, jadi kita tuh saling berdampingan sebenarnya, PKK dengan Dekranasda itu berdampingan.
3: Harapan Ibu, terutama di mana masa sekarang Kepulauan Kei sedang gencar-gencarnya mempromosikan wisata ini.
4: Harapan saya ya untuk pokoknya khususnya kaum-kaum muda, juga untuk kaum yang sudah berumur juga jangan mau kalah dengan kaum muda. Ayo tingkatkan pendapatan keluarga dengan salah satu caranya dengan ya meningkatkan usaha keluarga, mungkin bisa mempromosikan. Kalau kita dari PKK sendiri cuma bisa paling cuma bantu memasarkan. Nah, jadi itu balik lagi ya, tetap harus semangat di efisiensi anggaran ini. Anggaran boleh di efisiensi tapi semangat jangan ada efisiensi.
3: Baik, demikian perbincangan singkat kami dengan pelaksana harian Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Nana Wulandari. Terima kasih. Dan saya Ibnu, sampai jumpa.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diminta meningkatkan promosi wisata. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pendengar setiap program Masa Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kota Tanimbar, dan Kota Dobosana? Moga-moga kita semua di pagi ini dengan semangat selalu sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tak lupa pula kami doakan saudara kita yang terbaring sakit di RSUD Marin Kota Tual, RSUD Karel Satsitubun, Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan memberikan kesehatan sehingga mereka juga bisa kembali bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah. Ya pendengar, nantinya kami akan menjanjikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.co.id, dan antara untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online

Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan kami juga sapa Anda, ya, yang ada di Langgur, ada Ibu Eta dan Bung Mara di Hoiran. Ada juga Bapak Nus di Pulau Witir sana yang setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Ya, moga-moga Anda di sana selalu mendengarkan kami ya di RRI Tual. Kami punya acara-acara menarik lainnya juga untuk menghibur Anda di pagi ini hingga malam nanti. Dan satu informasi ini tentang perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 16 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Kamis 16 Juli 2026. Perakirawan BMKG Ranika Dwi A mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berawan tebal. Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Sementara itu di Pulau Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung berawan. Semarang dan Surabaya cerah berawan. Yogyakarta berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal, dan di Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal. Sulawesi, Mamuju, dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo, dan Manado cerah berawan, Kendari berawan. Sementara itu di Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya berawan, Sorong berawan tebal, Manokwari, dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, Merauke udara kabur.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: aku kembali.
1: Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Habitual.
1: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami masih sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Tual, progres pembangunan KDK MP di Kota Tual. Dua kecamatan di daratan Kota Tual, yakni Kecamatan Pulau Dula Utara dan Kecamatan Pulau Dula Selatan, terus berproses tuntaskan pembangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Mistros Yapkenyanan, kepada RRI.co.id mengatakan, sesuai aturan dan regulasi, pembangunan KDK MP di Kota Tual kini telah melewati sejumlah tahapan penting, bahkan beberapa di antaranya dalam persiapan pengoperasian. Miros mengakui meskipun pelaksanaan program KDK MP masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan seperti lahan untuk pembangunan hingga persoalan krusial lainnya, namun pemerintah Kota Tual tetap berkomitmen menjalankan program ini sesuai amanat dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto. Mizros mengungkapkan beberapa desa di Kecamatan Pulau Dula Utara yang KDK MP-nya siap beroperasi adalah Desa Ngading, Desa Dula, Desa Hoitel, dan Desa Tamedan yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat. Sementara itu beberapa desa di Kecamatan Dula Selatan juga yang tengah disiapkan pengoperasiannya KDK MP-nya yakni Desa Taar dan Desa Tual, yang mana tahapannya telah memasuki 80%. Mistros melanjutkan terhadap dua kelurahannya yakni Kelurahan Ketsoblak dan Kelurahan Masrum yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penentuan lahan. Hal ini mengingat kedua wilayah berada pada lokasi padat penduduk dan jantung kota sehingga penentuan lahan sampai dengan saat ini masih terkendala. Iya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengan Anda dan nantinya tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ada dialog interaktif aspirasi 1000 pulau Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara dengan topik mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa. Nantinya dipandu oleh rekan kami Jay Sarbunan. Dan iya, informasi-informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Tual di frekuensi 103,6 MHz.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog interaktif aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa yang dipandu oleh rekan kami Jay Sarbunan.
1: Baik, saudara penyiar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Om Budaya, salam kebajikan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita berjumpa dalam dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara dengan topik mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa. Dan sudah hadir bersama kami dua narasumber yang tentunya akan membahas berbagai program prioritas untuk bagaimana membangun keluarga yang bahagia sejahtera dan juga menciptakan generasi muda yang tangguh untuk menyikapi perubahan global. Dan sudah hadir bersama kami Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Daerah Maluku Tenggara, Bapak Mustaqim Rokbau.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Dan narasumber Paman kedua, Pak Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KB Daerah Maluku Tenggara, Bapak Eli Arki Ubra. Selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi.
1: Pagi. Kondisi hari ini gimana, Pak?
3: Sehat.
1: Siap.
3: Baik.
1: Ya. Dan pendengar di Somlaki, Bula, Ternate, Kota Ambon, di hari juga sementara stasiun di 103,6 MHz juga yang akan mengikuti dalam siaran streaming kami. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam topik mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa. Dan mungkin saya langsung ke Pak Sek.
2: Siap.
1: Ini terkait dengan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pak Bupati Maluku Tenggara terkait dengan membangun generasi emas Gemilang MTH. Tentunya kolaborasi dengan semua pihak untuk membangun generasi emas di tahun 2045. Sejauh ini langkah-langkah yang terbaik yang dilakukan oleh dinas sendiri untuk kita mencapai bersama-sama target dari Gemilang MTH ini, Pak.
2: Terima kasih, Pak. Memang kita melihat dari program-program Pak Bupati yang selalu selangkah lebih maju, dan itu seperti yang tadi Bapak katakan, itu Gemilang MTH, dan sekarang itu sudah di pemerintah secara nasional sudah menggerakkan, baik itu Gati maupun Gamas yang barusan ini yang gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, terutama awal sekolah, dan gemar untuk gerakan mengambil rapor. Memang pemerintah pusat atau dalam ini, kenapa gerakan ini diberikan untuk antar anak ini, ternyata setelah diadakan penelitian, anak itu yang fatherless atau kehilangan sosok ayah itu 25%. Bukan kehilangan dalam arti bahwa jadi yatim, kehilangan atau RMK, tapi karena kesibukan. Adanya anggapan di masyarakat bahwa ayah itu cukup untuk mencari nafkah, akhirnya sibuk dengan mencari nafkah, tapi sosok ayah untuk sebagai pelindungan motivator, terutama pada awal-awal sekolah itu yang sebenarnya sangat diperlukan juga di samping untuk mencari nafkah.

0: dan kesehatan keluarga yang mungkin digalakan. Sebelumnya ada genre dan juga pendampingan terhadap jatim. Sejauh ini mungkin prioritas daripada bidang ketahanan keluarga ini, Pak.
1: Ya, terima kasih. Sehubungan dengan prioritas dari bidang ketahanan keluarga selaras dengan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, bahwa salah satunya ialah mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara. Dan dalam tugas pokok dan fungsi dari bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah bagaimana menyiapkan remaja untuk mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Nah, kami dari bidang sangat konsen ataupun sangat fokus di dalam bagaimana untuk membina para remaja untuk kemudian mempersiapkan kehidupan mereka dengan benar melalui edukasi-edukasi yang diberikan, memberikan pelajaran terkait life mapping. Life mapping artinya bahwa remaja itu dalam konsep pikirnya mereka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalkan tahapan bersekolah, bekerja, baru menikah. Nah, ini yang sudah harus disiapkan dari hari ini. Sehingga remaja itu sendiri mengerti bahwa ketika saya ingin menggapai sebuah cita-cita saya, berarti ada tahapan-tahapan yang memang saya harus lakukan. Bukan sekedar hanya yang penting menamatkan pendidikan, yang penting menjalani hidup apa adanya, tetapi harus punya target ataupun punya rencana-rencana yang matang ke depan. Sejalan dengan itu, dalam proses pendampingan-pendampingan jatim yang sudah tentu menjadi konsen kami, menjadi salah satu program yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penambahan angka stunting, itu kami sudah berjalan dan sudah dilakukan MOU ataupun kerjasama dengan beberapa pihak, dan yang beberapa waktu terakhir ini yang paling konsen itu dengan KUA, sehingga semua jatim-jatim yang terregistrasi untuk kemudian melakukan pernikahan itu mendapatkan pendampingan dari OPD, sehingga diharapkan jatim-jatim ini menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Mungkin
0: Bapak Sek, ini tambah menarik ini, Pak. Ini mengantar dengan cinta dan menginspirasi sepanjang masa. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya sebagai ayah, tapi seringkali kita sebagai ayah juga muncul di lapangan, muncul di dalam keluarga bahwa kekerasan dalam rumah tangga, tekanan secara psikis dan juga verbal terhadap mungkin ibu juga berpengaruh kepada. Mungkin ada catatan khusus yang Bapak Sek bisa arahkan di sini sehingga para pendengar juga, ya mungkin pemirsa RRI, yang bisa mengambil inspirasi makna dari dialog kita pagi ini.
2: Terima kasih, Pak. Kita kembali dengan apa muatan lokal kita, adat istiadat kita yang diturunkan dan dituturkan oleh orang tua-tua kita. Kalau kita orang tua, ini untuk kekerasan rumah tangga ya. Untuk kita orang tua, untuk bisa orang bilang kan piring saja bisa tatoki. Jadi kalau misalnya kita orang tua ada berbeda pendapat, itu jangan nampakkan kepada anak kita. Kita selesaikan di kamar apapun itu. Itu kan pesan dari kita punya orang tua-tua. Jadi jangan sampai anak itu ada trauma. Nah, sesuai dengan tema kita bahwa mengantar dengan cinta, itu kita akan terasa apa yang pernah kita alami dulu, Pak. Kan sekarang ini pemerintah sudah membangun sekolah-sekolah dan mewajibkan, mengharuskan bahwa sekolah itu di lingkungannya, tidak lagi jauh-jauh. Jadi diarahkan di lingkungan. Jadi diharapkan dengan demikian, misalnya orang tua dalam hal ini ayah mengantar mungkin dengan jalan kaki sambil bercerita. Di situ pesan-pesan selama perjalanan itu, kisah-kisah apa semua, dan mereka bercanda dan tutur kata itu akan selalu teringat dan membekas, dan itu merupakan suatu motivasi kehadiran ayah di sekolah, terutama pada saat masuk sekolah. Itu sangat diperlukan karena itu lingkungan baru buat anak. Jadi ada sosok yang melindungi, ada sosok yang dia tokohkan. Jadi dia untuk menggapai masa depannya itu benar-benar secara psikologis itu ada yang mendorong. Gitu, Pak.
0: Pak Bro, ini saya sambung tadi. Pendampingan dari keluarga, kemudian juga dari pendidikan. Ini deteksi dini dari pembinaan catin, kemudian pendampingan mungkin lewat kerja.

0: bersama KUA, kemudian juga mungkin di pihak gereja untuk bagaimana memberikan pendampingan, menciptakan kualitas keluarga. Untuk pendampingan, secara pendampingan ini dari sisi kesehatan, dari kualitas keluarga ini, strategi untuk bisa menekan, menghindari, meminimalisir daripada potensi-potensi gesekan, geseran secara fisik, non-fisik yang terjadi dalam rumah tangga, mungkin ada bekal-bekal khusus apa yang dimuat dalam pendampingan itu, Pak?
1: Ya, terima kasih. Terkait dengan pendampingan ini, sudah tentu kami tidak bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, KUA sendiri, dan kami dari Dinas OPDKB. Jadi tahapannya itu ialah ketika catin ini, kemudian ketika mendaftarkan diri untuk katakanlah mendaftarkan diri di KUA untuk melangsungkan pernikahan, maka akan diarahkan ke kami. Kemudian kami akan langkah awal ialah kami akan mendampingi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat. Hasil dari pemeriksaan kesehatan itu lalu kemudian diberikan edukasi terkait dengan apakah pasangan itu sudah siap secara fisik untuk dalam jangka waktu dekat untuk memiliki anak atau belum. Kalau misalkan itu sudah memenuhi syarat, oke, belum bisa. Tetapi kalau memang ada hal-hal lain yang menyebabkan bahwa saat ini sesungguhnya belum bisa punya anak dalam waktu dekat, maka akan diberikan edukasi-edukasi bahwa boleh menikah namun menunda dulu untuk punya anak karena alasan-alasan kesehatan tadi, dan juga akan menyebabkan terjadi berpotensi untuk menimbulkan stunting, anak-anak stunting. Lalu terkait dengan dari sisi mental itu advokasinya disampaikan. Advokasinya disampaikan bagaimana membangun sebuah rumah tangga, bahwa rumah tangga itu bukan cuma istri atau bukan cuma ayah tetapi berdua. Dalam begitu pula dalam kesiapan-kesiapan mempunyai seorang anak, pengasuhan ini bukan cuma pengasuhan tanggung jawab seorang istri tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena itu makanya dari hal-hal kecil inilah mulai muncul konsep besar dari Kementerian Kependudukan terkait dengan program GATI itu sendiri, karena untuk bagaimana memaksimalkan peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan cuma waktu sekolah tapi dari lahir itu sudah harus ayah terlibat secara langsung, secara aktif untuk tumbuh kembang dan anak-anak itu sendiri. Mungkin itu ya.
0: Bapak Sek, ini mungkin dari sisi nomenklatur dan juga realisasi ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, dari BKKBN sendiri untuk GAT ini, Gerakan Ayah Teladan, GAMAS dan GEMAR, ini mungkin representasinya sampai ke 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga respon positif dari para kepala OHOI, para camat bisa merasakan hal ini, Pak.
2: Iya, terima kasih, Pak. Memang kita punya PLKB atau petugas lapangan KB itu kan ada di 11 kecamatan. Walaupun penyebarannya itu, walaupun tenaganya kita akui juga kurang. Jadi 190 OHOI itu ditangani hanya 19 orang. Jadi 1 banding 10. Jadi kasihan mereka ini. Nah, cuma mereka berkolaborasi di lapangan, sinergi kita, di mana tiap OHOI itu kan ada tim pendamping keluarga TPK. Jadi di dalam TPK itu ada kader KB, ada bidan desa atau bidan OHOI dengan PKK OHOI. Jadi dengan peran atau apa yang kita galakan, yang pemerintah galakan seperti yang tadi itu Gerakan Ayah Teladan, itu insya Allah akan sampai ke OHOI-OHOI. Apalagi kalau misalnya kita sering-sering ini kalau dengar RRI, dan kalau bisa itu mungkin ada kolaborasi, Pak, ini usul, terutama untuk menangani stunting, kolaborasi kita duduk Dinas Kesehatan, terus PMD, dan kita dari KB. Jadi dengan demikian program-program yang mungkin menyentuh langsung ke masyarakat itu bisa sampai langsung dengan adanya kolaborasi kita misalnya duduk bersama di RRI ini. Ya. Mungkin demikian, Pak.
0: Baik. Pak Burani, dari sisi untuk sosialisasi, tentunya dari bidang ketahanan keluarga, penguatan setelah lintas sektor, salah satunya dari puskesmas, kesehatan tadi. Untuk sejauh ini mungkin sudah masuk ke semester kedua ini, program-program yang telah dilaksanakan mungkin bisa digambarkan untuk masyarakat bisa mendengarkan prioritas bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
1: Ya, mungkin izin saya mau menambahkan tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Sek terkait dengan Gati yang sampai ke Ohi-Ohi itu, ya. Bahwa kami memang untuk Gamas dan Gamas ini memang program pemerintah pusat. Ya. Tetapi kami secara pribadi sangat sangat puas dalam penyebaran informasi dan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda dan juga stakeholder terkait dengan bagaimana menggalakkan gerakan ini sendiri, sehingga gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah ini dia sangat sangat masif di Kabupaten Maluku Tenggara, dan kita lihat sampai ke tingkat-tingkat OHI juga dilaksanakan. Lalu terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana untuk mengedukasi, untuk menciptakan keluarga berkualitas, bahwa sejalan dengan tagline BKKBN hari ini, kalau orang kenal BKKBN dulu itu dua anak cukup, tagline BKKBN kan sudah berubah seiring dengan perubahan zaman, bahwa hari ini tagline BKKBN berencana itu keren. Artinya bahwa mulai dari merencanakan menikah, punya anak, dan seterusnya itu melewati sebuah tahapan perencanaan yang harus matang. Dan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas itu dimulai dari edukasi dari remaja ini. Sehingga remaja-remaja ini kemudian mempersiapkan bagaimana dia akan menciptakan sebuah rumah tangga yang berkualitas dengan mempersiapkan segala sesuatu, baik mempersiapkan dari sisi usia, dari sisi mental, dari sisi finansial, dia sudah harus siap. Sehingga ketika dia mau memasuki masa berumah tangga, dia sudah mengerti konsep keluarga berkualitasnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kami galangkan terus, kami edukasi terus, dan dengan kondisi keuangan negara yang hari ini efisiensi, makanya muncul itu Gemilang MTH itu. Dengan harapan bahwa inovasi Gemilang MTH ini kemudian mampu untuk memberikan edukasi kepada sebanyak mungkin remaja di Maluku Tenggara untuk bagaimana mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Dan itu dan perencanaan itu sudah pasti dimulai dari hari ini. Mungkin.
0: Pak Besik, ini persiapan sebelum berkeluarga, ini tentunya bekal yang selain kematangan dari usia, mungkin dari sisi finansial, ekonomi, dan ketahanan keluarga, dari sisi aspek kesehatan dan sebagainya. Dari program prioritas Pak Bupati, Gemilang MTH, Generasi Masa Depan Bebas Stunting. Tentunya langkah untuk menekan stunting ini, kolaborasi juga dengan mungkin tim penggerak PKK, kemudian Kadir Posyandu, sinergitas yang tinggi, kiprah mereka yang selama ini bersama-sama dengan dinas teknis untuk bersatu padu menekan stunting, karena dari stunting ini juga bisa berujung pada siswa yang mungkin dari sisi fisik, kemudian mental dan spiritualnya juga terganggu, Pak.
2: Betul, Pak. Oh, memang kita sesuai dengan data di Dinas Kesehatan, itu kita kan sudah punya stunting itu di bawah nasional, sudah 12%, Pak. Nah, keberhasilan itu memang keberhasilan bersama. Dan untuk kita ini, untuk mendeteksi daripada yang stunting, karena kita ini punya tugas hanya edukasi dan pendampingan, pendataan kepada masyarakat khususnya yang stunting tadi itu, Pak. Nah, kolaborasi dengan dengan PKK itu sudah berjalan. Yang tadi yang kita katakan bahwa di tiap OHO itu ya, ada yang namanya ya, TPK, tim pendamping keluarga itu. Jadi begitu terdeteksi langsung menyebar dan kita ambil tindak lanjut. Dan ada beberapa mungkin gerakan-gerakan atau yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK itu mungkin tidak terekspos, Pak. Ada beberapa dijemput. Terus kalau memang itu perlu penanganan medis, dan apabila itu perlu nutrisi, itu juga, jadi ini kita harapkan juga dari berbagai pihak, bukan saja dari PKK, tapi seluruh, mungkin mudah-mudahan ke depan itu kita punya wakil rakyat, memang sudah ada berapa yang ada, mungkin di daerah-daerah daerah-daerah pemilihannya itu lebih cenderung untuk membantu daripada yang berdampak daripada stunting tadi, Pak. Itu yang mungkin kita punya harapan ke depan, Pak.
0: Baik, saudara pengadil, dimanapun Anda berada, yang berada di Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara, saat ini Anda mendengarkan informasi terkait dengan membangun keluarga yang berkualitas dengan topik mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa. Tentunya menjadi ayah yang hebat, menjadi teladan dalam keluarga, salah satunya juga kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, KDRT, dan juga berbagai potensi yang dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dihilangkan. Dan melalui informasi ini juga dapat di-share kepada seluruh masyarakat atau tetangga, kolega Anda di sekitar Anda, sehingga dapat mewujudkan masa depan anak dan lebih baik. Dan Pak Ubra, kita lanjut. Ini dari sisi penguatan setelah kesehatan, penguatan karakter, pendampingan keluarga kita, selain mungkin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang dilibatkan, selain pembinaan dari sisi mental mereka, tapi akhlak, sehingga generasi penerus bangsa kita yang akan hadir di Maluku Tenggara di 11 kecamatan ini untuk mencapai generasi emas di 2045 dapat terwujud dan sesuai harapan kita bersama, Pak.
1: Ya, terkait dengan kerjasama dengan mungkin pemuka-pemuka agama atau tokoh masyarakat, ini yang sementara kami komunikasikan untuk terlibat langsung di dalam Gemilang MTH itu sendiri, sehingga bukan cuma dari tokoh masyarakat tapi stakeholder-stakeholder lain juga, sehingga Gemilang MTH ini bukan cuma dari OPDKB yang menggalangkan tetapi stakeholder lintas sektor, sehingga apa yang tidak mampu kami berikan akan diberikan oleh OPD yang lain. Kami terbuka untuk semua, yang dengan tujuan kami ialah hanya untuk mengedukasi anak-anak remaja kita, karena anak-anak kita, remaja kita ini menjadi bagian dari generasi penerus Maluku Tenggara, dengan harapan untuk mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara itu sendiri, sehingga komunikasi-komunikasi, ada beberapa tokoh masyarakat yang memang sudah menjadi bagian dalam proyek kami ini sendiri, tetapi ada juga yang sementara kami koordinasikan, kami konsultasikan, sehingga edukasi remaja bukan cuma hanya terjadi di tingkat sekolah-sekolah, tetapi mungkin di gereja-gereja, di remaja-remaja masjid itu juga. Sementara memang program ini sudah lama, tapi karena sempat dia mandek untuk beberapa waktu, sehingga mau dihidupkan kembali terkait dengan kerjasama dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat itu sendiri.
0: Ya. Pasti ini menyangkut rentang kendali kita yang cukup sulit, antar pulau, wilayah kepulauan yang ini, kemudian juga untuk pelayanan masyarakat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini tentunya membutuhkan SDM dan juga sarana-prasarana yang perlu. Karena mungkin zaman digital, Pak, saat ini sebelum ke besar kita bisa akses, mungkin ada WA group ataukah juga Facebook bisa mengedukasi lewat media sosial. Sejauh ini mungkin dari perangkat digital, mungkin jaringan internet, SDM yang kita miliki, mungkin dari sisi ASN kepegawaian yang ada di institusi kita sehingga bisa melayani masyarakat.
2: Untuk di khususnya di KB, untuk di kita ini itu diwajibkan untuk menyebarkan isu-isu atau program-program pemerintah, untuk khususnya untuk kita di daerah ini, untuk Gemilang MTH tadi, terus program-program yang ada di dari pusat itu kita galakan, Pak. Jadi tiap ASN yang ada di OPD itu untuk menyebarkan kepada seluruh akun-akun yang ada, baik itu di grup-grupnya manapun, untuk menyebarkan informasi-informasi tentang keluarga berencana ini. Nah, dengan adanya juga RR ini sangat membantu, Pak. Misalnya di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh sinyal, sehingga untuk akses internetnya kurang, dengan RR ini sangat membantu kita punya informasi-informasi, edukasi-edukasi kita yang diharapkan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kabid, kita tidak bisa dengan adanya efisiensi ini, kita untuk menggunakan segala macam momen, Pak, baik itu di akun-akun media sosial atau gerakan-gerakan yang ada di masyarakat dalam hal ini, misalnya adanya posyandu, posyandu balita, posyandu orang lansia, usia lanjut, lansia, itu semua Pak. Kita jadi segala momen kita gunakan untuk ini terlaksana. Begitu, demikian Pak.
0: Ubra ini juga salah satu metode unggulan juga yang mungkin waktu Pak Hasto Kuncoro ke sini juga sempat ke debut, saya saksikan kunjungan langsung ke salah satu rumah tunggu. Ini juga punya manfaat yang luar biasa karena sebagai penyangga kebesar ataukah juga mungkin dari akses kecamatan sekitar yang di area kepulauan. Karena itu salah satu garansi, karena sering kita mungkin pantau di media sosial, baik di TV dan juga berita-berita bahwa mungkin dari sisi keterbatasan sarana prasarana layanan kesehatan, ada ibu yang tidak tertolong. Saat ini rumah tunggu yang mungkin telah diberdayakan oleh kementerian lewat BKKBN sendiri untuk menjamin keselamatan sehingga angka kematian ibu dan anak ini bisa disusutkan mungkin ke tingkat nol, Pak, sehingga bisa membantu mereka pada saat membutuhkan layanan persalinan.
1: Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan rumah singgah yang didebut kemarin itu, saya mau klarifikasi bahwa memang itu rumah tunggu dari rumah singgah yang dulu disebut dengan nama rumah singgah Hanarun, itu program dari teman-teman dari OPD Dinas Kesehatan. Nah, memang kebetulan karena secara nasional bahwa BKKBN itu sebagai sekretariat TPPS tingkat kabupaten kota, dari tingkat nasional maupun sampai ke kabupaten kota, sehingga dalam kunjungan kepala BKKBN beberapa tahun kemarin, dua tahun kemarin kurang lebih, itu memang menyempatkan singgah di rumah singgah Hanarun tersebut terkait dengan mekanisme. Dan memang rumah singgah itu sangat-sangat membantu menekan angka stunting, itu berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa memang sangat membantu dalam menekan angka stunting, tetapi untuk pelaksanaannya itu memang penuh full dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan rumah singgah Hanarun itu sendiri. Jadi selanjutnya dengan bagaimana operasional selanjutnya kami sendiri kurang tahu. Ya.
0: Mas Zeki, ini dari topik yang kita angkat ini tentunya dari dukungan semua pihak, mungkin ada arahan-arahan khusus dari pimpinan daerah untuk bisa disampaikan dalam dialog ini juga, dan catatan bagi kaum ayah, bukan cuma kaum ibu juga, bagaimana kita menyukseskan program Gemilang MTH ini, Pak?
2: Ya, untuk mensesuaikan Gemilang MTH ini kan searah selurus dengan yang nasional yang tadi saya katakan. Yo. Pak Bupati ini kan selalu berpikir selangkah lebih maju dari sebelum istilahnya pemerintah pusat atau memberikan satu program, beliau itu sudah buat duluan.
0: Tangkap
2: bola. Nah, ya. Jadi bukan tangkap bola lagi. Ya. Beliau yang sudah main bola duluan. Jadi kita petugas di lapangan ini dituntut untuk kita sinergitas. Ya. Baik itu dari instansi KB kita sendiri maupun dinas kesehatan atau dinas apa saja, dan ini istilahnya sistem kerakan, dan memang itu ada satu dibentuk tim apa namanya untuk pencegah stunting ini.
1: TPPS.
2: Iya. Jadi dari tingkat kabupaten sampai di kecamatan itu sudah ada operatornya masing-masing untuk melaporkan perkembangan-perkembangan yang ada. Demikian, Pak.
0: Ya. Pak, ini tentunya juga dari program yang disampaikan tadi bahwa untuk pembinaan keluarga, mungkin bisa dijelaskan juga tahapan pembinaan itu dari limit waktu, kemudian ada kriteria yang diikuti oleh Catin sendiri, sehingga mungkin ada yang mau berencana ini membentuk sebuah keluarga.
2: Catin mungkin diperjelas dulu, yeah. Pak, Catin ini calon pengantin. Nanti orang ini yang Catin ini apa ini?
0: Calon pengantin.
1: Ya, untuk tugas pokok dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sendiri, kalau kita dalam kondisi bercanda-bercanda biasanya ngomong bilang kalau Dinas KB itu ngurus orang dari lahir sampai mati.
0: Ya, ya.
1: Karena kita ada tahapan-tahapan pembinaan keluarga, mulai dari lahir kita ngurus balita, ya. Nah, ada kita punya kelompok namanya kelompok BKL, Bina Keluarga Balita. Kelompok BKB, namanya Bina Keluarga Balita. Jadi dalam kelompok Bina Keluarga Balita ini yang dibina bukan cuman balitanya, tapi karena keluarga, makanya yang dibina juga termasuk keluarganya. Nah, jadi keluarganya ini di edukasi, gimana sih caranya mengasuh balita itu sendiri. Nah, itu kami punya tenaga untuk itu. Terus sampai ke tahapan ke atas lagi ada namanya Bina Keluarga Remaja atau BKR. Nah, tahapan ini lagi bagaimana sama kasusnya dengan BKL BKB tadi. Bukan cuma remajanya tetapi keluarga yang memiliki remaja juga diedukasi. Bagaimana mendidik remaja di hari ini supaya jangan lagi kalau biasanya orang tua-tua itu ngomongnya bapak mama dulu-dulu tidak begini, ya itu kan dulu. Sekarang eranya sudah berubah, sudah modernisasi. Nah, kita sudah harus biasa memperbiasakan diri dengan kondisi hari ini. Nah, bapak dengan mama dulu itu belajar cuman pakai pelita. Memang dulu karena belum ada lampu listrik. Nah, pola-pola itu yang kemudian diedukasi. Nah, sampai ke tingkat Bina Keluarga Lansia. Nah, di Lansia juga kami fokus untuk kemudian juga ada dalam kelompok Bina Keluarga Lansia, BKL. Nah, beberapa tahun kemarin kami sempat membuat sekolah lansia di Ohiwer Lilir, dan sekolah itu kemudian sudah dilakukan wisuda yang bertujuan bagaimana terkadang lansia ini karena kesibukan anak cucu akhirnya lansia itu merasa sendiri. Nah, di sini kita buatkan kelas untuk mereka bersama-sama dengan seumuran mereka berkumpul, bercerita. Nah, itu kemudian membangun komunikasi antara para lansia itu. Dan sekolahnya berjalan cukup baik sampai sudah pelaksanaan wisuda di tahun kemarin. Dan itu mendapat nilai sangat positif terkait dengan sekolah lansia itu sendiri. Terus ada lagi program pembinaan remaja terkhusus itu PIKR. Yang itu kita bentuk kelompok-kelompok PIKR ini di sekolah. Dengan harapan selain kami mengedukasi, kenapa perlu pembentukan kelompok? Bukan cuma kita yang mengedukasi saja selesai, tapi harus ada kelompoknya. Nah, kami berharap bahwa kelompok-kelompok ini bisa menjadi konselor sebaik buat teman-temannya. Sehingga ketika ada persoalan di kalangan remaja, remaja ini kan apalagi remaja-remaja hari ini, kadang ketika ketemu dengan masalah, baik itu masalah percintaan katakanlah, ataupun masalah apapun itu, kecenderungan curhat sama temannya, bukan sama orang tuanya. Nah, sehingga ketika kelompok PIKR yang kami bentuk di sekolah itu kami edukasi terkait dengan persoalan-persoalan remaja, lalu ada kondisi di mana teman-temannya di lingkungannya mendapatkan masalah itu, dia bercurhat ke temannya, dia bisa menjadi konselor buat temannya karena kami sudah memberikan edukasi kepada mereka. Yang ditakutkan kalau misalkan dia kena masalah, dia konsultasi ke temannya katakanlah terkait dengan persoalan percintaan atau sebagainya, tetapi temannya ini tidak paham betul terkait dengan persoalan tadi, tidak paham secara ilmu, maka dia akan memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran yang cenderung negatif. Nah, itu yang ditakutkan, sehingga kami itu kelompok-kelompok PIKR itu yang kami bentuk. Lalu dari PIKR ini lalu muncullah itu genre itu. Nah, genre yang beberapa waktu lalu kita sudah dilombakan sampai ke tingkat provinsi, bahkan lolos ke tingkat nasional, tapi ya itulah. Hari ini karena keterbatasan pembiayaan, efisiensi, jadi programnya tetap jalan, tapi untuk tingkat-tingkat provinsi, tingkat nasional, kami lakukan secara virtual. Ya, mungkin itu.
0: Masih ini juga menyangkut dengan eksistensi keluarga. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Ubro juga untuk mulai dari level balita sampai ke tingkat lansia. Kolaborasi mungkin salah satu yang penting juga untuk ke keluarga kita terkait dengan pemahaman hukum. Hukum yang perlu dilibatkan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga, baik itu pidana maupun perdata, sehingga keluarga-keluarga kita ini tetap tahan dan juga bisa menyikapi perkembangan global saat ini. Dari ketika anaknya tertimpa musibah mungkin masalah hukum, ada solusi terbaik untuk sebagai orang tua bisa melakukan edukasi yang terbaik, menghindari potensi-potensi berbagai kegiatan yang melanggar hukum, bisa mendeteksi itu.
2: kasih Pak. Memang kita selalu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi misalnya pada saat yang momen-momen tertentu seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah yang MPLS Pak ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, di samping kita memberikan edukasi-edukasi tentang keluarga berencana, juga edukasi-edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga, misalnya tadi yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh bapak maupun oleh ayah maupun ibu di rumah. Dengan demikian, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan. Seperti yang tadi pada saat sebelum mereka calon pengantin ini sudah dibekali. Jadi bukan saja yang seperti yang tadi yang Pak Arki sudah singgung, Pak Kabi sudah singgung bahwa mengenai kesehatan apa semua, tapi itu sudah dibekali dengan demikian, dengan norma-norma tadi itu. Dan di kantor kita itu ada satu ruangan khusus untuk datang berkonsultasi, Pak, terutama dengan keluarga. Baik kalau memang itu mengenai masalah hukum yang ini ya, sesuai dengan pengetahuan kita, dan kalau mungkin lebih ininya kita arahkan ke misalnya ke kepolisian, atau tadi yang kesehatan itu kita arahkan ke kesehatan, karena kita ini sifatnya hanya untuk mengedukasi dan mengarahkan mereka. Demikian Pak.
0: Pak Ubro, ini juga terkait dengan tadi disampaikan pikir ini salah satu kalau disampaikan duta di sekolah, mungkin dari secara garis besar jumlah adik-adik kita yang sebagai delegasi untuk bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Karena di pusat ibu kota saja langgur, kontaminasi penyakit sosial baik itu miras, narkoba yang sering muncul, ataukah juga gesekan sosial yang melibatkan generasi muda kita. Ini solusinya seperti apa sehingga bisa disampaikan ke adik-adik kita yang menjadi salah satu duta khusus di sekolah, teman-teman tidak usahlah begini-begini, bisa mengajak ke sesamanya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.
1: Ya, terima kasih. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, pentingnya ada PIKR di sekolah. Ya. Pentingnya ada PIKR sekolah, sehingga ketika kami tidak datang ke sana, ada PIKR di situ. PIKR ini pusat informasi dan konseling remaja, yang kemudian kami sudah memberikan advokasi. Dan memang terkhusus di dalam kota saja ini hampir semua sekolah sudah terbentuk, maksudnya hampir semua sekolah di tingkat SMA sudah terbentuk, cuma memang kendalanya itu ialah bahwa pengurus-pengurus PIKR ini kan seiring waktu tamat sekolah dan itu tidak terupdate, sehingga kami memang sementara berupaya untuk mengupdate kembali kepengurusannya. Lalu kami beberapa waktu kemarin juga ada surat dari provinsi untuk bagaimana kemudian mengupdate datanya, mengedukasi kembali, membentuk forumnya kembali untuk kemudian kalau mengedukasi remaja di Maluku Tenggara, kami sendiri sudah barang tentu berat, sehingga kami mengedukasi PIKR yang ada di sekolah-sekolah, lalu kemudian bersama-sama dengan mereka untuk menyebarkan virus-virus positif kepada remaja ini dengan lebih masif lagi.
0: Untuk sementara mungkin data sebelumnya itu sekarang teman-teman kita yang adik-adik kita ini sudah jumlahnya berapa waktu itu Pak? Untuk PIKR-nya nih,
1: untuk total. Untuk PIKR kami punya data untuk Maluku Tenggara seluruh kecamatan itu sudah kurang lebih 45. Memang kami punya target lebih banyak, lebih bagus. Namun itu kendala tadi. PIKR sudah ada, kita sudah mengedukasi teman-teman adik-adik ini, tetapi kemudian karena seiring waktu mereka harus tamat sekolah, jadi ini kami sementara berupaya untuk karena gemilang MTH ini sudah harus jalan, kami berupaya langkah awal membentuk kembali PIKR itu sendiri. Kami punya target untuk edukasi remaja untuk gemilang MTH ini itu tahun 2026 ini di angka 2000 remaja. 2000. Ya, di angka 2000 remaja, dan sampai kemarin kita sudah ada di angka 600-an, bahwa memang masih agak kurang, tapi karena ini juga baru berjalan kurang lebih 2 bulan, sehingga ya kita sangat optimis kalau bisa, karena kita mendapat respon-respon positif dari beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan edukasi remaja ini sendiri.
0: Ya, Pak Sek, ini akomodasi kita dari sekalipun efisiensi, namun untuk kendaraan operasional kita untuk bisa melayani kecamatan yang di wilayah kontinental di daratan dan juga mungkin bisa menyeberang ke sana, mungkin bisa mengakses wilayah-wilayah di sana sehingga masyarakat kita lebih sadar terhadap kesehatan dan juga mencintai keluarga sebagai basis utama pembinaan anak.
2: Ya, kalau untuk yang ada sekarang operasional, yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa MUPEN, ya. Mobil unit penerangan yang selalu baik itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu, kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat. Ya. Mereka kalau kita duduk, mereka bercerita, mereka punya perjuangan di lapangan itu berat, Pak. Ya. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000. Untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain, Pak. Ya itu yang tadi saya katakan. Bahwa kita punya tenaga ini 19 untuk melayani 190 ohoi. Dan mereka itu ya bilang ya tempur-tempur. Mereka betul-betul tangguh. Bahkan mereka punya dihitung-hitung operasional. Memang operasionalnya mungkin makan dengan mereka punya gaji sendiri, Pak. Jadi itulah semangat mereka kita untuk menyukseskan program Gemilang MTH tadi, terus program-program yang dari pemerintah pusat demi kemajuan daripada menciptakan daripada masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, hebat.
0: Menyikapi tantangan ini, ada upaya inisiasi dari ini untuk bisa menaklanjuti ke mungkin pimpinan daerah untuk bisa menambahkan lah ada tenaga-tenaga teknis yang bisa turun ke lapangan, Pak. Karena ini satu berbanding 10, Pak. 190 hoi dan tenaga lapangan kita cuma 19, Pak.
2: Jadi memang kalau untuk tenaga lapangan ini di mereka ini dari pusat, Pak. Tenaga pusat dari langsung. Iya. Tenaga dari kementerian. Mereka diperbantukan di sini. Jadi segala sesuatunya itu perwakilannya di Ambon. Jadi kita hanya usulnya sampai ke Ambon. Nah, di sini kita yang mengoperasikan mereka strategi-strateginya di lapangan dan apa yang kita yang mengatur di sini, Pak. Demikian.
0: Pak Ubra, ini menyangkut saya tertarik dengan yang sekolah lansia ini. Ini cukup rumit karena ya dengan usia lanjut kemudian tantangan akses kita mungkin ada yang wilayah kepulauan kita mengantar mereka ke sini dengan fisik yang lemah. Bagaimana upaya dan strategi yang digunakan oleh dinas ini bisa menyatukan mereka dengan karakter juga karena tentunya dari ketahanan fisik mereka ada mungkin masalah kesehatan juga mengganggu pada saat sekolah itu, Pak.
1: Ya, jadi ya yang pertama bahwa sekolah lansia ini sendiri ini tidak lalu kita mengambil dari jauh-jauh. Ya. Misalkan kemarin kita di Wear Lilir itu lansia yang ada di Ohoi itu aja, Ohoi Wear Lilir saja. Tetapi langkah awal itu ialah kita mengidentifikasi. Ini lansianya berapa orang, lalu yang bersedia untuk mengikuti program ini berapa orang. Dan kemarin sangat-sangat antusias. Yeah. Kalau mau dibilang lansia yang memang sudah sakit di tempat, tidak bisa jalan, baru tidak bersedia karena memang kondisi kesehatan. Tapi rata-rata semua lansia itu mengikuti. Semua mengikuti. Dan kurikulum pertemuannya sudah ditentukan dari pusat. Sehingga pertemuan pertama materinya tentang apa, pertemuan kedua materinya tentang itu sudah ya. sudah ada. Kami berkolaborasi dengan teman-teman nakes untuk memberikan edukasi. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari psikolog untuk memberikan edukasi. Ya, itu berjalan dan para lansia sangat semangat sekali dalam pelaksanaan kegiatan itu karena tadi di rumah. Dia mungkin sendiri karena kesibukan anak cucu, pergi kerja pagi dan sebagainya. Sehingga ketika dipertemukan dengan teman-teman seumuran dia, itu memang mereka sangat gembira. Bahkan sangat, kadang kalau kita punya frekuensi pertemuan, itu secara juknis itu maksimal di 2 jam. Kadang mereka mutar kita sampai 3-4 jam karena mereka puas dengan kondisi ataupun mereka sangat tertarik dengan kondisi ngumpul-ngumpul bersama teman mungkin.
0: Jadi pengajarnya ini langsung dari dinas atau kan
1: dari
0: pusat juga?
1: Enggak, jadi pengajarnya ini sesuai Juknis juga, jadi pengenalan awal itu dari dinas. Dari dinas memberikan materi terkait dengan ketuaan, misalkan usia, bahwa kita sebagai manusia harus menerima kondisi ini, bahwa kita tidak lagi muda dan kita tidak bisa kembali lagi muda. Nah itu edukasi-edukasi itu yang diberikan kepada lansia. Nah dinas kesehatan mungkin dinas kesehatan ada secara kurikulum itu memberikan materi terkait dengan penyakit-penyakit apa sih nanti ketika kita sudah di usia ini, penyakit-penyakit ini yang akan kita dapat dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk bukan mencegah tetapi bagaimana meminimalisir risiko terkait dengan penyakit-penyakit itu. Dan dari psikolog juga akan memberikan edukasi kepada mereka, dan itu pertemuannya kurang lebih 6 bulan pertemuan dengan durasi 1 minggu 1 kali. Dan itu berjalan sangat baik dengan antusiasme dari para lansia itu sangat baik sekali.
0: Pak Sek, ini mulai dari balita sampai ke tingkat lansia, identifikasi kita mungkin tadi dari awal kita juga mungkin ada belum sebutkan, di dalam pendampingan ini ada penyandang disabilitas. Pastinya mungkin respon positif dari dinas sendiri untuk mendampingi mereka menyangkut dengan pembinaan keluarga, karena tidak selamanya yang masuk ke calon-calon keluarga catin ini, calon pengantin ini kan tidak selamanya normal sebagai kita. Mungkin ada gambaran khusus, Pak?
2: Untuk sementara pelayanannya biasalah,
0: biasa lah,
2: dan tidak dibedakan. Cuma kalau memang dia perlu istilahnya alat khusus, yaitu dinas sosial. Ya, kita ini kan hanya pendampingan secara untuk edukasi kekeluargaan ya. Jadi kalau misalnya yang tadi mungkin dia perlu peralatan khusus, itu berarti dinas lain punya intervensi, Pak. Baik. Kita hanya terbatas di mengenai keluarga saja. Demikian.
0: Pak Sek dan juga Pak Kabit, ini tentunya masih banyak informasi yang kita share dan kita bagikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Tentunya ada catatan khusus terkait dengan topik bagaimana membangun ketahanan keluarga, mewujudkan generasi emas bangsa kita di tahun 2045. Ada mungkin closing statement dari Bapak berdua mengakhiri pertemuan kita dalam dialog aspirasi Maluku pagi ini. Saya langsung dengar Pak Ubro untuk bisa ada catatan dalam closing statement ini, dan juga kita lanjut ke Pesek.
1: Ya, bahwa remaja yang berkualitas ialah remaja yang merencanakan kehidupannya mulai dari hari ini. Dan kehadiran sosok seorang ayah dalam rumah tangga itu sangat penting. Karena parenting ataupun tumbuh kembang anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena rumah tangga itu dibangun atas dasar suami istri, bukan suami saja atau istri saja. Sehingga keterlibatan laki-laki ataupun ayah dalam tumbuh kembang anak dalam semua dimensi kehidupan itu sangat penting. Karena itu kemudian akan menimbulkan atau meningkatkan rasa percaya diri anak itu sendiri. Ini secara psikologi akan menimbulkan rasa percaya anak itu sendiri terkait dengan dunianya dia, terkait dengan masa-masa pendidikan, bahwa ayah selalu hadir, sosok seorang ayah selalu hadir dalam setiap tahapan-tahapan kehidupan. Jadi keluarga yang berkualitas ialah keluarga yang dimana ayah dan ibu bersama-sama mendidik dan membina anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan remaja yang berkualitas ialah remaja yang mempersiapkan masa depan mulai dari hari ini. Mungkin itu.
0: Pak Sek, bisa ditambahkan closing statement-nya?
2: Ya, ini untuk penguatan di keluarga saja, Pak. Ya. Kita kembali kepada filosofi-filosofi leluhur. Dan apa yang ada di Gemilang MTH itu filosofi leluhur itu ada. Jadi kita hukum-hukum, norma-norma, hukum adat, hukum agama maupun hukum positif, kalau itu sudah terintegrasi di dalam keluarga, yakin dengan sungguh akan tercipta generasi Maluku Tenggara hebat khususnya. Demikian, Pak.
0: Baik, saudara penyiar dan pemirsa RNET dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, topik yang kami angkat dalam dialog interaktif Aspirasi Maluku di pagi hari ini, mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa. Tentunya dalam berbagai pendapat dan juga masukan-masukan positif membangun keluarga yang berkualitas dan juga membawa makna positif dalam kehidupan kita masing-masing di rumah tangga, dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya semua bermanfaat dari berbagai program pemerintah mengedukasi, memberikan makna yang luar biasa untuk melahirkan generasi emas bangsa di tahun 2045 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab stasiun LPP Ritual, Kepala LPP Ritual Jekre Subun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Rareng, Ketua Tim Penyiaran Aminah Hatim, dan juga di balik kaca Bung Operator dan Penata Musik Pitu Selolin, Penyiar Tuti Lontor, dan saya sendiri Jay Sarbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, dan kita langsung bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
2: Sudah mati ini, Pak.
1: Boleh, terus bicara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
1: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya